Wah, bersama Koko Pramudia kembali menyapa Soeb Karib dalam Akhbar At-Taqwa untuk edisi Kamis hari ke-8 di bulan Oktober bertepatan dengan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Tentunya kami akan membersamai Soeb Karib dengan menyajikan beragam informasi dan laporan yang dihimpun dari berbagai sumber, mengajak serta untuk mencermati dinamika perkembangan isu-isu aktual yang menjadi konsen bersama, di mana Soeb Karib juga bisa menyampaikan saran masukan, opini Anda, ya, tanggapan Anda dengan menghubungi kami di 089 54 13 68 13 68, atau Soeb Karib juga bisa mengirimkan info agenda kegiatan, laporan peristiwa dan kejadian, saran masukan terkait fasilitas dan layanan publik. Silakan Anda juga bisa berbagi salam silaturahim, serta yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita saling nasihat menasihati dalam menetapi kebenaran dan nasihat menasihati dalam rangka menetapi kesabaran. Hubungi kami di 089 54 13 68 13 68. Rasa cemas dan khawatir adalah sesuatu yang alamiah dari kehidupan kita. Akan tetapi jika rasa khawatir itu berlebihan, maka bisa mengganggu ketenangan hati, kesehatan, dan ibadah di dalam memberikan panduan yang sangat indah di dalam membantu umatnya untuk mengelola perasaan agar kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surat At-Taghabun ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepadanya. Maka meyakini bahwa segala sesuatu terjadi karena takdir Allah membantu hati lebih tenang, dan kita belajar untuk menerima apa yang tidak kita kendalikan. Zikir dan doa adalah obat hati yang paling ampuh, dan Rasulullah SAW mengajarkan doa khusus untuk mengatasi kecemasan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih dan cemas. Maka membaca zikir seperti Hasbunallah wa ni'mal wakil atau la haula wa la quwata illa billah, insyaallah bisa menenangkan jiwa-jiwa kita sehingga kita tidak selalu diliputi dengan rasa cemas dan khawatir.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Zain bin Arqam, itu nama salah seorang sahabat orang besar. Bahkan rumah dia itulah yang dibernama Darul Arqam. Darul apa itu? Arqam nama orang. Rumah Darul Arqam itu tempat yang dipakai oleh Nabi sewaktu Islam masih menyembunyi. Tempat Nabi melakukan ibadah, berdakwah, pengajian di rumahnya Darul Arqam. Darul Arqam kalau waktu saya dan Mekah tanyakan di mana, umumnya ulama Mekah berkata Sofai, itu Darul Arqam. Zaid bin Arqam ini anaknya, dia pernah menyembayangkan mayit. Satu waktu dia takbir 4, satu waktu dia takbir 5. Sewaktu ditanyakan beliau katakan ini dua-duanya pernah dia lihat Nabi begitu sembayang. Nabi pernah satu waktu 4, Nabi pernah satu waktu 5. Dengan demikian dia pun begitu, satu waktu 4, satu waktu 5. Walhasil 4-5 itu masalah silatiah.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa ramah berbudaya. Kita update terlebih dahulu info arus lalu lintas di beberapa ruas yang terpantau pagi hari ini. Semoga juga bisa membantu sahib karib yang tengah dalam perjalanan. Pantauan situasi arus lalu lintas untuk Tol Wiyoto Wiono dari Ancol saat ini terpantau lancar. Jaga jarak aman kendaraan dan selalu berhati-hati saat berkendara. Cuaca berawan. Informasi lalu lintas Tol Wiyoto Wiono Interjen Cawang saat ini terpantau lancar. Anda disarankan untuk jaga jarak aman kendaraan dan selalu berhati-hati cuaca berawan. Kemudian diteruskan untuk lalu lintas Tol Soroja Soreang Kutawaringin Marga Sipasir Koja lancar di kedua arah menuju Jakarta maupun Cileunyi juga dilaporkan dalam keadaan lancar. Terus kami lanjutkan dengan pantauan situasi arus lalu lintas yang dikirimkan oleh Soib Karib melalui layanan WA di 089-54-1368-1368. Di antaranya adalah pantauan untuk ruas flyover Sumarekon Kiai Haji Nur Ali yang mengarah ke pintu tol Bekasi Barat dilaporkan ramai lancar, arah sebaliknya juga kondisinya sama. Beralih ke simpang Bulak Kapal yang menuju ke pintu tol Bekasi Timur juga dilaporkan situasi arus lalu lintasnya cukup ramai. Demikian pula arah sebaliknya, tetap berhati-hati bagi sahib karib yang biasa menggunakan angkutan umum, tentu untuk memperhatikan keselamatan dan pastikan Anda juga bisa tetap memperhatikan kondisi sekitar ya, baik yang akan menggunakan kendaraan bus maupun yang akan melintasi di stasiun-stasiun kereta. Ini tentu kami doakan semua perjalanannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang menambahkan infonya bisa melalui layanan WA di 089-54-1368-1368. Kita lanjutkan kali ini terkait dengan pantauan situasi arus lalu lintas ya, yang tadi diteruskan dari platform X, dan kali ini beralih ke soal update informasi yang menjadi perhatian berkenaan dengan apa saja terkait dengan isu reshuffle besar ya. Kita tahu bahwa di awal bulan Oktober ini Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle besar-besaran ya, termasuk juga pelantikan One Team Press ada 26, dan semua itu tentu perlu menjadi perhatian. Pada bulan Oktober, Istana Presiden menyambut awal Oktober dengan banyak kesibukan. Presiden Prabowo Subianto memutuskan melakukan reshuffle besar-besaran terhadap jajarannya di Kabinet Merah Putih. Ada 16 orang dilantik ketika Prabowo melakukan perombakan terhadap jajaran pembantunya. Kemudian Istana juga melantik Dewan Pertimbangan Presiden pada Jumat tanggal 2 Oktober. Tidak tanggung-tanggung ada 26 orang yang ditunjuk Prabowo menjadi anggota One Team Press. Kemudian Prabowo melakukan perombakan reshuffle terhadap sejumlah pejabat di Kabinet Merah Putih. Dalam reshuffle itu, Jenderal Listio Sigit Prabowo dilantik menjadi Kepala Kantor Staf Presiden menggantikan Dudung Abdurrahman. Sedangkan Dudung dilantik oleh Prabowo menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Adapun nama Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral merangkap menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji dilantik Prabowo sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita. Prabowo juga melantik Derajat Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sedangkan Komjen Dedi Prasetyo yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolri ditunjuk sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional. Nama Sugiono yang sebelumnya sebagai Menteri Luar Negeri ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menggantikan Pratikno, sedangkan posisi Menlu yang ditinggal Sugiono dijabat oleh Arman Atanasir. Dan catatan lain, ini sejumlah pejabat yang dilantik pada awal bulan ini diantaranya adalah Menko Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji, Wakil Menteri Keuangan Nurholiso Ibnu Aman, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman, Wakil Menteri Pertanian Muhammad Soleh Mustafa, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Irwan Milano, Kepala Staf Presiden Jenderal TNI Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kepala Badan Reforma Agraria Nasional Komjen Dedi Prasetyo, Wakil Menteri Koordinator Perekonomian Derajat Wibowo, ya ini juga ikut dilantik. Berikutnya ada nama Menteri Luar Negeri Arman Antanasir, Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Arianto Wibowo, Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nusran Johair, dan anggota Ombudsman Republik Indonesia Radian Syam. Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Muhammad Fadil Imran. Adapun pelantikan One Team Press dilakukan oleh Presiden pada Jumat sore. Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nani Purwati membacakan keputusan Presiden tentang pengangkatan keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden. Dan sejumlah nama yang diangkat sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota One Team Press yang dilantik Prabowo diantaranya adalah Pratikno, ketua merangkap One Team Press, merangkap anggota, Hatta Rajasa, wakil ketua merangkap anggota, Muhammad Kodari, sekretaris merangkap anggota, ada juga nama Ibu Sinta Nuria Wahid, Muhammad Quraish Shihab, Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar, Khairul Tanjung, Kiai Haji Syed Agil Sirot, Kiai Haji Anwar Iskandar, Kiai Haji Yahya Holil Stakub, Yusuf Wanandi, Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan, Bambang Susatyo, Salim Segap Al-Jupri, Soekarwo, kemudian nama lain yang duduk sebagai Dewan Pertimbangan Presiden adalah Datuk Sri Tahir, Rocky Gerung, Letnan Jenderal Purnawirawan Ida Bagus Purwalaksana, Philip Kuncoro Wijaya, Budi Tanuwibowo, Anwar Usman, Muhammad Hatta, Yusuf Hamka, Margarito Kamis, Jaki Menifuti, dan Ignatius Jonan. Itulah 26 orang yang dilantik sebagai Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press, ya, Dewan Pertimbangan Presiden yang tentu saja diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi upaya memperbaiki kondisi bangsa. Nah, seberapa jauh Anda optimis bahwa reshuffle yang dilakukan oleh Presiden sekaligus pelantikan One Team Press ini benar-benar akan menjadi satu terobosan untuk menjadikan pemerintahan Prabowo Gibran ini benar-benar bisa efektif menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: Falaulana farok min kulit dari kuat min nufa ifatu liya tafakahu Ibi wali yudhiru komoh midhara jauh ilaim la'allahum ya. Jangan semuanya pada ikut perang, jangan. Ada sebagian kecil yang mendalami tentang ilmu pengetahuan agama tafakuh Ibi. Kalau dia kembali nanti, dia mampu memberikan satu indar dakwah kepada kaum. Yang lain silakan kejar sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau sudah bidangnya matang masing-masing, dokter matang, insinyur matang, ya, ekonominya matang, teknologinya matang. Tapi kematangan daripada profesi masing-masing diperkuat dengan hukum-hukum dasar daripada akidah-akidah yang paduain tadi. Sholat hebat, baca Qurannya hebat. Saya dapat bayangin, kalau ini terlaksana, itulah Islam yang mampu memberikan satu gambaran tentang rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Saib Kare Patakwa, Komisi 7 DPR menyetujui 5 calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia periode 2026-2031 untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR. Pada Rabu 7 Oktober, pemilihan berlangsung dalam rapat yang diisi dengan pemaparan dan pemungutan suara dengan hasil calon anggota Dewas RRI adalah Sulaiman Yusuf dari unsur RRI ada 26 suara, Bara Ilyasa dari unsur masyarakat 26 suara, Widiarsi Agustina dari unsur masyarakat 26 suara, Muhammad Reza dari unsur pemerintah 26 suara, dan Margareta Fajar Kurnia Putri dari unsur masyarakat 25 suara. Disampaikan kesimpulan terkait dengan apa yang sudah disampaikan, bahwa 5 nama calon anggota Dewas RRI terpilih akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk mendapatkan persetujuan, di mana Rapat Paripurna dijadwalkan berlangsung pada hari ini, 8 Oktober, sekaligus dengan agenda penutupan masa persidangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Dewas RRI berjumlah 5 orang, terdiri dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Masa kerja anggota Dewas RRI adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa kerja berikutnya. Komisi 7 DPR menetapkan 5 calon yang berada pada peringkat ke-6 hingga ke-10 sebagai calon cadangan apabila anggota Dewas RRI terpilih nantinya berhalangan tetap. Adapun kelima calon tersebut adalah I. Made Sunarsa dari unsur pemerintah, Yunas Markus Tuhuleru dari unsur RRI, Azimah dari unsur masyarakat, dan Mahroni Kusumah dari unsur masyarakat, serta Sukron Jamal dari unsur masyarakat. Itulah ketentuan atau keputusan yang dilakukan di Komisi 7 DPR terkait dengan penetapan 5 calon anggota Dewan Pengawas RRI periode 2026 hingga 2031, di mana peran daripada Dewan Pengawas tentunya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas kepenyiaran yang dilakukan oleh RRI sebagai lembaga publik, ya, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan dukungan pembiayaan dari APBN, maka tentu harus mampu menghadirkan program-program penyiaran yang mengedukasi dan mencerahkan bagi masyarakat, dan yang tidak kalah penting bagaimana menjaga independensi dan kemandirian RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Itulah salah satu tugas penting yang akan diemban oleh Dewan Pengawas RRI 2026. Di antaranya 5 orang yang telah ditetapkan adalah Sulaiman Yusuf mewakili unsur RRI, kemudian Muhammad Reza dari unsur pemerintah, serta 3 orang mewakili unsur masyarakat yaitu Bara Ilyasa, Widiarsi Agustina, dan Margareta Pajar Kurnia Putri Dan tentu saja dengan adanya Dewan Pengawas ini, diharapkan kinerja dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPPR RI, benar-benar bisa memberikan manfaat dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

0: Lah madek mendi menusane sang ema. Malawang yang ngilep bae kaya lawang kembu. Dek, madek.
1: Woi, siapa kowe?
0: Beli ketenger karo suarane reang apa cicik.
1: Ai, ya wis meneh mancing.
0: Ya mancing buah apa galawang dibuka ora wong bener.
1: Mancing dewek bae didorong lawange. Ora ngawake lagi mburasane iki.
0: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dia?
1: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek kare kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
1: Pahit beli sih.
0: La ilaha illallah. Paling ana penyakit yang umprang baik. Wis kode tua kaya konon ga wedi bening singaran pahit. Tak suntik lambene tentung kaya konon ku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA jamu tetes harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Ya, sama kan perempuan, Pak. Kadanya orang cantik pas dia hidupnya senang, nah cakep, Pak. Hidupnya senang, lah glomoh dia udah. Semlohai, kata orang bilang. Bah, sekarang semlohai, Pak, katanya. Jadi udah indah gitu, Pak. Tadinya, Pak, ya lu ke kampung tuh jelek banget. Sekarang, Pak, karena hidupnya, Pak, senang, kaya, makannya bergizi, buah-buahan lah, semlohai juga udah. Ya minta sama Allah begitu ya. Ya udah, saya terima ya Allah.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, pukul 7:42 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Saib Karib yang sudah berbagi pesan melalui layanan WA di 089-54-1368-1368. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, terkadang Allah menghalangi rencanamu untuk menguji kesabaranmu. Maka perlihatkanlah kepadanya kesabaran yang indah. Tak lama kamu akan melihat sesuatu yang menggembirakanmu. Ya. Jadi inilah pentingnya kesabaran dalam melakukan aktivitas ya. Sabar di dalam menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, termasuk sabar di dalam menjalankan perintah-perintah-Nya. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana sabar itu juga menjadi ujian ya dari Allah untuk kita semua. Terkadang Allah menghalangi rencanamu untuk menguji kesabaranmu, maka perlihatkanlah kepadanya kesabaran yang indah. Tak lama kamu akan melihat sesuatu yang menggembirakan. Jika ikhtiar sudah ditunaikan, doa-doa sudah dipanjatkan, tetapi apa yang menjadi harapan, keinginan kita belum juga terwujud, itu artinya kita masih diuji oleh Allah dengan kesabaran. Apakah kita mampu menaklukkan, menjadi orang-orang yang sabar ya? Dan tentu saja segala ikhtiar dan doa itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Walaupun kita tahu bahwa Allah yang punya kuasa untuk menentukannya. Apa yang terbaik bagi kita, pasti Allah akan berikan itu. Jangan pernah berpikir negatif terhadap apa yang telah kita ikhtiarkan, tetapi kemudian barangkali belum bisa terrealisasi. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10 ya. Jadi ini pentingnya sabar. Ada banyak ayat-ayat Allah tentang sabar ya. Menjadikan sabar sebagai penolongmu. Menjadikan sabar sebagai upaya untuk menyempurnakan pahala. Itu juga bagian yang harus kita sadari ya. Jadi setiap hari kita terus melatih kesabaran kita. Menjadi orang-orang yang senantiasa meyakini bahwa setiap yang terjadi itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada ikhtiar maupun doa kita yang belum dikabul, jangan kemudian kita berputus asa, terus saja berikhtiar dengan sekuat tenaga. Pak Jun, juga apa kabar Bapak? Terima kasih untuk pesan yang sudah disampaikan ya. Pak Jun mengirimkan bagaimana keharusan kita untuk merawat ekosistem lingkungan ya. Jangan sampai kemudian kita berbuat aniaya tidak hanya terhadap sesama manusia tapi juga dengan lingkungan sekitar kita ya. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetaplah janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatlah kepada orang lain. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Jadi Allah menganugerahkan dunia kepada kalian, kepada kita hanyalah agar kita bisa meraih akhirat dengannya. Sungguh Dia memberi dunia kepada kita bukan agar kalian bersandar penuh kepada dunia. Itu ungkapan dari Utsman bin Affan. Dari kitab Al-Bidayatu wal-Anihayah, wah ini bisa menjadi juga penyemangat ya, agar kita selalu diberikan keselamatan, diberikan anugerah dari Allah, kita bisa terus meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menganugerahkan dunia kepada kalian hanyalah agar kalian bisa meraih akhirat. Ya, dengan dunia itu kita mempersiapkan bekal akhirat. Sungguh Dia memberi dunia kepada kalian bukan agar kalian bersandar penuh kepada dunia. Jangan kemudian kita terhipnotis dengan sandiwara dunia sehingga kita lupa dengan kehidupan akhirat. Demikian yang bisa disampaikan pesan dari Pak Yusuf. Terima kasih sudah bergabung di 089 54 13 68 13 68.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man u'tiya wattaqa, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, fasanu yassiruhu lil yusra. Kata Allah, adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Kemudian sebaliknya, wa amma man bakhila wastagna wa kazzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, yang tadi sudah saya katakan bahwa merasa dengan sifat bakhil itu mereka sudah baik, padahal di hadapan Allah ini tidak baik, bahkan serta mendustakan pahala yang baik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Na'udzubillahi min dzalik.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Syahid Karim At-Taqwa, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan 800 perwira tinggi TNI dan Polri, serta memberikan arahan kepada mereka di Istana Presiden Jakarta pada Rabu 7 Oktober kemarin. Pertemuan ini menjadi momentum bagi Presiden untuk menyamakan visi serta memperkuat soliditas dan sinergi jajaran TNI Polri dalam melaksanakan tugas. Adapun acara pertemuan digelar secara tertutup sejak pukul 10 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi sejumlah menteri dan elit TNI Polri membeberkan pesan yang diberikan Prabowo dalam taklimat di momen tersebut. Pesan-pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo kepada para perwira tinggi diantaranya adalah bahwa terkait dengan soliditas, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengungkap Presiden ingin TNI Polri menjaga kekompakan, integritas, dan kesiapsiagaan TNI dan Polri. Ia berperan jangan ada ego berpesan, ya, agar tidak ada ego sektoral yang justru memecah ikatan. Seluruh kerja-kerja TNI Polri semata-mata untuk kemudahan dan kesejahteraan rakyat. Beberapa taklimat Bapak Presiden kepada para peserta antara lain perkuat kekompakan dan kesiapsiagaan operasional TNI Polri. Kepala Negara turut mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat sebagai landasan dalam menjalankan setiap tugas. TNI adalah tentara rakyat, sementara Polri adalah polisi masyarakat. Oleh karena itulah bentuk layanan kepada masyarakat harus diperbaiki. Layanan harus diberikan secara cepat dan tepat sehingga dapat membantu warga di setiap situasi. Mantan Menteri Pertahanan ini meminta seluruh jajaran TNI dan Polri untuk terus menjadi teladan dalam setiap pelaksanaan tugas. Sementara Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan, Presiden meminta jajaran bekerja dengan baik, berbagai pelanggaran harus diperbaiki dan jangan terulang kembali. Kemudian pesan lain, Kepala Staf Angkatan Udara Marskal TNI M. Tony Haryono menyebut Presiden juga menjelaskan masalah geopolitik dan geostrategi. Di bagian lain dalam taklimatnya, ini Presiden Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit, itu hal biasa dan itu tiap komandan memberikan informasi masalah geopolitik dan geostrategi. Menko Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman memaparkan Presiden meminta rekrutmen TNI Polri kini tidak hanya memandang fisik. Tidak masalah jika calon tentara dan polisi memakai kacamata selama mereka pintar dan cerdas. Ya. Kemudian permintaan itu disampaikan Presiden mengingat dinamika global semakin tidak menentu dan ke depan perang tidak lagi bersifat konvensional. Prabowo turut mengucapkan terima kasih atas sumbangsi TNI Polri yang selama ini telah mendukung program-program pemerintah.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang ngapa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467.

hadis tentang Islam, iman dan ihsan. Dari Umar radhiyallahu anhu juga ia berkata, pada suatu hari ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Ia tidak terlihat sebagai orang yang datang dari tempat yang jauh dan kami tidak mengenalnya, sementara tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Kemudian ia duduk menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan merapatkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya sendiri. Kemudian ia berkata, "Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam adalah hendaknya kamu bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullah jika mampu." Maka seorang tersebut berkata, "Kamu benar." Maka kami heran kepadanya. Dia yang bertanya, namun dia juga yang membenarkannya. Kemudian dia melanjutkan percakapannya bahwa beliau bertanya kepada Nabi Muhammad, "Kabarkan kepadaku tentang iman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iman adalah bahwa kamu mempercayai Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruknya." Kemudian beliau bertanya kembali tentang ihsan. "Ihsan adalah bahwa kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maka jika kamu tidak mampu melihatnya, maka bayangkanlah bahwa Allah melihatmu." Kemudian laki tersebut kembali bertanya tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat, bahwa yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang nanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, tahukah kamu siapa tadi orang yang bertanya demikian?" Umar menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Kemudian Rasulullah berkata bahwa itu adalah Jibril yang datang kepada kamu untuk mengajarkan kamu tentang agama-agama kamu.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Sekretaris At-Taqwa Ketua KPK Setio Budianto menyoroti alasan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid yang tidak memenuhi jadwal pemeriksaan KPK. Padahal panggilan sudah dilayangkan ke Nusron jauh-jauh hari sebelumnya. Penyidik sudah kirim panggilan sejak awal pekan lalu. Jadi kalau alasan sudah ada terjadwal kegiatan di kementerian, sepertinya dengan toleransi waktu beda pekan kurang bisa diatur waktu. Sedianya Nusron dipanggil KPK untuk memberi keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan PT Sumarekon TBK. Namun Nusron ternyata tidak hadir. Setio menilai Nusron tidak cakap mengatur waktu karena alasan sudah memiliki agenda lain, padahal surat panggilan dikirim sejak pekan lalu. Setio menyinggung pernyataan Nusron yang akan menghormati proses penegakan hukum di KPK, serta mengikuti dan akan membantu proses yang sedang berjalan. Karena itulah ia berharap Nusron Wahid membuktikan pernyataan tersebut. Menteri ini kan pernah menyatakan di media hari Jumat 18 September akan menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK, serta mengikuti dan akan membantu proses yang ada. Jadi KPK berharap yang bersangkutan komitmen dengan hal itu. Setio mengatakan penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Nusron Wahid. Dengan tidak hadirnya yang bersangkutan, saya yakin penyidik akan menjadwalkan ulang rencana pemeriksaan. Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi pemeriksaan sebagai saksi terkait dugaan suap pengurusan HGB PT Sumarekon TBK karena ada agenda internal di Kementerian ATR BPN. Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat

konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron dibutuhkan dalam proses penyidikan perkara tersebut, sehingga penyidik nanti bisa melakukan telaah dan analisis lebih lanjut, apakah kemudian masih ada pihak-pihak yang punya peran signifikan selain pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. KPK berharap Nusron Wahid dapat kooperatif dan memenuhi pemeriksaan saat dilakukan penjadwalan ulang. Jadi tentu kami berharap, kami mengimbau agar koordinasi dan penjadwalan ulang berikutnya Nusron Wahid bisa hadir memenuhi panggilan pemeriksaan dari penyidik KPK. Itulah keterangan yang disampaikan oleh Budi yang adalah juru bicara KPK, Budi Prasetyo, terkait dengan ketidakhadiran Nusron Wahid untuk memenuhi panggilan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Tbk yang mestinya dijadwalkan pada hari Rabu kemarin.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
3: Karena kalau yang laki-laki yang punya dua alat kelamin itu kan khunsa, ya itu jatuhnya ke perempuan jatuhnya nanti. Ya jangan dirubah lagi ya. Ya kalau emang laki-laki setengah laki-laki itu pakaian setengah laki-laki setengah perempuan tapi pakaiannya laki-laki bawa rida, nah yaudah itu nggak apa-apa. Ya tapi kadang juga ada di daerah-daerah Jawa itu udah tahu laki-laki tapi pakai mukena itu mah ngaco ini. Iya kan? Udah pakai mukena sholatnya. Ya sah nggak sholat itu perempuan laki-laki sholatnya pakai mukena sah nggak? Sholatnya mesah karena nutupin aurat ngapain? Nutupin aurat yang nggak boleh kan tasabuhnya biar perempuan. Yang haramnya itu menyerupai perempuan itu yang haramnya. Sah mas sah menutupin aurat nggak bang?
2: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
4: 1368 Radio At-Taqwa ramah berbudaya. Kritik Ketua DPP PSI Bestari Barus terhadap PDI Perjuangan terdengar seperti serangan balik biasa, tetapi menyimpan pertanyaan yang tak bisa diabaikan. Partai yang kini mendorong Gibran Rakabuming Raka mundur dan membuka wacana hak angket adalah partai yang mengusungnya pada Pilkada Solo 2020. Jika syarat pendidikan Gibran bermasalah, mengapa dulu PDIP tidak awas? Pertanyaan itu sah, tetapi bermata dua, pembelaan PSI justru membenarkan pokok persoalan. Bestari menyebut aneh bila Gibran yang bersekolah di luar negeri memiliki ijazah SMA lalu mengaitkannya dengan nasib anak diaspora, karena argumen ini melenceng. Anak diplomat yang pulang ke tanah air memperoleh penyetaraan berdasarkan bukti kelulusan. Dalam perkara Gibran, tim penilai kementerian mengakui dokumen dari UTS InSearch hanyalah sertifikat kehadiran, transkrip, dan bukti pendaftaran. Dan yang dipersoalkan bukan tempat bersekolah, melainkan ketiadaan bukti tamat. Karena itulah maka perkara kini menjadi ujian konsistensi. Ujian pertama jatuh pada PDI Perjuangan, tapi pada akhirnya berlaku bagi semua partai. Siapa yang membawa isu ini ke parlemen demi koreksi kelembagaan, dan siapa yang sekedar menjadikannya amunisi menjelang 2029. PDI Perjuangan sebenarnya pernah mengaku keliru. Sekjen Hasto Kristianto menyatakan partainya hilap mengusung Gibran sebagai wali kota. Itu diungkapkan oleh Hasto pada 31 Maret 2024. Namun kehilapan itu dimaknai sebagai soal loyalitas, bukan soal ijazah. Padahal syarat pendidikan minimal SLTA juga berlaku dalam pilkada. Jika PDIP serius, angket yang diusulkan Deddy Sitorus semestinya tidak berhenti pada KPU 2023. Ia juga harus berani menelusuri bagaimana partai dan penyelenggara memverifikasi berkas yang sama pada tahun 2020. Karena tanpa adanya audit, angket akan terbaca sebagai pembalasan, bukan pembenahan. Kritik PSI juga patut diberi tempat yang adil. Ketegasan PDIP baru muncul setelah hubungannya dengan keluarga Jokowi retak. Selama Gibran masih kader, persoalan dokumen pendidikannya tak pernah dipersoalkan partai. Waktu kemunculan sebuah sikap memang tidak membatalkan kebenaran fakta yang disoroti, namun waktu itu menentukan apakah publik akan membacanya sebagai panggilan konstitusi atau sebagai luapan kekecewaan politik.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Kesulitan biasanya itu berkaitan dengan yang pertama, badan. Sakit, Allah memberikan cobaan berupa sakit. Apakah saat ini Saib Karib sedang sakit? Sakit adalah bagian dari kesulitan atau permasalahan yang kita hadapi. Sakit ini bukan hanya melanda badan, tapi juga pikiran. Ada pepatah mengatakan, insana mensana incorporisana. Di dalam badan yang sehat terdapat pikiran yang kuat. Badannya sehat, pikirannya hebat. Nah, ada orang yang salah satunya tidak sehat, bahkan dua-duanya. Yang seharusnya adalah kita menjadi pribadi yang penuh semangat. Dengan kondisi badan yang sehat, pikirannya pun harus sehat, begitu seharusnya.
2: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
3: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Koko Pramudia dan saya Dani Wahab masih menyertai Saib Karib dalam Akhbar At-Taqwa. Rangkaian informasi yang kami sajikan setiap hari Senin hingga Jumat dari pukul 7 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Kita masih menyoroti soal putusan Mahkamah Konstitusi yang sekarang ini menjadi bagian daripada ruang-ruang diskusi publik ya. Karena pasca putusan Mahkamah Konstitusi, langkah selanjutnya seperti apa? Apakah kemudian akan ada upaya hak menyampaikan pendapat di DPR, ataukah kemudian kasus dianggap selesai meskipun MK memastikan bahwa Gibran selaku wakil presiden tidak memiliki bukti tamat sekolah lanjutan tingkat atas SLTA atau sederajat ya. Akan tetapi MK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan diskualifikasi. Karena itulah, maka apa kira-kira lanjutan dari persoalan ini tanggapan dari Refli Harun sebagai pihak kuasa hukum pemohon dalam satu acara diskusi di sebuah stasiun televisi.
4: Kenapa? Yang saya underlining itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai orang hukum tata negara, bagi saya itu jauh lebih penting. Ya, perlu diketahui bahwa MK itu tidak menolak permohonan. MK menyatakan tidak dapat diterima alias NO. Jadi NO itu adalah pokok perkara tidak dipertimbangkan. Tetapi secara substantif MK sudah mengatakan bahwa Gibran itu tidak memenuhi syarat ya, sebagaimana dimaksud pasal 169 huruf R dan pasal 227 huruf L Undang-Undang 7 2017. Kenapa itu yang penting kita kemukakan? Itu adalah fakta hukum putusan. Jadi perdebatan apapun itu tidak penting lagi. Kalau dikatakan tadi yang namanya debat hukumnya selesai, memang selesai. Dengan adanya putusan MK, debat hukumnya selesai. Nah sekarang debat politiknya. debat politiknya adalah bahwa dengan putusan MK ini, maka Gibran tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden. Karena syarat untuk menjadi wakil presiden itu adalah sekurang-kurangnya lulus SLTA yang ditunjukkan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir. Itu yang disertakan. Dalam persidangan di MK, MK secara sah dan meyakinkan mengatakan tidak menemukan baik dari keterangan Dikdasmen, keterangan atase pendidikan, atase pendidikan Australia Singapura maupun pihak terkait sendiri yang menunjukkan selembar dokumen yang merupakan ijazah yang bisa dinilai setingkat SLTA yang merupakan syarat untuk menjadi wakil presiden.
5: Termasuk bukti lembaran tadi ya?
4: Iya, jadi kalau kita bicara tentang penyetaraan, yang disertakan adalah sebuah penyetaraan yang itu tidak bisa dikatakan sebagai pengganti ijazah. Karena yang disetarakan itu adalah kemampuannya. Kan beda kalau kita mengatakan dia lulus setara SMA atau kemampuannya setara SMA. Makanya saya secara bercanda saya mengatakan Rocky Gerung itu akan mengatakan saya setara profesor. Ya kan? Karena memang begitu, dia sudah ngajar S3, tapi faktanya dia cuma S1. Jadi sekali lagi, saya tidak tertarik untuk berdebat soal sistem pendidikan, karena sudah selesai. Anda punya pendapat A, ya silahkan, tetapi putusan MK sudah mengatakan bahwa tidak memenuhi syarat. Cuma masalahnya, MK tidak berani melakukan yang namanya judicial activism. Dia menahan diri, judicial restraint, yaitu, ini bukan urusan kami kalau mendiskualifikasi, kata MK. Urusan mendiskualifikasi itu urusan lembaga lain menurut Undang-Undang Dasar 1945.
5: Direspon dulu boleh,
4: bahasa Bang? Bahasa lain dari diskualifikasi itu adalah impeachment atau pemberhentian. Begitu ya?
5: Bang Bro, Diduki direspon dulu boleh?
6: Iya. Iya, satu hal yang kami sama-sama setuju adalah perdebatan hukum itu sudah selesai. Ya. Dan tidak dapat diterimakah atau ditolakkah. Yang jelas ya sudah ya, jadi permohonan itu mental, kasarnya kan seperti itu ya.
4: Ini dan, orang yang dan
6: salah satu salah satu petitumnya mereka itu kan ingin mendiskualifikasi dan itu sudah terbukti gagal ya. Nah, saya juga tertarik ini tadi Bang Refli mengatakan bahwa MK secara terang-terangan kah atau eksplisit kah menyatakan bahwa Mas Gibran tidak memenuhi syarat. Saya pikir itu jumping to conclusion-nya terlalu jauh, ya. Yang MK, yang ini seingat saya ya, yang MK katakan itu adalah terbukti tidak atau tidak menemukan ijazah SMK atau SMA, kurang lebih seperti itu.
5: Bisa kita putar lagi? Kita punya cuplikan video ketika
6: boleh.
5: Hakim MK Arsul Sani membacakan bahwa Gibran tidak memiliki. Kita putar berikut ini.
3: Itulah penerangan yang disampaikan oleh sejumlah narasumber, diantaranya dari Refli Harun mewakili pihak pemohon dan Dede Prayudi dari DPP PSI. Ya, keduanya berdebat tentang apa sesungguhnya konklusi dari putusan Mahkamah Konstitusi setelah Mahkamah menyatakan tidak menerima permohonan dari para pemohon. Akan tetapi dalam pertimbangan hukum, MK menyatakan bahwa tidak menemukan atau tidak mendapatkan adanya bukti ijazah atau tanda tamat sekolah SLTA milik dari Gibran Raka Buming Raka.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Ibrahim bin Taruh, Taruh bin Saruh, Saruh bin Arguh, Arguh bin Falih, Falih bin Saleh, Saleh bin Abid, Abid bin Arfakhshad, Arfakhshad bin Syam, Syam bin Nabi Nuh, Nabi Nuh bin Lamak, Lamak bin Matusyalih, Matusyalih bin Akhnuh, Akhnuh bin Ilyalid, Ilyalid bin Mihyail, Mihyail bin Kinai, Kinai bin Anusi, Anusi bin Nabi Sis, Nabi Sis bin Nabi Adam alaihissalam. Ini enggak ada konflik-konflik yang terjadi karena memang agama pada saat itu satu tauhid semua. Nah, kemudian di Nabi Ibrahim inilah ada Yahudi. Kemudian dari anak keturunan Nabi Allah Ibrahim inilah lahir nanti agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam yang terakhir. Dan ketika Islam itu lahirnya di Arab, bukan dari turunan Yahudi, bukan dari turunan Nasrani, inilah yang membuat mereka sama sekali tidak pernah ridho dengan Islam.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Baik, dari Pak Takwa, buntut dari pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama nampaknya masih saja bergulir. Kali ini soal isu praktek politik uang menjelang Muktamar ke-35. KPK telah menerima aduan masyarakat Dumas dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sekadau soal praktek politik uang menjelang Muktamar ke-35 NU. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo. Muktamar ke-35 NU digelar pada 27 Agustus dan selesai pada 31 Agustus di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Namun demikian, Budi memastikan pelapor tidak disertai dengan penyerahan sejumlah uang ke KPK. Jadi kami pastikan tidak ada penyerahan uang dari pihak pelapor kepada KPK. Budi mengatakan untuk materi pelaporan dan identitas pelapor sesuai dengan mekanismenya merupakan informasi yang dikecualikan untuk disampaikan secara terbuka kepada publik. Namun KPK memastikan setiap progres tindak lanjut dari laporan itu akan disampaikan kepada pihak pelapor. Secara terpisah, Ketua PCNU Kabupaten Sekadau Bagus Pitrianto mengatakan laporan sebagai bentuk komitmen menjaga integritas organisasi serta membersihkan NU dari praktek suap dan korupsi. Kami menyerahkan seluruh bukti dan mengembalikan dana yang pernah diterima. Ini bukan kasus tunggal, ada sekitar 27 pengurus cabang lain yang siap melakukan langkah yang sama untuk mengembalikan uang yang mereka terima. Bagus menyebut bukti yang diserahkan dalam laporan berupa dokumen kronologi, tiket penerbangan, dan uang tunai. Ini bukan kasus tunggal, ada 27 pengurus cabang yang siap melakukan langkah serupa guna mengembalikan uang yang telah mereka terima. Bagus mendesak KPK untuk segera menindaklanjuti laporan, memproses hukum para oknum yang terlibat, serta merilis perkembangan kasus ini secara transparan kepada publik. Itulah yang disampaikan oleh pihak KPK maupun pihak PCNU Sekadau terkait dengan laporan soal praktek politik uang yang terjadi di Muktamar Nahdlatul Ulama. Hal ini dilaporkan oleh PCNU Kabupaten Sekadau, Kalimantan, ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Laporan ini juga dibenarkan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo. Ia menyebut bahwa pelapor tidak disertai dengan penyerahan sejumlah uang ke KPK. Namun kami pastikan bahwa tidak ada penyerahan uang dari pihak pelapor ke KPK, dan Budi menyebut untuk materi pelaporan dan identitas pelapor sesuai mekanismenya merupakan informasi yang dikecualikan untuk disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

0: Andai kata kita melihat pada diri kita memiliki harta yang lebih dibanding orang lain, maka syukurilah, itu adalah sebuah amanah. Itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Dan apapun yang kita miliki berupa nikmat, jangan pernah kita melakukan takabur atau menyombongkan diri. Allah gambarkan dalam surah Luqman ayat 18, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, yang artinya, dan janganlah kau palingkan mukamu terhadap manusia, dan janganlah kamu berjalan di atas bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak cinta, tidak senang kepada setiap orang yang membanggakan diri lagi menyombongkan diri.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Soib Karim At-Taqwa, putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dinilai harus menjadi momentum introspeksi bagi penyelenggara pemilu. Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai putusan MK tidak hanya menjadi pelajaran bagi KPU dan Bawaslu, tetapi juga menjadi pukulan yang harus dijadikan bahan evaluasi. Tentu bagi para penyelenggara pemilu, putusan MK ini bukan saja sekedar sebagai pelajaran, tapi juga sebagai pukulan sekaligus menjadi bahan introspeksi. Doli mengatakan putusan ini juga harus menjadi pelajaran bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses politik, terutama pihak yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan negara. Seluruhnya harus didasari oleh adanya kepatuhan kepada konstitusi, ketaatan pada aturan, integritas dan tanggung jawab yang ditujukan hanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Dorongan introspeksi terhadap penyelenggaraan pemilu juga disampaikan oleh PDI Perjuangan. Juru bicara PDIP Guntur Romli meminta KPU dan Bawaslu mengevaluasi proses verifikasi persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden. MK dalam pertimbangannya menyatakan tidak menemukan bukti bahwa dokumen yang digunakan Gibran sebagai syarat pencalonan di Pilpres 2024 setara dengan ijazah SMA atau sederajat. Karena itulah maka temuan dan pertimbangan MK harus menjadi dasar evaluasi kelembagaan terhadap proses verifikasi persyaratan pencalonan. Menurut Guntur, setiap lembaga negara yang terlibat dalam proses pencalonan memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh persyaratan calon diverifikasi secara benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Guntur meminta KPU dan Bawaslu menjelaskan kepada publik proses verifikasi persyaratan pencalonan Gibran termasuk pengawasan yang dilakukan. KPU harus ikut bertanggung jawab kepada publik mengingat besarnya cita-cita rakyat dan negara terhadap penyelenggara pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Dan penyelenggara pemilu perlu menjelaskan kepada publik bagaimana verifikasi persyaratan pencalonan dilakukan, termasuk peran pengawasan di dalamnya. Temuan dan pertimbangan MK tidak boleh berhenti sebagai catatan dalam putusan. Menurutnya, persoalan ini harus ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum dan kelembagaan. Jadi tidak boleh ada kekuasaan yang kebal terhadap koreksi. Hukum tidak boleh berhenti pada formalitas ketika menyangkut integritas jabatan publik. Karena itu harus ada tindak lanjut yang terbuka melalui mekanisme hukum dan kelembagaan disertai dengan tanggung jawab moral.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Yang kedua Yasin. Yasin itu adalah suratan min suwaril Quran. Satu surah dari sekian surat yang ada dalam Al-Quran. Dan banyak manfaatnya, banyak fadilahnya bagi orang yang membaca surah Yasin. Saya tekankan yang sudah terbiasa enggak usah ragu-ragu. Dan tidak usah dipikirkan orang-orang yang beranggapan bahwa baca Yasin itu enggak ada manfaatnya. Apalagi dengan orang yang sudah meninggal. Itu karena orang itu belum pernah mati, Ibu. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana manfaat membaca surah Yasin.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait isu ijazah Joko Widodo dengan terdakwa Tifausia Tiasuma atau Dr. Tifa pada hari ini. Informasi dari sistem penelusuran perkara SIPON Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa sidang akan dimulai pukul 9 hingga selesai di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam sidang Kamis 1 Oktober, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan akan menghadirkan 4 saksi pada sidang lanjutan. Majelis untuk di agenda pembuktian selanjutnya, kami akan memanggil atas nama Andi Kurniawan, kemudian atas nama Adam Andriatama, Bayu Aji, kemudian Helmi Bostam. Dan yang terakhir atas nama Wichandres, majelis mohon izin 4 orang, ini disampaikan oleh JPU. Sidang hari ini dijadwalkan sebagai kelanjutan agenda pembuktian dari pihak penuntut umum dan pada sidang sebelumnya, pemeriksaan saksi diwarnai perdebatan antara tim kuasa hukum Dr. Tifa dan JPU. Perdebatan salah satunya terjadi ketika kuasa hukum mempertanyakan status pihak yang dihadirkan jaksa, apakah sebagai pelapor atau saksi dalam perkara tersebut. Kuasa hukum Dr. Tifa, Abdullah Al-Katiri meminta kejelasan mengenai status tersebut sebelum pemeriksaan saksi dilanjutkan. Ketua Majelis Hakim Kristina Endarwati kemudian meminta tim pembela menghentikan perdebatan dan mempersilakan JPU melanjutkan pemeriksaan. Hakim menegaskan keberatan kuasa hukum telah dicatat dan akan dituangkan dalam berita acara persidangan. Dalam sidang yang sama, tim kuasa hukum Dr. Tifa juga meminta JPU menunjukkan ijazah Joko Widodo yang disebut pernah dilihat oleh salah satu saksi. Permintaan itu muncul setelah saksi Lejumanan mengaku pernah melihat ijazah Jokowi ketika memberikan keterangan di persidangan. Dr. Tifa mempertanyakan apakah ijazah yang pernah dilihat saksi itu sama dengan dokumen yang digunakan sebagai barang bukti dalam perkara. Jangan-jangan yang dilihat yang katanya dilihat oleh saksi itu bukan ijazah asli. Kuasa hukum juga mempersoalkan penggunaan tangkapan layar unggahan media sosial Dr. Tifa yang ditampilkan JPU dalam persidangan. Dr. Tifa juga membantah tudingan bahwa unggahan media sosialnya menghasut massa hingga memicu pembakaran foto Roy Suryo di Malang dan aksi penggerudukan rumah Jokowi di Solo. Masih terkait dengan hal yang sama, bahwa mempersoalkan potongan unggahan media sosial yang diserahkan saksi dalam bentuk USB atau flash disk dan kemudian ditampilkan dalam persidangan. Pada sidang 1 Oktober, JPU menjadwalkan pemeriksaan 3 saksi, yakni advokat Lejumanan, Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan, dan Ketua Umum Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan JPKP Maret Samuel Sweken. Namun Andi Kurniawan berhalangan hadir, sehingga hanya Lejumanan dan Maret Samuel yang memberikan keterangan.

ketahuilah bahwa dengan selalu berzikir kepada Allah, di antara juga berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka manfaat yang paling kita rasakan adalah kita mengalami ketenangan.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
5: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
6: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian, saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
7: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Bablan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Binatang yang mati sendiri, apakah itu kambing, apa itu kerbau, sapi, itu ada sesuatu yang masih bisa dimanfaatkan. Ya kalau dagingnya jelas sudah nggak halal lagi karena mati sendiri, tidak disembelih. Tapi kulitnya bisa dimanfaatkan. Pernah Maimunah kambingnya menikmati. Sahabat diperintahkan untuk menyeret kambingnya untuk dibuang. Pas Nabi datang giliran ke rumah Maimunah, kata Nabi, ya secara kasar, apa itu yang kamu tarik-tarik? Kata sahabat, ini bangke ya Rasul. Alangkah baiknya kalau kamu kelet kulitnya, kamu dibat, ya boleh digunakan untuk sarap sholat, untuk kamu, ya tempat air. Kata sahabat, ini bangke. Iya membangke. Tapi bisa si kulit tadi suci dengan dibat. Iza dubil walihab, kata Nabi, pakot tawro. Kulit bangkai apabila disamak, maka yang tadinya najis bersatu dengan daging, maka menjadi suci.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Soib Karib At-Taqwa terdakwa Rahmat Atong, ya, tak kuasa menahan tangis saat membacakan pledoi dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Bekasi di Pengadilan Tipikor Bandung pada Rabu tanggal 7 Oktober kemarin. Sebelumnya jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan terhadap Rahmat dalam perkara yang didalilkan menimbulkan kerugian negara 21 miliar rupiah. Mantan sekretaris DPRD Kabupaten Bekasi ini membantah menjadi pihak yang menentukan besaran tunjangan perumahan bagi unsur pimpinan dan anggota DPRD selama 2 tahun 6 bulan. Rahmat menegaskan posisinya hanya sebagai pelaksana administratif. Saya bukan pembuat kebijakan yang mulia, saya hanya mengajukan nota dinas kepada PJ Bupati saat itu berdasarkan usulan resmi dari pimpinan DPRD. Hal itu disampaikan Rahmat disambut tangisan sejumlah keluarga yang hadir menyaksikan berjalannya persidangan. Proses penetapan tunjangan perumahan tidak berhenti pada dirinya. Usulan itu masih melalui tahap harmonisasi, pembahasan, dan verifikasi hingga akhirnya ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bekasi. Ia menyebut Peraturan Bupati Nomor 196 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 147 Tahun 2020 merupakan produk hukum yang menjadi kewenangan Bupati, bukan keputusan dirinya sebagai Sekretaris DPRD. Saya hanya pelaksana teknis operasional administratif di awal mata rantai, bukan di akhir. Rahmat juga membantah menerima maupun menikmati uang tunjangan perumahan. Ia mengatakan pembayaran tunjangan dilakukan langsung dari kas daerah ke rekening masing-masing anggota DPRD. Tidak ada satu rupiah pun yang saya terima. Tunjangan perumahan itu ditransfer langsung dari kas daerah ke rekening masing-masing anggota DPRD, jadi tidak ada yang mengalir ke rekening saya. Rahmat kemudian menyoroti tuntutan denda 500 juta yang dibebankan JPU kepadanya. Saya tidak pernah menikmati tunjangan perumahan, anggota DPRD yang menerima, tapi saya yang dituntut membayar denda 500 juta. Rahmat menyebut tuntutan ini menjadi beban berat bagi dirinya dan keluarga. Terlebih, ia telah diberhentikan sementara dari jabatan dan statusnya sebagai ASN selama proses perkara berlangsung. Saya yang sudah 29 tahun mengabdi sebagai PNS, membina keluarga dari gaji PNS, sekarang harus menanggung beban denda subsidi 500 juta. Ia meminta Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap selama persidangan serta memulihkan nama baik dan kehormatan. Tim penasehat hukum Rahmat Atong menilai JPU tidak berhasil membuktikan hubungan sebab akibat antara tindakan kliennya dengan kerugian keuangan negara. Penasihat hukum juga menyebut penunjukan kantor jasa penilai publik menunjukkan Rahmat telah menjalankan fungsi administratif. Mereka menilai tidak terbukti adanya penyalahgunaan kewenangan maupun tujuan untuk memperkaya diri. Dalam petitum pledoi, penasihat hukum meminta Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan pembelaan Rahmat Atong seluruhnya, menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan JPU, serta membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Sohib Garib At-Taqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
3: Setiap tiap apa saja yang tidak diwajibkan zakat malah sunnah, baik emas, baik juga perak, baik bebuahan apa saja. Di bebuahan kan yang kena zakat itu hanya cuman korma sama betul, rambutan, duren, kelapa ketiga. Tetapi sebaiknya sunat di apa zakatkan itu lebih baik dari tumbuh-tumbuhan. Bagi kita yang wajib zakat hanya gandum, padi. Selain dari itu sunat dikeluarkan apa? Tidak wajib

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1398 Radio At-Taqwa ramah berbudaya. 4 warga negara Pakistan dideportasi kantor imigrasi kelas 1 non TPI Bekasi setelah ditemukan tinggal tidak sesuai alamat dalam izin tinggal dan diduga menyalahgunakan izin tinggal terbatas investor. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Bekasi Anggi Wicaksono menjelaskan, pengawasan orang asing tidak hanya dilakukan terhadap keberadaan mereka, tetapi juga aktivitas yang dijalankan. Setiap orang asing wajib memberikan data yang benar serta menggunakan izin tinggal sesuai dengan maksud dan tujuan pemberiannya. Ia mengatakan pengawasan terhadap pemegang ITAS investor, termasuk perusahaan penjamin, akan diperkuat. Informasi dari masyarakat juga ditindaklanjuti oleh para petugas. Keempat warga negara Pakistan berinisial AS, MS, CH, dan HUH diamankan petugas pada 14 September setelah adanya aduan masyarakat pada 11 Agustus. Mereka ditemukan berada di sebuah apartemen di Kabupaten Bekasi. Hasil pemeriksaan menunjukkan alamat tinggal mereka berbeda dengan alamat yang tercantum dalam izin tinggal. Petugas memeriksa perusahaan yang menjadi penjamin ITAS investor dan menemukan perusahaan ini menggunakan fasilitas virtual office, namun tidak ditemukan aktivitas usaha secara nyata di lokasi. Keempatnya kemudian dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan berdasarkan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Mereka kemudian dideportasi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Karachi, Pakistan pada 9 September 2026 lalu.

0: Bapak. Bapak.
1: Apa sih ya? Gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Matuku bila minhum walah ma'alun alim ay tasrihun bi adami qabulil fida. Kata-kata matuku bila minhum tidak akan diterima daripada mereka, dari orang kafir tadi itu, sekalipun dia punya harta sebanyak bumi, bahkan lebih, ada lagi double, dua kali bumi dah katakan kekayaannya itu, seperti itu enggak bakal diterima. Dosanya tadi enggak akan bisa ditebus, saja akan masuk dalam neraka. Ini merupakan tasrihun, merupakan satu penjelasan secara jelas di adami qabulil fida dengan tidak diterimanya tebusan.
4: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
5: Saib Karib At-Taqwa Selawi, 46 tahun, pulang ke rumah setelah menjemput putrinya mengaji pada Selasa malam. Pengusaha jual beli besi tua itu mendapati istrinya Miskia, 42 tahun, tergeletak di lantai dengan tubuh bersimbah darah. Rumah mereka berada di Kampung Kaliulu RT 2 RW 1 Desa Karangraharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dan uang tunai 100 juta rupiah dilaporkan hilang. Peristiwa ini diduga berkaitan dengan aksi perampokan. Salawi mengatakan ia meninggalkan rumah sekitar pukul 19 dan saat kembali istrinya sudah dalam kondisi tidak berdaya. Jadi saya sampai di rumah, datang sini sudah geletak banyak darah. Miskia kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat dan hingga kini korban masih menjalani perawatan intensif. Sebelum tak sadarkan diri, Miskia sempat menceritakan kejadian yang dialami kepada Salawi. Menurutnya, orang yang diduga menyerang istrinya merupakan pelanggan yang datang ke rumah saat dirinya hendak menjemput anaknya pulang mengaji. Berdasarkan cerita istri, orang tersebut masuk ke rumah dan langsung menyerang. Pisau dapur dan setrika disebut digunakan dalam kejadian itu. Dia langsung nonjok istri saya dan mencoba membunuh, ternyata mau merampok. Miskia mengalami sejumlah luka, Selawi menyebut terdapat 2 luka tusuk di leher serta luka pada bagian perut dan tangan. Bagian kepala dan wajah korban juga mengalami luka dan menurut Selawi akibat hantaman setrika. Yang di leher 2, kemudian sama tangan, tapi yang di kepala juga pakai setrika dipukulkan. Selain korban terluka, uang tunai milik keluarga senilai 100 juga dilaporkan raib. Selawi menduga orang ini mengetahui kondisi rumah karena sebelumnya beberapa kali bertransaksi dengan keluarga terkait jual beli tembaga hasil kupasan limbah kabel. Aparat kepolisian dari Polsek Cikarang Utara bersama Satreskrim Polres Metro Bekasi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan sejumlah barang bukti serta meminta keterangan dari para saksi di lokasi, dan Selawi berharap pihak kepolisian dapat segera mengungkap kasus tersebut serta menangkap pelakunya.

Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa

0: Jadi hukum air yang sedikit, manakala kejatuhan najis, air pasti najis. Dan di sini kita melihat biwuku in najasati, sebab kejatuhan najis. Najis di sini ada dua macam, najis yang dimakfu dan najis yang tidak dimakfu. Mahalnya di sini berarti an wayata najasu biwuku in najasati fihi wa illam yataghayyar, air tersebut akan najis manakala kejatuhan najis. Mahalnya kapan? Kalau tidak terjadi najis tersebut yang dimakfu.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Soekare Patakwa, Kejaksaan Agung memeriksa 4 saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi Perseroda Kota Bekasi dalam kerjasama operasi dengan PT Pertamina EBI 2009 hingga 2024. Pemeriksaan dilakukan oleh tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus. Dan disampaikan tim Jaksa pada Direktorat Jampitsus telah melaksanakan kegiatan penyidikan berupa pemeriksaan terhadap 4 orang. 4 saksi yang hadir memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan terdiri dari 3 ASN Pemkot Bekasi masing-masing berinisial J, I, dan S serta IAB dari Poster Oil and Energy. Anang menambahkan proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian. Sampai di sini kami menemani Syaib Karib dalam Akhbar At-Taqwa. Semoga apa yang dihadirkan memberikan manfaat. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf, karena yang benar hanya milik Allah dan Rasulnya. Dan yang salah tentu dari kami yang bertugas, Koko Pramudia dan Sadani Wahab pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 0812-1361-8108 atau 0213281680.

Lipa Sell menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sell menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak tidak licin dan mudah menyerap, dijamin awet.

Ay, ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya. Apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari, tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
2: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun seri Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak sereh murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun seri Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, engkau muliakanlah tempat tinggalnya. Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebisaan, ikuti orang yang punya kebisaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya orang nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong akhirnya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: gunting yang gunting.
1: Bagaimana? Begini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi sama harga sekian.
0: Dengan catatan kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jadi. Itu namanya hablir habala. Habala bunting. Jual binatang sampai bunting-bunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Bunting lagi.
1: Jadinya kita jual itu emaknya, biangnya ya. Bunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir.
0: Jadi jual cara demikian itu dilarang.
2: AM 136.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama, yang mutafakir fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat sebagaimana yang Allah firmankan, wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Soman ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Soman?
1: Lah, emang ada berapa Soman? Emang orang kita doang ini Soman?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini lagi dipakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang ono. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Kami ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kepercaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, biasa olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron ama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok Kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu Gonggong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kongol lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: mengkong. Ya, amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup satu sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman, istimewa, dapat menyembuhkan penyakit hati, ma, dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika mempermaklumkan oleh Tuhan kamu, demi jika kamu bersyukur, bisa aku tambahkan akan kamu dengan rezeki-rezeki yang lain. Wa la in kafartum, dan jika kamu kufur tidak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih, dengan ditambah dengan musibah-musibah, dengan ditambah ditariknya rezeki-rezeki yang lainnya. Nauzubillahi min dzalik.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui.
1: Basyiran wa nadhiran fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un.
0: Yang membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya serta tidak mendengarkan.

Dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kami kepadanya. Dan telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding. Karena itu, lakukanlah sesuai kehendakmu. Sesungguhnya, kami akan melakukan sesuai kehendak kami.

0: Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, tetaplah kamu beribadah kepadanya, dan mohonlah ampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya.
1: الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون.
0: Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat.
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.

Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam dua masa, dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam.

Kemudian dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan patuh."

0: Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa. Dan pada setiap langit, Dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi, Kami hiasi dengan bintang-bintang, dan Kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
1: فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ.
0: Jika mereka berpaling, maka katakanlah, Aku telah memperingatkan kamu akan bencana petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud.

ketika para rasul datang kepada mereka dari depan dan dari belakang mereka dengan menyerukan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah." Mereka menjawab, "Kalau Tuhan kami menghendaki, tentu Dia menurunkan malaikat-malaikat-Nya. Maka sesungguhnya kami mengingkari wahyu yang engkau diutus menyampaikannya."

0: الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ.
1: Maka adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan mereka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka? Dia lebih hebat kekuatannya dari mereka, dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami.

0: لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون.
1: Maka kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang nahas, karena kami ingin agar mereka itu merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia.

0: Dan adapun kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kebutaan, kesesatan daripada petunjuk itu. Maka mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan.
1: وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa.

0: Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan.
1: وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ

0: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab, "Yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan."

Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan.

Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang yang rugi.

Meskipun mereka bersabar atas azab neraka, maka nerakalah tempat tinggal mereka. Dan jika mereka minta belas kasihan, maka mereka itu tidak termasuk orang yang pantas dikasihani.

Dan kami tetapkan bagi mereka, teman-teman setan, yang memuji-muji apa saja yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Dan tetaplah atas mereka putusan azab bersama umat-umat yang terdahulu, sebelum mereka, dari golongan jin dan manusia. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang rugi.

Dan orang-orang yang kafir berkata, "Janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini, dan buatlah kegaduhan terhadapnya, agar kamu dapat mengalahkan mereka."

Maka sungguh, akan kami timpakan azab yang keras kepada orang-orang yang kafir itu. Dan sungguh, akan kami beri balasan mereka dengan seburuk-buruk balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

0: دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.
1: Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami.

Dan orang-orang yang kafir berkata, "Ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami, yaitu golongan jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, agar kedua golongan itu menjadi yang paling bawah, hina."

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, Janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu.

0: أنفسكم ولكم فيها ما تدعون.
1: Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya, surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta.
0: Nuzulam min ghafurir rahim.
1: Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, "Sungguh, aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri." ولا تستوي الحسنة

Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia.

0: Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh, Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ

Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari, dan jangan pula kepada bulan. Tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya menyembah kepadanya.

0: jika mereka menyombongkan diri, maka mereka, malaikat, yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya, pada malam dan siang hari, sedang mereka tidak pernah jemu.
1: Wa min ayatihi annaka taral ardha

Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya, engkau melihat bumi itu kering dan tandus. Tetapi apabila kami turunkan hujan di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya pasti dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kebesaran kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka yang lebih baik, ataukah mereka yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Sungguh, Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran, ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya, Al-Quran itu adalah kitab yang mulia.

yang tidak akan didatangi oleh kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang, pada masa lalu dan yang akan datang, yang diturunkan dari Tuhan, yang Maha Bijaksana, Maha Terpuji.

Dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, niscaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab, sedang Rasul orang Arab? Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Dan Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh.

Dan sungguh, telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat, lalu diperselisihkan. Sekiranya tidak ada keputusan yang terdahulu dari Tuhanmu, orang-orang kafir itu pasti sudah dibinasakan. Dan sesungguhnya, mereka benar-benar dalam keraguan yang mendalam terhadapnya. Man amil

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: Kepadanya lah ilmu tentang hari kiamat itu dikembalikan. Tidak ada buah-buahan yang keluar dari kelopaknya. Dan tidak seorang perempuan pun yang mengandung dan yang melahirkan. Melainkan semuanya dengan sepengetahuannya. Pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka, "Di manakah sekutu-sekutuku itu?" Mereka menjawab, "Kami nyatakan kepada engkau bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang dapat memberi kesaksian bahwa engkau mempunyai sekutu."
1: وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ.
0: Dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu selalu mereka sembah. Dan mereka pun tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari azab Allah bagi mereka.

Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika ditimpa malapetaka, mereka berputus asa dan hilang harapannya.

Dan jika kami berikan kepadanya suatu rahmat dari kami, setelah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisinya. Maka sungguh, akan kami beritahukan kepada orang-orang kafir tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan sungguh, akan kami timpakan kepada mereka azab yang berat.

0: nikmatihim.
1: Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa.

Katakanlah, bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran?

0: الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
1: Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?

0: Ingatlah, sesungguhnya mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah, sesungguhnya Dia meliputi segala sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dengarkanlah guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Al-Qail fi kitabihil kirim, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal asatiz al-kiram wa ya ayyuhal aba wa ya ayyuhat talabah fi hadhil fursah as-saminah, uridu an ukallimakum an akhtuba amamakum bismil mudarris ila talamidhihi amma yata'allak anil isra wal mi'raj Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama sami'na bayanah, kama alqahul mudarris al-ustad anifan amamana. Alhamdulillah qad fahimna mal muradu min isra wa mi'rajin Nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita paham betul kesimpulan daripada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita melaksanakan, mempraktekkan hasil daripada Isra dan Mi'raj, yaitu sholat. Ini gara-gara penyakit HAM. Gara-gara penyakit HAM. Karena di HAM itu terselubung setan. Sehingga guru yang harusnya bertindak tegas, apa itu ndodog, murid jewer, ngepel, ngebug, sekarang guru gak ada yang berani. Di situ ada HAM. Di balik HAM ada setan, ada iblis yang mengutik-utik untuk dijadikan perkara, sehingga guru tidak bisa memasukkan ilmunya kepada murid. Dulu zaman saya belajar, saya juga pernah belajar. Itu kalau ngelihat kelayaban guru udah takut banget itu. Aduh guru, udah masya Allah, belum hafal, takut. Kalau sekarang ada guru lewat, gua pikirin. Iya, lu coba-coba guru ngebuk gua laporin sama polisi, ditangkap, dihukum tuh guru. itu setan. Belajar sekarang gampang, yang penting belajar aja. Pokoknya 3 tahun selesai sanawiyah. Mau pinter kayak hukum tuh guru. Itu setan. Belajar sekarang gampang, yang penting belajar aja. Pokoknya 3 tahun selesai.

embelnya, di depan namanya sudah ada embel-embelnya prop, di belakangnya gampangnya di dunia, karena tujuannya nyari dunia. Ya, tujuannya nyari, belajarnya ilmunya enggak penting, yang penting ada merek. Ya, penting ada merek. Biar babi juga kalau labelnya halal, boleh. Kira-kira begitu. Ya. Biar bodoh juga kalau sudah murid ataqwa, boleh. Ini yang rusak. Saya setiap hari di masjid ini. Maghrib, asar, subuh. Mungkin saya termasuk yang tidak disenangi murid. Paling galak masalah sholat sawu-sawu. Yang lambat saya gebuk dan segala macam. Itu pun tenang-tenang aja. Kayak disengaja-ngaja. Saya hampir-hampir putus asa begitu. Sebetulnya saya gak mau, gak boleh putus asa itu ya. Biarin dah saya gebukin pakai sejadah, saya segala macam saya tarikin kupingnya. Hitung-hitung nyari pahla. Mudah-mudahan ada pahlanya itu ya. Kenapa? Sholat. Tadi kata guru kita itu, yang paling penting sholat. Sampai sholat qobliyah ba'diyah saya wajibkan. Untuk para pelajar. Harusnya sunnah, tapi untuk pelajar wajib. Ketahuan ada yang sholatnya pura-pura. Lah Tuhan diajak pura-pura. Iya, ketahuan guru buru-buru cepet. Nah, ini pura-pura, saya tahu banget itu. Besok dilihat catatannya, nih lu sholatnya nih. Ngoro-ngoroin guru. Iya, begitu kan kira-kira. Tahu betul. Dan juga jangan jadi sampai muridnya setan, pengikut setan. Setan itu kalau dengar azan lari. Ini kalau zuhur saya ada di sono kabur. Nah ini kan dengar azan lari itu biasanya siapa itu? Makanya orang kalau kemasukan setan azanin kabur tuh setan. Lo ini azan lari. Iya. Yeah. Bagaimana ini? Tadi katanya as-shalah pembeda. Apakah orang ini mukmin atau kafir? Kalau ada enggak orang Islam yang kagak sholat? Lah kagak ada. Iya. Yeah. Kalau dia kagak sholat bukan Islam namanya. Ya, yeah. Bukan is. Lihat aja dia sholat gak tuh. Ini ngara enak mulu nih. Asa giliran ada perlunya deketin Islam. Mau kawin deketin Islam. Mau mati deketin Islam. Mau sedekah deketin Islam. Kesusahan deketin Islam. Kalau lagi senang, dangdut yang dipanggil. Iya. Itu kan lagi seneng tuh ya. Dangdut dipanggil dia tuh. Nih. Kalau lagi susah, amil dicari. Segala macam dicari. Itu mah enak dewek namanya. Ndaknya. Mari, ini tugas kita semua. Apakah dia murid? Apakah dia orang tua? Apakah dia guru? Sholat. Kewajiban kita ini. Ya. Ini masjid. Maka nulis sujud. Kalau sudah sholat, yang lain kecil. Yang lain kecil. Saya katakan kepada anak-anak, coba biasakan kamu suci. Artinya selalu punya wudu. Mau sholat kek, enggak kek, kalau batal wudu. Insya Allah

0: akan baik. Ya. Orang yang bersih itu baik. Bersih dari hadas. Baik hadas kecil ataupun hadas besar. Wudu. Di mana kita mau sholat, gampang. Oleh karena itu, ini sudah ada mi'raj, sudah ada isra. Nanti kata guru kita tadi, kalau memang sholatnya lo belum benar, kita adain acara mi'raj lagi nih. Kita tatar sholatnya. Maka nanti saya usulkan kepada guru nih, setiap acara sholat, harusnya sebelum sholat beneran, ada try out for frying. Before we fry, we try out first for frying. Gadir sih. Kita lihat rukuknya bener enggak? Sujudnya bener enggak? Sedakepnya bener enggak? Setiap sab satu guru. Atau beberapa guru satu sab ini. Ini banyak yang kadang-kadang duluin imam. Salamnya duluin imam. Imam belum salam, salam duluan. Dan banyak anak-anak kita, bangunin, yang belum ngerti. Dibangunin marah, sini. Sini, kamu. Dibangunin marah, ini setan. Tidurnya begitu, dia kentut. Orang sholat, sholat aja lagi. Ini perlu diperbaiki. Saya kadang-kadang sholatnya di belakang. Tidurnya, gitu. Pantatnya terbuka, ya kentut. Nah ini yang perlu di, harus ada gladirsiknya ya. Try out before frying. You try first your frying. Ya. Dicoba dulu. Bener gak rukuknya? Bener gak sujudnya? Bener gak berdirinya, bener gak duduknya, bener gak salamnya. Ini ada yang salamnya sebelah doang. Ya. Kemudian, tadi udah banyak disinggung oleh guru kita, bahwa kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, umat yang paling tasamuh, paling toleransi. Kita mengakui semua Nabi, wajib mengakui semua Rasul. Dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Musa, Isa. Wajib kita percaya. Kalau tidak percaya, bukan Muslim namanya. Karena memang kesinambungan ajaran Islam dengan agama-agama Samawi. Tadi dikatakan bahwa Nabi kita adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Betul. Ketika Isra sampai di Masjidil Aqsa, di situ ketemu semua para Nabi. Nabi dipersilakan untuk menjadi imam. Imam itu artinya pemimpin. Imam di dalam sholat artinya pemimpin. Yang menjadi imam adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Nabiullah, Rasulullah. Baik itu Nabi Isa ataupun Nabi Musa, Nabi Musa. Nabi Musa umat. Nasrani. Kristen dan umat Nabi Muhammad sampai sekarang karena egonya dia tidak mau kalau dunia ini tenang. Coba lihat Israel, itu Yahudi. Semua dunia ini diotak-atik oleh orang-orang Yahudi. Makanya doa kita di dalam Al-Qur'an, di dalam sholat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi maghdubi alaihim waladhdall. Maghdub itu artinya orang-orang Yahudi. Adhdall itu orang-orang Nasrani. Yahudi dimarahi Allah karena kekerasannya, keingkarannya, kenakalannya. Enggak mau percaya kepada orang, itu Yahudi. Nasrani adalah orang yang sesat. Ngikuti rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka. Sesat. Tidak lagi siratal mustaqim, tapi siratal munhanin. Jalan yang bengkok, tidak sampai ke surga, tapi sampainya ke neraka. Oleh karena itu di dalam sholat kita wajib kepada Allah berdoa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Makanya Allah sangat sayang sama kita, jangan kita sampai terbawa kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Kita diwajibkan untuk berdoa minimal sehari semalam berapa kali? Yang wajib, wajib berdoa berapa kali? Hah? 17. Setiap satu rakaat satu fatihah. Satu fatihah kan itu. Ini wajib ini. Jangan sampai kita sesat. Makanya banyak orang sesat banyak karena enggak sholat, enggak berdoa. Kalau dia berdoa, insya Allah itu doa kita kepada Allah. Jangan sampai kami ini tersesat dan tergolong orang yang dimarahi. Itu wajib. Mudah-mudahan kita semua ini bisa melaksanakan hasil daripada Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. إلهي الكريم أنت الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنه سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah ولا هم إلا فرجته ولا صعوبا إلا سهلته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا عافيته وشافيته اللهم افتح لنا ولأولادنا ولتلاميذنا فتوح العارفين وفقهنا وإياهم في الدين واجعلنا وإياهم من العلماء العاملين المخلصين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والذين كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, gak percaya sama Al-Quran, Nggak percaya, nggak percaya sama sesta kubur. Nggak percaya sama amal kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

titah dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Aku mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Biohaesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Biohaesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Biohaesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Biohaesa di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Biohaesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Biohaesa, harapan selalu ada.
4: Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dengan khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam

0: penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Langkah pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Tawak, insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak. Bukan karena cincin jadi apa? Berkah. Jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki lebih tinggi wanita. Akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun,

0: Apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Bapak apa namanya nih, Pak?
4: Pak Nalim.
3: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
4: Bojong.
3: Dari Bojong?
4: Tarumajaya.
3: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
4: Ya, beli obat.
3: Obat apa, Pak?
4: Obat HSA.
3: Bio HSA?
4: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
3: Udah sering apa baru, Pak, beli?
4: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
3: Yang bener, Pak?
4: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
3: Udah 100 botol lebih?
4: Iya, minyaknya udah 2 botol.
3: Cocok gitu, Pak?
4: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
3: Cepet?
4: Iya. Ya, saya juga pernah minum, saya memang bener begitu.
3: Iya.
4: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
3: Rasain sendiri gitu,
4: iya,
3: enak?
4: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apanya asam urat tuh kalau namanya salat atau hayat gitu ya.
3: Iya.
4: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah. Ya anak kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
3: Oh, di ecer?
4: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
3: Udah 3-4
4: ya,
3: bulan?
4: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
3: Uh-huh.
4: Nah, itu memang agak lama.
3: Oh.
4: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang namanya lemak itu ini, ya itu cepat dia kayak penyakit-penyakit apa gitu yang ringan-ringan cepet.
3: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu Pak.
4: Butuh waktu ya.
3: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu Pak? Sampai
4: kalau mamanya penyakit asam urat, mm-hmm. biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, mm-hmm. itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
3: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
4: Iya, baru maksudnya udah mending udah enak
3: gitu. Oh, udah mendingan ya. Gitu. Oh,
4: udah enak udah mau sembuh gitu.
3: 2 bulan
4: ya. Taruh 80%
3: dah. 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak Pak ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringkeran imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang mati ngriming-ngriming tuh.
2: Ngriming-ngriming.
1: Ya anu, baik.
2: Di mana tuh ngriming-ngriming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya ngriming-ngriming.
1: Iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
2: wasir.
1: Iya. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya. Nah, itu hasilnya enak.
2: Enak gitu.
1: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
2: Gitu.
1: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
2: Iya.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
1: iya, Pak, iya, ya. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.
2: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngeringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ngono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Dia kan mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kepercaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabar nari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, apa enggak? Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gonggong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli ini tuh.
0: Boleh cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuman
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: Mengkong. Ya, amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya, saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi Madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah-walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh, kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, waqtala fi misyatihi, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai ghadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah madyak menti manusia nih sang emang umah lawang yang hilep boy kayak lawang kembu dek madyak
2: woi siapa kue
1: beli ketengar karo suaranya reang apa ciciki
2: ayy ya wis mene mancing
1: ya mancing bu apa ke lawangnya dibuka orang wong bener
2: mancing dewek bae didorong lawangnya orang awaknya lagi mburasane iki
1: lah hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kunang apa tiak
2: itu sirat-sirat bejekan lara banget sikil pada linu padang greges awakku
1: kecil mawon dek ada kayak konon mah kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA
2: bio apa sih
1: bio HSA singarane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia aja maning penyakit sing cempleng-cempleng penyakit sing wis kronis gadek mari bakal nganggo bio HSA mah
2: pahit beli cik
1: la ilaha illallah paling ana penyakit yang ngumprang baik wis kode tua kayak konon gak wedi bening singaran pahit tak suntik lambene tantung kayak kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan mematikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak mesti sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak mesti sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih dengan harga grosir, Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir

0: Berita ACC, ACC.
1: Mudah, bagus, dan terpercaya.
2: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
3: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
2: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
3: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
2: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
4: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
5: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
6: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban, kita sapa lagi assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud 3 kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datangi. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kisah ini sudah lama, tetapi banyak yang belum mengetahuinya. Kisah ini hendaknya menjadi ibroh atau pelajaran bahwa apabila suatu daerah bermaksiat semua, bisa jadi Allah akan mengazabnya secara langsung. Seperti firman Allah, apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan mencungkir balikan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu tergoncang? Tepatnya di daerah Banjarnegara terdapat sebuah dukuh yang dinamakan dengan Dukuh Legetang. Legetang adalah sebuah daerah di lembah pegunungan Dieng, sekitar 2 km ke utara dari komplek pariwisata Dieng, Kabupaten Banjarnegara. Dahulunya masyarakat Dukuh Legetang adalah petani-petani yang sukses sehingga kaya. Berbagai kesuksesan duniawi yang berhubungan dengan pertanian menghiasi Dukuh Legetang. Misalnya, apabila di daerah lain tidak panen, tetapi mereka panen berlimpah, kualitas buah atau sayur yang dihasilkan juga lebih dari yang lain. Masyarakat Dukuh Legetang umumnya ahli maksiat dan bukan ahli bersyukur. Perjudian di sana merajalela, begitu pula minum-minuman keras, dan memang sangat cocok untuk daerah dingin. Tiap malam mereka mengadakan pentas lengger, sebuah kesenian yang dibawakan oleh para penari perempuan yang kemudian berujung kepada perzinahan, anak yang kawin sama ibunya, dan beragam kemaksiatan lain yang sudah sedemikian parah di Dukuh Legetang. Pada suatu malam, turun hujan yang lebat dan masyarakat Legetang sudah tenggelam dalam kemaksiatan. Tengah malam hujan reda, namun tiba-tiba terdengar suara boom, seperti suara benda yang teramat berat berjatuhan. Pagi harinya, masyarakat di sekitar Dukuh Legetang yang penasaran dengan suara yang amat keras itu menyaksikan bahwa gunung pengampun-ngampun sudah terbelah dan belahannya itu ditimbunkan ke Dukuh Legetang. Dukuh Legetang yang tadinya berupa lembah itu bukan hanya rata dengan tanah, tetapi menjadi sebuah gundukan tanah baru menyerupai bukit. Seluruh penduduknya mati. Gegerlah kawasan Dieng. Seandainya gunung pengampun-ngampun sekedar longsor, maka longsoran itu hanya akan menimpa di bawahnya. Akan tetapi kejadian ini bukan longsornya gunung. Antara Dukuh Legetang dan gunung pengampun-ampun terdapat sungai dan jurang yang sampai sekarang masih ada. Jadi kesimpulannya, potongan gunung itu terangkat dan jatuh menimpa Dukuh Legetang. Lalu siapa yang mampu mengangkat separuh gunung itu kalau bukan Allah Tabarakallahu Ta'ala? Kini di atas bukit bekas Dukuh Legetang itu dibuat sebuah tugu peringatan. Di tugu tersebut ditulis tulisan yang berbunyi, "Tugu peringatan atas tewasnya 332 orang penduduk Dukuh Legetang serta 19 orang tamu dari lain-lain desa sebagai akibat longsornya Gunung Pengampun-Ampun pada tanggal 16 dan 17 April 1955.

Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad bersabda, Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali hanya 3 kali. Sebab secara lahiriah, apa yang dilakukan oleh Ibrahim adalah kedustaan. Ya, memang apa yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah target keagamaan, yaitu melakukan penyelamatan diri dan menjaga dari kedustaan.

Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim tidak bisa dijadikan dalil bahwa para nabi tidak maksum. Dua dusta dilakukan karena Allah, yaitu perkataannya, "Saya sedang sakit." Ketika itu Nabi Ibrahim diajak menyembah berhala oleh kaumnya. Adapun satu dusta adalah berkenaan dengan Sarah. Suatu waktu Ibrahim datang ke sebuah daerah yang dikuasai oleh seorang raja zalim. Ia dibarengi oleh Sarah. Saat itu Sarah merupakan perempuan yang paling cantik. Ibrahim berkata kepada Sarah, "Raja zalim itu, jika mengetahui bahwa engkau adalah istriku, ia pasti meminta paksa kepadaku agar menyerahkanmu. Nah, jika nanti dia bertanya kepadamu, kabarkan kepadanya bahwa kamu adalah saudaraku, sebab engkau adalah saudaraku dalam Islam. Di muka bumi ini, saya tidak mengetahui ada orang Muslim selain saya dan dirimu." Ketika Ibrahim memasuki daerah itu, sebagai bawahan raja zalim itu, ia melihat Sarah. Mereka menghampiri Ibrahim dan berkata, "Jika engkau masuk wilayahmu sendiri, istrimu sudah barang tentu sebagai milikmu. Tetapi jika engkau masuk wilayah ini, istrimu harus engkau lepaskan." Maka Sarah pun diambil untuk dibawa kepada sang raja. Sementara itu, Ibrahim pergi untuk melakukan sholat. Ketika Sarah masuk istana dan sang raja bermaksud menyentuhnya, tiba-tiba raja menjadi lumpuh. Raja berkata kepada Sarah, "Berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini dan saya tidak akan mengganggu dirimu lagi." Maka Sarah pun melakukan permintaan raja itu. Setelah sembuh, sang raja tetap melakukan niatnya untuk mengganggu Sarah, sehingga tangannya kembali menjadi lumpuh. Sang raja kembali meminta lagi kepada Sarah untuk mendoakannya. Sarah pun melakukan apa yang diminta oleh raja. Namun setelah sembuh, sang raja kembali bermaksud akan menyentuh lagi, tapi kemudian lumpuh lagi. Raja pun berkata lagi, "Berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini dan saya bersumpah tidak akan mengganggu dirimu lagi." Maka Sarah pun melakukan permintaan raja itu sehingga tangannya kembali sembuh. Setelah itu, sang raja memanggil orang yang membawa Sarah kepadanya dan berkata, "Kamu membawa setan ya kepadaku. Dia bukan manusia. Keluarkan dia dari tanah ini dan berikan hajar kepadanya." Setelah itu keluarlah Sarah dari tempat sang raja. Ketika Ibrahim melihat Sarah keluar, dia segera menghampirinya dan berkata, "Bagaimana keadaanmu?" Sarah menjawab, "Allah melindungiku dari tangan orang yang jahil dan saya diberi pemberian."

Hikayat kali ini menceritakan tentang Ja'far bin Muhammad yang mendapat cerita dari ayahnya yang mendengar dari kakeknya mengenai Ali. Suatu hari sepulang dari rumah Nabi, Ali menengok rumahnya untuk menemui Fatimah yang sedang berdiri. Salman Al-Farisi ada di dekatnya, sedang mengurai bulu-bulu domba untuk dipintal Fatimah. Ali berkata, "Wahai wanita yang mulia, apakah kamu punya makanan untuk suamimu?" Jawab Fatimah, "Demi Allah, aku tak punya sesuatu. Ini ada 6 dirham dari Salman ketika aku memintal. Akan kubelikan makanan untuk Hasan dan Husain." Kemudian kata Ali, "Biar aku saja yang beli, mana uangnya?" Lalu Fatimah memberikan uang tersebut. Ali pun pergi untuk membeli makanan. Kemudian tiba-tiba seorang laki-laki berkata, "Siapa yang mau meminjami Tuhan yang Maha Pengasih dan selalu menepati janji?" Kemudian Ali memberikan 6 dirhamnya pada lelaki itu dan pulang ke rumah dengan tangan hampa. Fatimah mengetahui lalu menangis. Kemudian Ali berkata, "Wahai wanita mulia, mengapa engkau menangis? Wahai Ali, kamu pulang tanpa membawa sesuatu." Kemudian kata Ali, "Wanita yang mulia, aku telah meminjamkannya kepada Allah." Lalu kata Fatimah, "Sungguh, aku mendukung itu." Kemudian Ali keluar ingin bertemu dengan Nabi. Tiba-tiba datanglah Baduy kepadanya dengan seekor onta. Lalu Baduy itu berkata, "Hai Abu Hasan, belilah onta ini." Lalu kata Ali, "Aku tak punya uang." Kemudian kata si Baduy, "Bayar tempo sajalah." Lalu Ali berkata, "Berapa harganya?" Kata si Baduy, 100 dirham saja." Lalu kata Ali, "Yah, saya beli." Beberapa saat kemudian, datanglah Baduy lain. Lalu berkata, "Hai Abu Hasan, apakah onta itu kau jual?" Lalu kata Ali, "Ya, berapa harganya?" Kata si Baduy, 300 dirham, kata Ali. "Ya, aku beli." Kemudian Baduy itu melunasinya 300 dirham dan mengambil onta tersebut. Ali pun pulang lagi. Kemudian Fatimah tersenyum melihat Ali. "Apa ini wahai Abu Hasan?" kata Fatimah. "Wahai putri Rasul, ku beli onta dengan bayar tempo seharga 100 dirham. Ku jual lagi 300 dirham, kontan." Lalu kata Fatimah, "Aku setuju." Kemudian Ali menemui Nabi Muhammad di masjid. Ketika masuk masjid, Nabi pun tersenyum melihatnya. "Hai Abu Hasan," kata Nabi, "kau yang bercerita atau aku yang bercerita?" Lalu kata Ali, "Ya Nabi, engkau sajalah yang bercerita." "Hai Abu Hasan," kata Nabi, "tahukah kamu siapa Baduy yang menjual onta dan Baduy lain yang membeli onta tadi?" "Tidak," kata Ali, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu." Kemudian Nabi berkata, "Berbahagialah kau Ali. Kamu telah meminjamkan 6 dirham kepada Allah. Allah memberimu 300 dirham. Tiap 1 dirham mendapat ganti 50 dirham. Yang pertama datang kepadamu adalah Jibril, dan yang terakhir adalah Mikail."

Malaikat Israel yang telah diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai malaikat pencabut nyawa. Kelak pada saat malaikat Israfil yang bertugas meniup trompet sangkakala, maka nanti kiamat akan terjadi, dan saat itu semua yang hidup akan mati. Hari itu ialah hari kiamat, dan sangkakala pun ditiuplah sebanyak 3 kali. Tiupan pertama untuk menakuti siapa saja yang hidup. Tiupan yang kedua untuk mematikan segala makhluk yang ada di bumi. Dan tiupan yang ketiga untuk membangkitkan segala yang mati. Pada saat sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, maka matilah semua makhluk kecuali malaikat Jibril, malaikat Izrail, malaikat Israfil, dan Hamalatul Ars. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Izrail untuk mencabut roh-roh semua malaikat-malaikat itu, dan malaikat Izrail melaksanakan perintah Allah tersebut. Setelah 3 malaikat tadi sudah dicabut nyawanya, giliran malaikat Izrail. Hanya ada Allah dan malaikat Izrailah saat itu. Allah berfirman, "Hai malakul maut, tidakkah kamu mendengar firman-Ku? Kullu nafsin ja'ikatul maut. Tidakkah engkau tahu, setiap yang bernyawa akan merasakan mati?" Kemudian Allah berfirman lagi, "Aku jadikan engkau untuk tugas itu, dan engkau juga harus mati." Kemudian saat roh dicabut, maka menjeritlah malaikat Izrail dengan sangat keras. Bahkan dengan jeritannya itu, bila masih ada makhluk yang hidup, maka dia akan binasa karena jeritannya sangat dahsyat. Kemudian malaikat Izrail berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya saat roh dicabut, maka aku sudah barang tentu akan mencabut roh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut." Setelah malaikat Izrail mati, maka tinggal Allah sajalah yang Maha Berdiri, Maha Esa, Maha Berkuasa, Maha dan Maha lainnya. Kemudian Allah menghidupkan malaikat Israfil dan malaikat Hamalatul Ars. Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meletakkan trompet sangkakala di mulutnya, menunggu perintah yang Maha Kuasa untuk selanjutnya ditiup sangkakalanya. Kemudian malaikat yang ketiga yang dihidupkan Allah adalah malaikat Jibril, dan yang keempat adalah malaikat Mikail. Dan setelah malaikat Jibril dan Mikail dihidupkan, Allah memerintahkan malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk pergi ke makam Rasulullah dengan membawa perhiasan-perhiasan dari surga dengan mengendarai buruk. Kemudian Allah menghidupkan Nabi Muhammad. Barulah kemudian semua manusia dihidupkan. Semua manusia keluar dari dalam perut bumi dalam keadaan telanjang bulat, berjalan menuju Tuhan mereka. Kemudian mereka berhenti di suatu tempat selama 70 tahun, dan Allah membiarkan mereka. Hanya isak tangis, banjir air mata, hingga sampai mulut-mulut.

Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali 3 kali dalam hidupnya. Secara lahiriah, apa yang dilakukan oleh Ibrahim adalah kedustaan. Memang, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah target keagamaan, yaitu ketika Nabi Ibrahim melakukan penyelamatan diri dan menjaga dari kedustaan. Itu bohong yang pertama yang dilakukan Nabi Ibrahim, dan ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa para nabi tidak ma'asyum. 2 dusta berikutnya dilakukan karena Allah, yaitu perkataannya, saya sedang sakit, ketika beliau diajak menyembah berhala oleh kaumnya. Dusta yang ketiga yaitu berkaitan dengan Sarah. Suatu waktu Ibrahim datang ke sebuah daerah yang dikuasai oleh seorang raja zalim. Ia dibarengi oleh Sarah. Saat itu Sarah merupakan perempuan yang paling cantik. Ibrahim berkata kepada Sarah, raja zalim itu jika mengetahui bahwa engkau adalah istriku akan meminta paksa kepadaku agar menyerahkan dirimu. Jika nanti dia bertanya kepadamu, kabarkan kepadanya bahwa kamu adalah saudaraku, sebab engkau adalah saudaraku dalam Islam. Di muka bumi ini, saya tidak mengetahui ada orang Muslim selain saya dan dirimu. Ketika Ibrahim memasuki daerah itu, sebagai bawahan Raja Zalim, ia melihat Sarah. Mereka menghampiri Ibrahim dan berkata, jika engkau masuk wilayahmu sendiri, istrimu sudah barang tentu sebagai milikmu. Tetapi jika engkau masuk wilayah ini, istrimu harus engkau lepaskan. Maka Sarah pun diambil untuk dibawa kepada sang raja. Sementara itu, Ibrahim pergi untuk melakukan sholat. Ketika Sarah masuk istana dan sang raja bermaksud menyentuhnya, tiba-tiba tangan sang raja menjadi lumpuh. Raja berkata kepada Sarah, berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini, dan saya tidak akan mengganggu dirimu lagi. Maka Sarah melakukan permintaan raja itu. Setelah sembuh, sang raja tetap mau melakukan niatnya untuk kembali menyentuh Sarah. Tetapi kembali tangannya menjadi lumpuh, yang lebih parah dari kelumpuhan yang pertama. Sang raja kembali meminta lagi untuk didoakan kepada Sarah. Sarah pun melakukan apa yang diminta oleh sang raja. Namun, setelah sembuh, tetap saja sang raja bermaksud akan menyentuh lagi Sarah, sehingga tangannya kembali lumpuh. Raja pun kembali berkata kepada Sarah, berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini, dan saya bersumpah tidak akan mengganggu dirimu lagi. Maka, Sarah pun melakukan permintaan raja itu, sehingga tangannya kembali sembuh. Setelah itu, sang raja memanggil orang yang membawa Sarah kepadanya dan berkata, kamu membawa setan kepadaku. Ini bukan manusia. Keluarlah dia dari tanah ini dan memberikan hajar kepadanya. Setelah itu keluarlah Sarah dari tempat sang raja. Ketika Ibrahim melihat Sarah keluar, dia segera menghampirinya dan berkata, bagaimana keadaanmu? Sarah menjawab, Allah melindungiku dari tangan orang yang jahil dan memberi pembantu untuk kita.

0: Dengarkanlah guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi basyarana biwiladati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam waja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidil wujud sayyidina Ahmad سيدنا محمد وعلى آله والمهدي خليفته وسلم أما بعد. Gimana ngantuk? Colek temannya, ada yang ngantuk-ngantuk tuh, kasihan, capek kali ya. Ya, jangan dibully ya, dibangunin ada colek ya. Mau dengar cerita enggak? Mau. Ya udah, yang tidur dibangunin tuh, ha. Bangunin yang tidur. Tarik napas panjang-panjang. Kita tuh ngantuk karena oksigennya kurang. Maka biasakan nafas itu agak sedikit panjang. Agak dalam. Itu ya. Adinda ini kalau bernafas, itu cuma keisi 10-20%. Paru-parunya gede. Dua lagi kiri kanan. Penyakit kok. Apa namanya yang disebabkan virus corona. Itu karena biasanya pernafasannya gak kuat. Maka kuat-kuat, kalau bisa di sini ada latihan pernafasan. Moga nanti dipersiapkan ya para ustadz, para pengurus. Yang sama-sama kita hormati pimpinan yayasan, Pak Dr. Cepi ya. Kemudian para asatidz, para masyayikh, para kiai. Dan yang terkhusus spesial adinda, para siswa-siswi, santriwan, santriwati. Insya Allah besok hari santri. Maka saya sampaikan selamat hari santri nasional. Untuk semua para santri, ya, mari kita bacakan Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Dulu-dulu gak ada hari santri, baru belakangan ini ada hari santri. Dan ini keberkahan bagi kita semua. Dan adinda harus tahu, negara ini banyak hutang kepada para santri. Yang mendirikan negeri ini dulu adalah para santri. Cuma beberapa yang bukan santri, sedikit sekali ada beberapa nasionalis, cuma satu yang non-muslim. Tapi para santri itu hatinya luas, gak saklek, gak ekstrim. Maka mereka bisa hidup berdampingan dengan siapa saja. Tapi hari ini ada yang bukan santri, ngaku ahlus sunnah, lalu dia membid'ahkan, menyalahkan sesama ahlus sunnah. Itu bukan santri ya. Kalau dulu ada santri kalong, kalau ini sati kampret ya, kurang gede. Ini menyedihkan itu ya, sangat menyedihkan. Kok ada orang beragama Islam membid'ah-bid'ahkan sesama muslim, nyala-nyalahin cuma karena maulid. Baik, kita dengar cerita ya. Suatu kali kakek dari Nabi Muhammad yang bernama siapa kakeknya? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bernazar. Apa nazarnya? Law wulida li 10 abna lanahartu ahad minhum. Seandainya aku mendapatkan 10 anak, lahir 10 anak, aku akan menyembelih ke yang 10-nya. Jadi yang ke-10, yang paling kecil disembelih. Maka lahirlah Haris, lahirlah Uqail, lahirlah Abu Lahab, lahirlah macam-macam Abu Talib, sampai terakhir yang ke-10 lahir namanya Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib pun membawanya ke Ka'bah. Sampai di Ka'bah, itu anak Abdullah udah mau disembelih. Tiba-tiba diselamatkan oleh saudaranya, dibawa lari. Maka datanglah kaum Quraisy kepada Abdul Muttalib. Kaum Quraisy itu suku besar, suku yang menaungi Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib itu ayahnya namanya siapa? Hashim. Nama saya siapa? Ar-Razi Hashim. Mirip ya namanya doang. Bani Hashim itu disebut di bawah naungan Bani Quraisy. Berarti Abdul Muttalib di bawah naungan Bani Quraisy. Datanglah orang Quraisy semua. Abdul Muttalib, itu anak kamu kenapa mau disembelih? Kata beliau, saya nazar. Nazarku tidak boleh dibatalkan. Lalu, apa kata orang-orang Quraisy? Tunggu wahai Abdul Muttalib. Kita undi saja. Kita undi. Gimana ngundinya? Siap, dikasihlah 10 dari anak itu, 10 kendi. Siapa yang ada isinya di situ, ketika diputer, berarti dia nanti akan disembelih. Maka dibagilah. Ternyata yang dapat kendi yang ada isinya siapa? Abdullah. Ya udah, akhirnya Abdul Muttalib tetap mau menyembelih. Apa kata orang Quraisy? Baiklah. Ya. Kalau begitu, kita undi lagi. Nanti sekali undi, kalau masih dia yang terpilih, kami ganti 10 domba. Jadi supaya gak disembelih, diapain? Diganti dengan 10 domba. Diundi lagi. Ketemu lagi nama Abdullah. Diganti lagi 10 domba. Udah 20. Diundi lagi. Masih Abdullah. Diganti lagi jadi berapa? 30. Pusing orang Quraisy. Tapi Quraisy ini karena banyak juga yang kaya, mereka bilang, teruskan, ini cucu kita, gak boleh dibunuh, gak boleh disembelih. Undi lagi, sampai diundi ke yang 10 kali. Berarti 10 kali 10 berapa? 100 domba. Jadi harganya Abdullah itu 100 domba. Akhirnya yang ke 10 kali tidak lagi di, teruskan undiannya karena namanya sudah hilang. Bukan ke beliau lagi. Abdul Muttalib pun tidak jadi menyembelih siapa? Abdullah. Besarlah Abdullah. Maka Abdullah ini dapat gelar Az-Zabih As-Sani. Orang yang akan disembelih yang nomor 2 dari keturunan Ibrahim. Yang pertama siapa? Pinter ya. Sayang nih, saya gak bawa rida nih. Kalau ya saya kasih hadiah nih. Yang bisa jawab saya kasih hadiah biasanya ya. Baik. Jadi yang pertama Nabi Ismail. Jadi disembelih gak Nabi Ismail? Gak jadi. Abdullah pun tidak jadi disembelih. Abdullah kemudian jadi dewasa. Abdullah kemudian menjadi pedagang. Setiap kali musim dingin, ia belanja ke wilayah selatan karena agak hangat. Ketika musim panas, dia berangkat ke utara, ke wilayah Syam, wilayah Suriah, bahkan ke wilayah Busra, ke wilayah Syam, dan berbagai wilayah di utara. Masih muda, tapi sudah keluar, masuk agama, apa negara orang. Ini Adinda ini sudah berapa kali keluar negeri? Belum banyak ya? Belum ya? Apalagi udah kena COVID. Udah gak sempat kemana-mana. Abdullah sudah bolak-balik keluar negeri. Dalam perjalanannya mau pulang, dia bertemu seorang perempuan. Perempuan ini hafal kitab suci Taurat. Dan doa-doanya sakti. Ketika melihat Abdullah, apa kata si perempuan? Wahai hamba Allah, datanglah ke rumahku, aku berminat kepadamu. Wah, ini perempuan berani juga ya. Berani dia sama laki. Ada yang berani gitu gak? Sekarang gak berani, entah kalau seneng pasti berani. Ditariklah dia ke rumah. Masuklah ke dalam rumah Abdullah, ke rumah si perempuan itu Abdullah. Di dalam rumah si perempuan itu ingin menggoda Abdullah, ingin merayu supaya Abdullah mau menikahinya. Tiba-tiba Abdullah gak nyaman, perasaannya hilang. Di saat itulah dia kemudian loncat dari rumah, keluar dari rumah itu. Dan dia kabur. Dari perempuan, padahal perempuan itu cantik. Sebagaimana kaburnya orang daripada melihat hantu. Emang hantu ada? Ya, hantu, lari gak? Kita lari kalau disebut begitu. Meskipun hantunya belum jelas ada. Kabur dia. Cepat-cepat dia pulang. Ternyata di rumah sudah disiapkan kenduri. Sudah disiapkan akad nikah antara Aminah binti Wahab dengan Abdullah. Siapa yang menyiapkan? Abdul Muttalib. Apa kata orang Quraisy? Ayo kita nikahkan anak ajaib yang sudah kita habiskan harta kita 100 domba untuknya agar hidup dengan perempuan terbaik dari suku Zuhriyah, yaitu Aminah binti Wahab. Maka disebutlah beliau Aminah Az-Zuhriyah. Itu perempuan paling cantik di zamannya. Dan paling mulia karena Wahab adalah pemimpin kaum. Pemimpin kaum Zuhriyah. Dinikahilah mereka. Dan dalam beberapa hari, Aminah langsung hamil. Hebat gak tuh? Ya. Pindahlah apa yang tadi dilihat oleh si perempuan yang hafal kitab Taurat. Si perempuan itu ternyata melihat di wajah Abdullah ada nur, hamil. Hebat gak tuh? Ya. Pindahlah apa yang tadi dilihat oleh si perempuan yang hafal kitab Taurat. Si perempuan itu ternyata

Abdullah kemudian sekarang mencoba mendekati rumah perempuan itu, tapi perempuan itu buka pintunya dan dikatakan, kok Abdullahnya beda dengan Abdullah yang kemarin? Maksudnya apa? Jadi Abdullah nanya, apa maksudmu? Aku adalah Abdullah yang engkau kemarin minta menikah. Jawaban daripada si perempuan, beberapa hari yang lalu ra'aitu fi wajhika nuran. Beberapa hari yang lalu aku melihat di wajahmu cahaya. Aku tidak tahu cahaya apa itu. Tapi aku ingat dalam kitab suci juga dikatakan bahwa seorang nabi akhir zaman, ayahnya mempunyai tanda cahaya di wajahnya. Tapi al-an ma ra'aitu fika. Zahaba anka nuruh. Sekarang nurnya telah pergi. Aku tidak berminat lagi kepadamu. Tutup pintu, dikunci sama dia. Abdullah pun jalan, bingung. Ada apa gerangan? Teruslah Abdullah bergerak, bergerak, bergerak. Beliau kemudian berdagang berbulan-bulan. Ternyata ajal pun datang. Di tengah jalan beliau wafat. Belum sempat pulang, belum sempat melihat istrinya hamil, belum sempat melihat anaknya dikandung, belum sempat melihat anaknya lahir. Abdullah sudah wafat. Jadilah Aminah ibu yang janda. Janda ditinggal mati oleh suaminya. Kira-kira adik-adik ini kalau begitu sedih gak? Berarti Nabi Muhammad ini makhluk yang paling sedih sebenarnya. Tapi beliau bukan orang biasa. Allah ingin suatu rahasia yang lain. Nabi Muhammad disebut ummi biar tiada yang mengajarinya. Seandainya Nabi Muhammad itu ada ayahnya, orang akan menuduh Nabi Muhammad itu diajarkan ayahnya. Maka Nabi Muhammad dibuat oleh Allah tidak punya ayah lagi. Setiap malam, setiap pekan, setiap minggu, setiap bulan, selama 9 bulan, Sayyidah Aminah setiap kali tidur bermimpi didatangi oleh makhluk-makhluk suci. Ada kalanya Nabi Adam, ada kalanya Nabi Nuh, ada kalanya nabi-nabi yang lain sehingga tidak disebutkan satu persatu. Ibrahim, Musa, Isa. Terkadang didatangi oleh malaikat dan malaikat membawa makanan. Ketika dulu Nabi Isa dikandung oleh ibunya Maryam, Maryam dimanjakan oleh makhluk-makhluk di langit dengan buah-buah dari surga. Maka Sayyidina Muhammad yang dikandung oleh Aminah pun dimanjakan oleh Sayyidina Jibril. Dibawakan buah-buah surga, dibawakan kenikmatan-kenikmatan surga. Meskipun Aminah tidak punya suami, tapi dia hampir tiap malam melihat keajaiban dalam mimpinya. Apa kata Nabi Adam ketika masuk ke dalam mimpi Aminah? Wahai Aminah, kamu sedang mengandung Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta. Jika engkau melahirkannya, fasammihi Muhammadan, maka namakanlah dengan Muhammad. Besok-besok datang lagi Nabi Nuh dalam mimpinya. Apa kata Nabi Nuh? Wahai Aminah, kamu akan melahirkan penghulu para nabi dan rasul. Jika dia lahir, maka namailah Muhammad. Besok-besok datang lagi Nabi Ibrahim. Begitulah terus sampai beliau mau melahirkan. Ketika melahirkan, Allah kembalikan ruh Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Maryam. Sayyidah Aisyah dan Maryam menjadi bidan mereka. Akhirnya lahirlah Nabi Muhammad tanpa berdarah-darah. Inilah keanehan di alam semesta. Apa kata Sayyidah Aminah? Ketika engkau aku lahirkan Muhammad, aku tidak melihat darah, tapi aku melihat cahaya. Cahaya itu tembus menerangi kaisar-kaisar, kekaisaran yang ada di Rom. Dinasti-dinasti yang ada di Persia. Dinasti Persia di zaman itu meliputi daerah Hijaz sampai ke Yaman, sampai ke Iran, ke Irak, sampai ke India. Semua terbuka, terlihat oleh Sayyidah Aminah. Ini saya mau tanya, kalau kita sekarang duduk di sini bisa ngelihat Malaysia enggak? Enggak bisa. Aminah saat melahirkan Nabi Muhammad melihat sekitar Arab bahkan sekitar dunia. Ajaib enggak tuh?

karena yang dikandungnya sang ajaib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih mulia Maryam atau Aminah? Lihat dulu siapa yang dikandungnya. Siapa yang dikandung Maryam? Nabi Isa. Siapa yang dikandung Nabi Sayyidah Aminah? Siapa yang mulia-mulia, Aminah atau Maryam? Aminah. Oke, paham? Maka adalah syair. Syair-syair teman-teman dari Mesir ya. Semulia-mulia, senikmat-nikmat ibu, khairun nisa, sebaik-baik perempuan, itulah yang melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Nabi kemudian mengatakan, wulidtu makhtuna. Nabi Muhammad mengatakan, aku terlahir sudah disunat. Ada gak yang dilahir udah disunat? Ya, disunat umur berapa, Dek? Udah disunat belum? Belum ya? Udah ya. Ada yang belum disunat? Jadi rame nih Pak Dokter. Bagi laki-laki wajib ya disunat, bagi perempuan tidak wajib. Ya, dianjurkan. Jadi kalau perempuan jangan ditanya, cuma dianjurkan. Apa kata beliau? Coba dihafalkan hadisnya. Wulidtu makhtuna. Aku terlahir sudah disun, sudah dikhitan. Siapa nabi yang pertama kali dikhitan? Nabi Ibrahim pinter. Kita mau tanya, Yesus Nabi Isa dikhitan enggak? Tahu dari mana? Nabi Isa dikhitan. Kalian tahu gak Yahudi dikhitan? Udah ketemu orang Yahudi belum? Belum. Sebenarnya di Indonesia ada sebagian keturunan Yahudi, tapi tidak populer. Indonesia menutup kad dengan Yahudi. Tapi sebenarnya ada keturunannya di sini. Mereka diam-diam. Ya? Karena orang Indonesia benci dengan Yahudi. Karena Indonesia kebanyakan Muslim tidak senang dengan Yahudi. Waktu saya jalan-jalan dakwah di Paris, saya jalan di komplek Yahudi. Jalan kita di komplek Yahudi. Begitu saya masuk ke Al-Quds, Yerusalem, saya ketemu orang-orang Yahudi. Tapi saya gak meriksa ya. Masa saya periksain celana aja. Enggak lah. Orang Yahudi kita tanya, laki-lakinya dikhitan gak? Dan mereka mengatakan, kami wajib dikhitan. Karena ini sunnah Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Musa. Nabi Isa atau Yesus itu Bani Israel, itu juga dikhitan. Maka kenapa umat Nabi Muhammad lebih dekat kepada Nabi Isa daripada umat Nasrani? Karena umat Nabi Muhammad laki-lakinya dikhitan. Ini baru fisik nih. Ini gampang nih kalau mau debat-debat interfaith ya, debat antaragama. Kita gak bilang Kristen ya, kita bilang apa? Nasrani. Nabi Isa nyembah siapa? Kalau Nasrani nyembah siapa? Gimana tuh? Jadi siapa yang lebih dekat ke Nabi Isa? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau umat Nasrani? Ya. Nabi Isa Tuhannya berapa? Umat Nasrani Tuhannya berapa? Ada satu kelompok Unitarian namanya, mereka Tuhannya satu, tapi itu kelompok minoritas. Baik, kembali ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kemudian beliau dewasa, mulai lahir, belum dewasa, baru beberapa hari. Orang Arab dulu punya tradisi, kalau anak lahir disusukan, disusui kepada ibu susu. Disebut ummur radha'ah. Apa disebut? Ummu radha'ah. Radha'ah artinya susu. Ini dulu nyusunya pakai apa? Susu sapi.
Jadi saudara susunya sapi. Enggak apa-apa juga kok ya. Ada tradisi begitu. Maka Nabi Muhammad kecil diserahkan kepada ibu susu. Tapi ini panjang ceritanya sebelum dapat Aminah. Waktu itu ada pasar khusus untuk memilih ibu susu dan anak susuan. Itu pasar luar biasa rame. Datanglah ibu-ibu muda dari mana-mana dengan suaminya. Datang juga seorang, ya orang-orang Mekah ke tempat itu dengan anak-anaknya. Nabi Muhammad ini karena beliau yatim. Berarti ibunya janda. Dan tidak punya kekayaan. Berarti disebut miskin. Gak ada yang minat dengan si anak ini karena bayarannya kecil. Bayarannya kecil. Setiap ada ibu bawa anak, dia bawa dinar dirham banyak. Berebutlah orang untuk mengambil anak itu. Datang lagi ibu dari gang mana, dari bukit mana, semuanya ada yang ngambil. Ibu susu yang datang dari luar kota Mekah ingin mengambil semua. Tapi semuanya tidak ada yang cocok dengan Nabi Muhammad. Ada satu kali dicobain Nabi Muhammad ke seorang ibu, belum gak mau. Bahkan si ibu juga gak minat. Ah, duitnya dikit. Pindah lagi ke ibu yang lain, Nabi Muhammad juga gak mau. Si ibu susu calonnya juga gak mau. Terakhir sisalah satu orang, dia pernah pulang gak bawa apa-apa, ya sudah, itu aja yang dibawa. Si Muhammad bin Abdullah bapaknya sudah gak ada. Dibawalah semua ibu-ibu susu sudah berangkat ke kampung Sa'diyah, ke kampung mana-mana. Mereka sudah berangkat dari tengah siang. Ini sudah hampir sore, tapi belum dapat juga. Maka diambillah oleh Halimah Sa'diyah anak yang ini. Anak dari Aminah yang bernama Muhammad. Diambillah ini anak. Dan dikatakan bayarannya gak banyak, Neng, gak apa-apa ya, gak apa-apa. Ya dibawa aja. Halimah itu perempuan yang kurus. Ontanya juga kurus. Sedangkan ibu-ibu yang lain, badannya gemuk-gemuk. Ontanya gemuk-gemuk. Kira-kira kalau orang gemuk, mohon maaf ya. Mohon maaf yang gemuk. Jangan ngerasa. Yang gemuk sama yang kurus lari duluan mana nyampe. Serius, jangan tersinggung ya. Tapi kalau kedinginan, yang kurus menggigil. Yang gemuk, enak dia ya. Benar. Kalau siang-siang, yang kurus gak kegerahan. Yang gemuk, ngipas mulu. Ya gak apa-apa ya, salah kalian banyak makan. Halimah Sa'diyah badannya kurus, ontanya pun kurus. Dia bawa itu anak pakai onta yang khusus. Yang duluan ontanya gemuk, ibu susunya gemuk. Biasanya orang baru melahirkan gemuk gak? Tanya ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan. Benar bu ya? Bapak-bapak yang udah punya istri melahirkan, benar. Biasanya ibu-ibu, istri-istri pada gemuk. Tuh gara-gara kalian tuh ibunya jadi gemuk. Tapi Halimah Sa'diyah melahirkan anak, dia tetap kurus. Maka dia berjalanlah tanpa dia sadari. Dia sudah berpas-pasan dengan orang yang tadi jalan duluan. Bingung dia, lah kenapa kok bisa duluan? Secara zahir dia kurus, ontanya kurus. Secara batin dia membawa Sayyidul Alamin. Penghulu alam semesta, girangnya onta, karena onta mengerti siapa yang dibawa. Apa kata Nabi setelah Nabi besar? Nabi mengatakan, tidaklah ada makhluk di bumi dan di langit, kecuali dia mengenalku. Dari kecil sampai besar, semua makhluk mengenal Nabi Muhammad. Maka onta ini mengenal Nabi Muhammad. Jadi ternyata onta ini dari tadi, waktu di Mekah, setiap kali Halimah mendekat kepada seorang anak, ontanya gerak-gerak terus gak mau. Ketika mendekat ke Nabi Muhammad, ontanya langsung ndiluk dan dia ingin
bersama Nabi Muhammad. Jalan terus itu unta. Cepatnya bukan main. Bagaikan angin kalau gak disebut kilat. Tiba-tiba sekejap sudah sampai di kampung Sa'diyah. Heranlah Halimah. Saya bawa anak apa ini? Kok cepatnya bukan main? Yang ibu-ibu gemuk, pakai onta gemuk, ontanya udah kepayahan. Apa kata si onta? Yang di atas gua kok gemuk amat? Maaf ya. Udah mau maghrib baru nyampe. Sedangkan Halimah Sa'diyah nyampe sebelum itu. Waktu sore sudah sampai. Mulailah Halimah Sa'diyah menyusui. Halimah Sa'diyah ini menyusui susah. Tanya ibu-ibu, kadang-kadang air susu gak bisa keluar. Susah keluar. Tapi semenjak Nabi Muhammad menyusui anaknya, anak Halimah pun ikut menikmati air susu yang satu lagi. Setiap kali disusui ke bagian kiri, dia maunya bagian kanan. Dia gak mau bagian kiri. Maka yang kiri siapa? Saudara susunya. Jadi Nabi Muhammad cuma mau bagian kanan. Pernah diceritain ini dulu? Belum. Terus kalian maulidan ngapain? Maulid Nabi, hikmah pertama, kedua gitu ya. Ceritanya belum udah hikmah aja. Cerita dulu baru hikmah. Baca akhir surat Yusuf. Dalam kisah mereka ada ibrah. Ambil dulu kisahnya baru simpulkan ibrahnya. Ini saran nih kepada para semua ustadz. Setiap kali PHBI ambil cerita yang ada event kisah Nabi di situ. Itu sunnah. Ya, itu sunnah para ahli hadis. Cuma karena semuanya ahli hadis, kita gak mungkin baca kitab hadis di depan. Baru dimulai mungkin sudah ditulis semua. Ya. Wabilai qala haddatsana Abdullah. Langsung tidur semua tuh. Maka kita bawa seperti cerita. Lanjut. Mau dilanjut gak ceritanya? Serius nih? Ngantuk gak? Ayo kita teruskan ceritanya. Ternyata Halimah Sa'diyah ini punya kandang ternak tapi tidak terlalu besar. Jadi dia punya usaha beternak domba dan onta. Tapi tidak terlalu besar. Ayah suaminya Halimah, yaitu ayah susunya. Di sana gak ada kebun sebenarnya ya. Berangkat ke padang rumput. Mengembala apa? Mengembala domba. Semulai dari hari itu, domba yang ada di tangannya ayah susu Nabi Muhammad itu gemuk-gemuk. Gampang makan, jarang sakit, semuanya sehat. Dijual-jualnya mahal. Maka lama-lama rumah itu jadi berkah. Lama-lama rumah Halimah Sa'diyah menjadi sumringah. Senyum tiap hari, mereka tidak pernah miskin. Mereka tidak pernah kehabisan uang. Mereka tidak pernah kehabisan susu di rumah. Mereka bahkan kelebihan susu. Mereka bagi-bagikan itu. Lama-lama Nabi Muhammad ini tambah gede, tambah gede. Nabi Muhammad itu tidak mau menyusui Halimah. Jika dilihat Halimah saat dia sudah lelah, dia berhenti menyusu. Kecil sudah pengertian. Dia menyusu hanya syaratnya aja. Lama-lama makin besar, seperti anak-anak. Mulailah Halimah Sa'diyah melihat Nabi Muhammad kecil, suka main-main. Main-main. Ini adik-adik ini suka main gak? Suka ya? Kalau ada rumput, suka guling-guling gak? Waktu kecil, sampai sekarang kayaknya begitu deh. Ada pasir, suka main-main di pasir gak? Masih kan? Kalau pergi ke pantai, suka lari-lari gak di pantai? Berenang-berenang, kebetulan di sini ada kolam renang ya. Gak usah jauh-jauh berenang. Betul Nabi Muhammad sama dengan anak-anak lain juga suka berenang. Tapi tidak ada tempat berenang di situ. Akhirnya berenang pasir, main pasirlah Rasulullah dengan semua teman-temannya. Sampailah umur beliau 5 tahun. Sesekali dijenguk oleh Aminah. Tiba-tiba Aminah, ya. Bukan Aminah ya, Halimah. Dikabari oleh anaknya. Wahai ibunda,

0: Wahai ibunda, kutila Muhammadun. Muhammad dibunuh orang, Muhammad direnggut orang. Anaknya masih ngomongnya belum jelas, tapi bisa dipahami. Maka Halimah Sa'diyah bersama suaminya mengejar di mana tempat Nabi Muhammad bermain. Ketemulah di situ, di satu lapangan. Nabi Muhammad udah main lagi. Ditanyalah oleh Halimah, "Wahai Muhammad, anakku, apa gerangan yang terjadi padamu? Kenapa saudaramu berteriak menangis bahwa engkau akan dibunuh oleh seseorang?" Nabi Muhammad mengatakan, "Wahai ibunda Halimah, belum lama ini ada dua orang datang, aku lihat terbang dari langit turun ke bawah, dia bersayap. Tiba-tiba orang ini mengambilku di antara teman-temanku, lalu membelah dadaku dan mengambil jantungku dan membersihkan isi jantungku yang ada noda hitam dua di dalamnya. Lalu dikembalikan ke dalam, aku kembali sehat seperti semula dan mereka pergi dan menghilang sedia kala. Tiba-tiba aku bisa berlari lagi, bermain lagi seperti semula." Halimah kemudian takut, dia sambil menangis, dia peluk Nabi Muhammad. Dia sudah menganggap Nabi Muhammad anaknya sendiri. Dia mengatakan, "Anak ini berbahaya. Anak ini tidak boleh ditinggalkan lagi di sini. Anak ini harus dikembalikan kepada ibunya, kakeknya, karena tempat ini sudah tidak aman." Maka besok Halimah Sa'diyah dengan berat hati mengantarkan anak tersayangnya, anak susuannya kepada Aminah dan kakeknya Abdul Muttalib. Sampailah di Mekah, diceritakanlah semua kejadiannya. Maka Aminah pun bercerita, "Betul, anak ini spesial. Dulu waktu aku melahirkannya, aku melihat cahaya keluar dari badanku." Itu cerita dari siapa? Halimah dan Aminah. Jadi dua ibu sudah menyaksikan bahwa anak ini luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kemudian Nabi Muhammad agak sedikit dari anak-anak menjelang remaja. Oleh kakeknya Abdul Muttalib, disuruhlah Nabi Muhammad ini dan pamannya Abu Talib mengembala kambing atau dom. Maka tiada seorang nabi kecuali dia bawa tongkat juga untuk jalan, jaga diri, dan mengembala domba. Pernah ngembala domba gak? Oh, saya waktu kecil pernah, karena ngikutin sunnah itu. Pernah punya kambing 3 bulan. Jadi tiap sore pulang sekolah saya nyabir tumput. Bapak saya larang, saya bilang gak apa-apa, Pak. Ya, saya pengen rasa tahu rasanya gimana jadi peternak. Walaupun cuma satu kambing. Alhamdulillah, tangan kita kapalan dikit ya, 3 bulan lumayan. Karena saya ini aslinya kidal, nyabit rumput pakai kanan. Jadi gak ada yang benar nyabit rumputnya. Kalau pakai kiri, udah gak pas juga karena sudah dilatih pakai kanan. Ya sudah, 3 bulan saya serahkan. Nabi Muhammad lebih lama lagi, beliau sedang memerankan sebagai pengembala domba. Pengembala domba itu sabar atau enggak? Sabar. Jadi itu latihan kesabaran untuk Nabi Muhammad. Sabarnya bukan main tuh. Setelah agak remaja, Abu Talib disuruh oleh Abdul Muttalib, ayahnya, berarti kakek Nabi Muhammad. "Hey, Abu Talib, bawa cucuku ini berdagang ke wilayah Irak atau ke wilayah Syam." Maka berdaganglah mereka. Sampailah kemudian di satu negeri, ternyata negeri itu negeri orang Nasrani. Di situ ada satu gereja, gerejanya tidak ada berhala. Tidak ada patung Nabi Isa di situ. Ternyata gerejanya gereja Tauhid, masih menyembah Allah semata. Disebut ajaran Kristen atau Nasrani Unitarian. Hanya menyembah satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menghafal kitab Injil, dalam kitab Injil dia baca bahwa akan ada nabi akhir zaman yang dia selalu diiringi oleh malaikat, ditandai ada awan di atasnya. Karena gereja ini di samping jalan, setiap kali ada karavan lewat, ada kafilah lewat, dia perhatikan, ada gak awan di atas. Jadi 5 kilo dari sini dia lihat, ada gak rombongan pedagang yang jalan, jika mereka jalan di atasnya ada awan. Seumur-umur puluhan tahun dia baru melihat sekali. Ternyata rombongan itu rombongan Abu Thalib. Di dalamnya ada anak muda namanya Nabi Muhammad. Orang belum tahu nih siapa namanya. Maka beliau sedang diajar berdagang. Tadi kata Pak Dr. Cepi, ada 4 sifat Nabi ya. Yang tertarik itu saya, sifat fatonah. Sifat apa? Cerdas. Dan yang paling penting juga sidik. Apa arti sidik? Jujur. Ini ujian Nabi dapat 2 sifat. Latihan. Di masa itu, Buhairah kemudian mengatakan kepada anak buahnya yang berkhidmah di gereja, wahai semua anak-anakku, santri-santriku, aktivis-aktivis gerejaku, siapkan makanan paling enak. Ada orang spesial mau datang ke gereja kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Assalatu wassalam. Buhairah pun berkata, aku telah menunggu orang yang dijanjikan di akhir zaman. Ciri-cirinya cuma satu. Jika dia berjalan, di atasnya ada awan. Dialah Nabi, aku tunggu-tunggu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau Buhairah mempersilahkan kafilah yang lewat untuk masuk ke gereja beliau. Sampai di gereja, mereka makanlah semua. Kanisah Buhairah. Bertanyalah Buhairah, dia lihat di atas, kenapa awannya tidak ada di atas kanisah tadi? Apa arti kanisah? Gereja. Dilihat di atasnya kok gak ada awan. Akhirnya Buhairah berkata, semua lagi makan. Siapakah pemimpin kaum kalian? Maka mengangkat tanganlah Abu Thalib, aku wahai Tuan Pendeta. Adakah orang yang belum ikut makan bersama kita? Lalu Abu Thalib mengatakan, betul ada anakku. Dia masih kecil. Aku baru mengajari dia. Kami belum menganggapnya sebagai pedagang beneran. Apa kata Buhairah? Bawa aku kepadanya. Sembari mereka makan, Buhairah kemudian bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia lihat di atasnya ada awan. Tidak banyak riwayat menyebutkan bahwa Buhairah sebenarnya langsung memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita salawat. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala. Wassalamu alaikum. Wassalamu alaikum. Bayangkan adik-adik menunggu ayah yang hilang. Alah, ayah hilang sekian tahun tidak pulang. Tiba-tiba pulang, nangis gak? Bapak ibu ini kehilangan anak di mall sehari semalam. Tiba-tiba ketemu, nangis gak? Nangis. Buhairah dikabarkan gurunya, nanti akan ada di zamanmu muncul seorang nabi. Dialah penutup nabi di masa ini. Yaitu Ahmad, yaitu Muhammad. Bertemulah mereka, berdialoglah mereka. Disitulah muncul nur pertama kali dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berbicara sesuatu yang tidak layak, yang tidak mungkin dibicarakan oleh seorang anak kecil. Anak kecil mana mengerti mengenai tauhid? Anak kecil tak tahu. Tapi Nabi Muhammad bisa berbicara tentang la ilaha illallah. Nabi Muhammad bisa berbicara tentang Allah Ahad, Allah Samad. Nabi Muhammad menolak berhala Latta dan Uzza. Bukhairah heran. Akhirnya nah anak itu dipeluk oleh Bukhairah. Sembari dia menangis. Saya baru membayangkan saya nangis. Apalagi Bukhairah yang sudah menunggu bertahun-tahun. Puluhan tahun dia menunggu. Akhirnya Abu Khairah mengatakan, wahai Abu Talib, hazal gulam nabiyun. Anak ini adalah seorang nabi. Anak ini seorang nabi. Ini adalah penghulu alam semesta, penutup semua para nabi dan rasul. Semenjak hari ini jangan pernah engkau bawa lagi dia berdagang. Karena jika ahlu kitab tahu, Yahudi tahu, mereka akan membunuh anakmu ini. Maka Abu Talib pun mulai ketakutan. Segeralah Abu Talib bersama semua kafilahnya pulang menyembunyikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad sudah dikenali sebagai nabi semenjak kecil. Siapa yang mengenali? Bukhairah. Siapa lagi? Abu Talib. Sampailah di Mekah, Nabi Muhammad menjadi remaja yang luar biasa. Wajahnya sangat bercahaya. Kata beliau, Nabi Yusuf itu ganteng dan gagah. Tapi jamaluhu nisfu jamali. Gagahnya Nabi Yusuf baru separuh gagahku. Kebayang, adinda yang perempuan, artis paling cakep siapa? Aktor, artis, penyanyi paling cakep siapa? Bukan yang di sini. Ada ya. Kalau dia lihat, pernah enggak kalian melihat nih lagi konser di zaman sebelum pandemi, artis muncul lalu ada yang berteriak histeris, pingsan. Pernah lihat enggak? Pernah di sini. Bukan. Nabi Yusuf lewat. Ibu-ibu cantik di Mesir lagi pegang apel dan pisau. Mereka kemudian melukai tangannya tanpa disadari. Enggak sampai buntung, luka aja. Dia menyakiti dirinya sendiri tapi dia tidak merasai. Karena matanya sedang menatap makhluk yang setengah kegagahan alam semesta ada pada dia. Nabi Yusuf, bukan setengah ya, seperempat barangkali ya. Itu Nabi Yusuf. Kalau adinda ini ngelihat aslinya Nabi Muhammad mungkin gak bisa napas, pingsan kali. Gak ada yang sanggup lihat wajah Nabi Muhammad. Abu Bakar As-Siddiq setiap kali wajah lihat Nabi langsung tunduk. Gak sanggup lihat. Maka Abu Bakar tidak sanggup menceritakan wajah Nabi. Setiap dia membayangkan mata Nabi dia langsung menangis. Setiap dia terbayang bagaimana wajah Nabi menatapnya, dia langsung tunduk begitu. Gak ada kalam lagi. Seperti saya tadi gak bisa berkalam-kalam. Gak bisa, itu dibuat-buat. Abu Bakar setiap hari begitu, bayangkan. Setelah wafat Nabi, hampir setiap hari beliau ingat Nabi, beliau begitu. Maka Abu Bakar setiap sholat, ingat cara Nabi sholat, langsung tidak bisa menjaharkan baca Al-Fatihah. Maka beliau kalau sholat seperti sir, setiap hari seperti sir. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kemudian suaranya hilang. Abu Bakar As-Siddiq. Beda dengan Umar. Umar kalau rindu suaranya keluar menggelegar. Ini gak tahu nih kalian yang mana nih. Abu Bakar atau Umar? Ya. Nabi Muhammad beranjak muda. Ini bagian terakhir yang mau saya ceritakan. Terjadilah banjir di Mekah. Jadi Mekah itu pernah banjir beberapa kali. Ketika terjadi banjir, Hajar Aswad yang dulu belum terlalu hitam, tapi karena banyak berhala, kemudian menjadi hitam, disedot itu dosa semua orang yang musyrik. Hajar Aswad itu enggak seperti sekarang, sekarang kan sudah dirapihkan, ya. Kalau kayak foto kayak udah dilaminating, itu apa sih namanya itu? Batunya itu sudah dirapiin. Dulu batunya jatuh karena banjir. Berdirilah semua kaum, masing-masing merasa dirinya, kelompoknya paling kuat. Mereka ingin mengangkat ke tempat semula. Tapi tidak ada satupun yang berhasil. Ganti kaum yang kedua, kaum yang ketiga, keempat, tidak ada satupun yang sanggup mengembalikan. Nabi ini fatonah. Inilah puncak fatonah Nabi. Supaya orang Arab semuanya dapat kemuliaan. Karena orang Arab ini haus kemuliaan, haus penghargaan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maukah kalian wahai tuan-tuan, paman-pamanku, kakek-kakekku, aku tunjukkan cara yang paling adil. Semua kalian akan merasa mulia. Ambillah kainku ini, diambillah ridanya beliau. Ya. Kemudian ditaruh di lantai. Pindahkanlah batu itu, bahkan di riwayat lain tidak pakai rida. Kita angkat sama-sama. Ujung yang ini, kaum yang ini, ada akhirnya ada empat suku, semuanya mengangkat bersamaan. Lalu mereka merangkat bersamaan, kembalilah batu kepada tempatnya semula. Dan semuanya bersyukur, bertasbih, berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkenallah Nabi Muhammad saat itu dengan sebutan Muhammad sang jenius. Ini belum lagi Muhammad Al-Amin ini. Baru Muhammad sang jenius. Karena saya sedang berbicara di kampus Al-Maksum di mana banyak santri, banyak siswa-siswi. Saya berharap adinda sekalian menjadi orang yang fatonah. Fatonah itu bukan banyak hafalan. Fatonah itu yang mengerti keadaan. Mari menjadi orang yang mendapatkan kecerdasan fatonah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kira-kira yang dapat saya sampaikan. Gimana Ustaz Halim?
1: Buya, insyaallah kita punya waktu sampai jam 5.30. Kalau berkenan Buya ada yang bertanya.
0: Mangga.
1: Baik.
2: Salawat dulu deh.

0: baik dari anak-anakku nanti persiapkan bertanya kepada Buya jika ada hal yang ingin ditanyakan. Tapi sementara mohon izin Bapak akan bacakan pertanyaan dari jamaah melalui di chat Zoom ya, apa di YouTube. Tapi sebelumnya saya sangat kami dari Al-Masum berterima kasih kepada seluruh keluarga besar Al-Masum yang mengikuti pengajian kita pada sore hari ini. Jadwal ini adalah jadwal biasa Kamisan, tapi momentumnya kita gabungkan dengan peringatan Maulid Nabi. Di Zoom hadir Pak Rektor juga Bu ya, Alhamdulillah bisa hadir. Dan keluarga besar Al-Masum juga Alhamdulillah jamaah-jamaah yang biasa mengikuti kajian Bu ya juga pada bisa hadir. Ada yang di Zoom, ada yang di YouTube. Ada yang bertanya sebelum dari Ananda sekalian? Izin Buya bertanya, sekarang banyak yang menyampaikan dari suatu golongan tentang ayah ibu Nabi, bahwa ayah ibu Nabi berada di neraka. Mohon penjelasannya Buya.
1: Baik, ini sudah banyak saya bahas sebenarnya di kajian-kajian terbuka ya, sudah ada kajiannya di sosial media. Apakah benar orang tua Nabi masuk neraka? Adik-adik mau gak dibilang orang tuanya masuk neraka? Kalau ada orang yang ngomong begitu, kita apain? Enggak, itu contoh aja. Kalau kita gak berpendidikan. Kalau kita berpendidikan, kita apain? Kita aja ngobrol dia. Gak jadi dilempar, taruh lagi. Ya, katanya fatona. Ya. Kita ajak ngobrol mereka. Kita kasih tahu kepada orang-orang yang berani mengatakan orang tua Nabi masuk neraka. Kamu mengerti gak hadis Nabi? Ketika Nabi mengatakan, inna abi wa abaka finnar. Afan Ustaz, ada tisu. Jadi ada seseorang datang kepada Nabi. Nah dengar nih ceritanya nih. Ada seseorang datang kepada Nabi. Apa kata orang ini? Wahai Rasulullah, di manakah tempat ayahku? Al-Quran jangan taruh di bawah sayang. Naikin, naikin. Al-Quran jangan taruh di bawah. Itu turunnya dari aras itu. Ya. Kalian taruh di bawah, waduh sedih. Nangis Jibril liatnya ya. Taruh di atas, ada Quran yang taruh di bawah. Ya. Mulai hari ini, jangan ada yang naruh Quran di bawah. Ya. Siap? Kenapa? Quran turunnya dari mana? Dari langit. Ada satu surat turun dari aras. Aras itu makhluk paling besar, meliputi alam semesta. Terus sekarang kalian taruh di bawah. Gimana mau berkah pesantren kita, sekolah kita? Ilmu kita gak berkah. Tolong guru-guru, ya kitab jangan taruh di bawah. Taruh di atas. Ya, di situ ada nama Allah. Benar gak? Ada nama Allah gak? Nih, saya ceritakan satu sebelum menjawab yang tadi. Ada seorang ulama zaman Salafus Saleh. Dia ini pengen jadi wali tapi gak jadi-jadi. Zikir udah banyak, baca Quran udah banyak, hafal hadis sudah banyak. Nyalahin orang lain juga banyak. Tapi gak kunjung-kunjung jadi wali Allah. Suatu kali dia melihat di tong sampah ada kertas tertulis bismillah dibuang ke tong sampah. Dia melihat itu menggigil, ada nama Allah kok dibuang ke tong sampah. Ini pasti santri yang gak belajar ini ya, gak belajar adab. Dia ambillah itu, dia bersihkan. Karena debu-debunya dia bersihkan langsung, dia telan, dia makan. Malam-malam dia bermimpi, Allah datang kepadanya dan mengatakan, wahai hambaku, engkau telah menghormati namaku. Maka saksikan, saat ini aku menjadikanmu sebagai kekasihku. Syukran. Langsung dia jadi kekasih Allah. Jadi siapa tahu Adinda ini gak jadi wali karena sholat jamaah. Karena sholatnya terpaksa disuruh ustaz. Gak jadi wali karena tahajud. Karena tahajudnya kalau gak tahajud kena strap. Ya. Gak jadi wali karena hafalan. Karena hafalannya pengen setoran. Gimana mau jadi wali Allah? tapi ternyata jadi walinya karena ngangkat Al-Quran dari tempat yang di bawah diangkat ke atas. Ya, mau jadi kekasih Allah, hormati buku-buku, simbol-simbol, nama-nama, kaligrafi yang ada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ah, kembali ke yang tadi. Ada seseorang datang ke Nabi dan bertanya, wahai Rasulullah, di mana ayahandaku? Lalu Nabi mengatakan, ayahmu masuk neraka, wahai Tuan. Lalu sedihlah orang ini. Orang ini sedih. Ini bukan Nabi loh ya. Ini siapa? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi sedih dibilang orang tuanya masuk neraka. Lalu Nabi hibur. Apa cara Nabi menghiburnya? Wahai sahabatku, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahku, ayahmu masuk neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi lagi hibur supaya orang itu gak sedih, disebutlah ayah Nabi juga masuk neraka. Berarti Nabi nyesel nyebut orang tua dia masuk neraka. Berarti Nabi sadar kalau kita menyebut orang tua dia masuk neraka, orang itu sedih. Sekarang ada ustaz tamatan Timur Tengah katanya, ngajinya di Madinah katanya, jalan di kampungnya Nabi katanya, tapi dia mengatakan orang tua Nabi masuk neraka. Sedih gak Nabi kalau digituin? Sedih. Kira-kira kalau ketemu Nabi disapa gak tuh orang tuh? Kok bakal disapa? Al-Wahsy bunuh Sayyidina Hamzah. Taubat. Apa kata Nabi? Wahai Wahsy, aku tahu engkau taubat, tapi tolong jangan duduk di depanku. Duduklah di belakang. Al-Wahsy setiap ingat itu beliau nangis. Maka dia duduk di belakang orang, di belakang tembok, di belakang tiang. Supaya tidak dilihat oleh Nabi. Karena Nabi kalau ingat dia, ingat pamannya terbunuh. Kira-kira kalau Nabi ketemu sama orang yang bilang orang tua Nabi masuk neraka, diusir gak? Oh, ini yang bilang orang tua aku masuk neraka. Ya, dia protes tuh orangnya. Apa kata orang ini? Wahai Rasulullah, nanti di kiamat. Kan engkau sendiri yang mengatakan orang tua masuk neraka. Itu Nabi marah itu. Apa kata Nabi? Kamu kurang cerdas, kira-kira begitu. Aku ini menghibur dia karena aku habis membuat dia sedih mengatakan orang tuanya masuk neraka. Jika orang tua manusia biasa disebut masuk neraka, aku dia sedih, apalagi aku, kira-kira gitu kalau dikiaskan. Kira-kira gitu kalau dikiaskan. Maka untuk belajar akidah ini gak cukup belajar bahasa Arab, harus belajar juga akidah yang kuat. Ya, gak penting tamat mana, yang penting gurunya siapa. Ya. Jadi adinda ini jangan terlalu nafsu sekolah di mana, sekolah di sini. Yang penting gurunya siapa, itu yang penting ya. Itu yang akan menentukan sikap kita ke depan. Jadi orang-orang yang mengatakan orang tua Nabi masuk neraka, pertama dia tidak mengerti hadis, yang kedua dia tidak menguasai ilmu akidah, yang ketiga dia kurang ajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana? Neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya. tapi segan. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segan. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu apa itu, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan

0: Gini di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
1: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi, Bio HSA, Jamu Tetes, Harapan Selalu Ada. AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
5: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio SA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyaknya kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
7: AM 136.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Arrahmanirrahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki yaumiddin.
2: Pemilik hari pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
1: Yasin.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus.

0: sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: Laqad haqq

Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman.

Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Maka karena itu mereka tertengadah.

dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.

sama saja bagi mereka. Apakah kamu memberi peringatan kepada mereka? Ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka? Mereka tidak akan beriman.

Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata.
1: Wadrib

Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang diutus kepadamu."

Mereka menjawab, "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka."

Mereka berkata, Tuhan kami, bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami."

Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu bernasib malang? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk."

Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakan dan yang hanya kepadanya kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakan dan yang hanya kepadanya kamu semua akan dikembalikan?

Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudharatan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikit pun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.

Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu. Maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

dikatakan kepadanya, "Masuklah ke surga." Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit. Dan tidak layak kami menurunkannya.

alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya.

Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasanya orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.

dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian. Maka daripadanya mereka makan.

Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur. Dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, apakah mereka tidak bersyukur?

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

0: dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan.
1: Wash.

dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.
1: Lash.

tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.

Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan.

0: dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
1: Wa inna sya'a

Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka. Maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan. Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.

dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rizki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

Dan mereka berkata, "Bilakah terjadinya janji ini? Jika kamu adalah orang-orang yang benar."

Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.

Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun, dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.

dan ditiuplah sangkakala. Maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya, menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah rasul-rasulnya."

Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami.

Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun, dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.

Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka.

mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.

Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta.

Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.

dan dikatakan kepada orang-orang kafir, "Berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat."

0: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya, setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu.
1: Wa an'budunii.

Sesungguhnya setan itu telah menyesatkan sebahagian besar di antaramu. Maka apakah kamu tidak memikirkan?

Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka. Lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka, betapakah mereka dapat melihatnya?

Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan tidak pula sanggup kembali.

0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Rasulullah mempunyai saudara sepupu. Ia adalah kakak kandung Ali radhiyallahu anhu. Semenjak dulu, keluarga ini adalah keluarga yang sangat dermawan, pemberani, dan sangat terkemuka di kalangan kaum Quraisy. Tapi khusus Ja'far radhiyallahu anhu, ia mempunyai ikatan kehidupan khusus dengan orang-orang miskin. Ia selalu berhubungan dan bergaul dengan orang-orang yang miskin. Hari-harinya hanya ia lewatkan dengan mereka. Karena penyiksaan dari orang-orang Quraisy, maka kaum muslimin telah berhijrah ke Habsah. Pada kesempatan hijrah pertama, Ja'far ikut serta dalam rombongan ini. Akan tetapi orang kafir Quraisy tidak melepaskan kaum muslimin yang berhijrah itu begitu saja. Mereka mengirimkan beberapa orang Quraisy untuk menghadap Raja Najasyi. Sekembalinya dari Habsah, ia langsung menuju ke Madinah dan menetap di sana. Ia mati syahid pada peperangan Mut'ah. Ketika ia meninggal, Rasulullah pergi bertakziah kepada keluarganya. Beliau memanggil anak-anak Ja'far yang bernama Abdullah, Aun, dan Muhammad. Di antara anak-anak tersebut, yang paling kecil adalah Abdullah bin Ja'far. Rasulullah membelai rambut mereka dan berdoa untuk keberkahan mereka. Anak-anak tersebut mempunyai sifat yang sebagaimana sifat ayahnya, tetapi Abdullah melebihi lainnya. Sebab itulah ia digelari sebagai Kutubusika, ketuanya orang dermawan. Pada usia 17 tahun, ia telah dibaiat Rasulullah. Pada suatu saat, Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu pernah meminta perlindungan kepada Ali. Akhirnya Ali bersedia memberi perlindungan. Setelah orang tersebut bebas, sebagai rasa terima kasihnya, ia memberikan uang 40 ribu dirham kepada Abdullah bin Ja'far. Tetapi oleh Abdullah, uang tersebut dikembalikan lagi. Ia pun berkata, "Kami tidak menjual belikan kebaikan dengan uang." Tetapi oleh Abdullah bin Ja'far, uang tersebut dikembalikan sambil berkata, "Kami tidak menjual belikan kebaikan dengan uang." Pada suatu ketika, ia berada di sebuah majelis. Telah datang kepadanya uang sebanyak 2000 dirham. Uang itu juga merupakan pemberian dari seseorang. Ia menerimanya. Kemudian uang tersebut segera dibagikan kepada ahli majelis tersebut, sehingga tidak tersisa sedikit pun. Pada suatu ketika, pedagang datang dengan membawa dagangan berupa gula yang cukup banyak. Gula tersebut dijual di pasar, tapi tak seorang pun sudi membelinya. Maka dengan kesedihan dan kerisauan, pedagang itu termenung di depan dagangannya. Kemudian lewatlah Abdullah bin Ja'far dengan pelayannya. Setelah Abdullah bin Ja'far tahu keadaannya, ia menyuruh pembantunya agar membeli semua gula tersebut. Lalu gula yang telah dibelinya itu dibagi-bagikan kepada semua orang dengan cuma-cuma. Jika malam hari ada kabilah atau tamu yang datang, maka setiap tamu yang datang akan diberi makan dan minum oleh Abdullah bin Ja'far. Segala keperluan tamu tersebut akan dicukupi olehnya. Pada suatu ketika, Jubair ikut bertempur dalam suatu peperangan. Sebelumnya pada suatu hari ia telah memberi wasiat kepada anak-anaknya, yaitu Abdullah bin Jubair. Ia pun berkata, "Aku merasa pada hari ini aku akan mati syahid. Hendaknya kamu melunasi hutang-hutangku dan menyelesaikan urusanku dengan sipulan dan sipulan." Setelah berwasiat itu, maka syahidlah dia. Kemudian anaknya Abdullah bin Jubair sepeninggal ayahnya menghitung seluruh utang yang ditinggalkan. Ternyata ayahnya meninggalkan hutang sebanyak 2.200.000 dirham. Jubair terkenal memiliki sifat jujur dan dapat dipercaya. Banyak orang memberikan amanahnya kepada Jubair, dan mereka menitipkan uang serta harta bendanya. Padahal Jubair selalu berkata kepada orang-orang yang menitipkan barang itu, "Aku ini bukan tempat penyimpanan amanah. Oleh karena itu, titipan kalian aku anggap sebagai hutangku.
Jika kamu memerlukan, maka ambillah dariku. Kemudian uang tersebut digunakan untuk bersedekah kepada kaum fakir miskin yang memerlukan. Ia juga berwasiat kepada Abdullah bin Jubair, jika kamu menghadapi kesulitan, maka mintalah kepada Tuanku. Kemudian Abdullah bin Zubair berkata, aku tidak dapat memahami siapakah Tuanmu itu. Ia pun bertanya, siapakah Tuanmu, wahai ayah? Ayahnya menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Abdullah bin Jubair dapat melunasi semua hutang-hutangnya. Abdullah radhiyallahu an bercerita, jika terjadi kesulitan pada aku, aku akan berkata, wahai tuannya Zubair, urusan dengan fulan sudah diselesaikan. Setelah berkata demikian, akhirnya urusan-urusan tersebut dapat diselesaikan. Abdullah bin Zubair bercerita, pada suatu ketika, aku pernah berkata pada Abdullah bin Ja'far, tertulis dalam daftar hutang ayahku bahwa engkau berhutang kepadanya sebanyak 1 juta dirham. Kemudian dijawab oleh Abdullah bin Ja'far, jika demikian, ambillah uang itu sebagai bayarannya. Tapi akhirnya, setelah aku teliti kembali dalam buku catatan, aku segera menyatakan bahwa aku telah membuat kesalahan. Dengan segera aku kembali ke tempat Abdullah bin Ja'far dan aku berkata kepadanya, sesungguhnya aku salah meneliti, seharusnya ayahkulah yang berhutang kepadamu. Mendengar hal itu, Abdullah bin Ja'far menjawab, tidak, tidak cukup banyak hanya dengan memaafkan saja, aku mesti membayarnya. Kemudian Ja'far pun berkata, jika demikian, bayarlah sesuai dengan kemampuanmu. Maka Abdullah bin Zubair berkata, ambillah sebidang tanahku sebagai pembayarannya. Pada saat itu, banyak tanah yang diperoleh dari harta rampasan perang. Kemudian Abdullah bin Ja'far berkata, baiklah, kau menerimanya. Padahal aku telah memberikan kepadanya sebidang tanah yang tandus, air pun tidak ada. Tetapi ia menerimanya. Ia berkata kepada hamba sahayanya, hamparkanlah sejadah di atas tanah ini. Setelah hambanya menghamparkan sejadah, ia mengerjakan sholat 2 rakaat. Lama ia bersujud. Setelah itu ia memerintahkan kepada hamba sahayanya untuk menggali suatu tempat tersebut. Maka hambanya mulai menggali tempat tersebut. Beberapa lama kemudian, terpancarlah sebuah mata air yang cukup deras dari tempat itu.

Hikayat kali ini menceritakan seorang pelacur yang bernama Al-Malikah. Dia sangat cantik, perempuan dari kaum Bani Israel. Ia adalah primadona bagi semua laki-laki Bani Israel. Tapi sayang, kecantikan yang ia miliki disalahgunakan olehnya. Al-Malikah menjadi seorang pelacur kelas tinggi. Tarifnya 10 dinar sekali pakai. Banyak orang tergila-gila kepada kecantikan Al-Malikah. Dan salah satu di antara mereka adalah seorang pemuda yang bernama Abid. Sayangnya Abid tak memiliki uang sebanyak itu untuk bisa mendekati perempuan itu. Karena keinginannya yang menggebu-gebu, Abid bekerja membanting tulang untuk mengumpulkan uang. Tekad Abid sudah bulat bahwa Al-Malikah akan jatuh pasrah di pelukannya meski sesaat. Setelah sekian lama bekerja, akhirnya Abid dapat mengumpulkan uang sebanyak 100 dinar. Dengan berbekal uang sebanyak itu, ditemuinya perempuan pujaannya itu. Abid mengetuk pintu rumah Al-Malikah. "Silakan masuk," kata Al-Malikah menyambut kedatangan Abid. Mendengar sapaan yang terdengar mesra dari pujaannya, Abid melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar perempuan itu. Hari ini akan terpenuhi keinginannya. Bekal uang 100 dinar sudah ada di sakunya. Namun ketika Abid sudah berada di dalam kamar dan duduk di atas ranjang Al-Malikah, tubuhnya mendadak gemetar. Peluh dingin membasahi sekujur tubuhnya. Dan ketika Al-Malikah memeluknya, Abid meronta, berusaha melepaskan diri. Abid berteriak, "Lepaskan, lepaskan aku dan ambillah uang 100 dinar yang ada di sakuku." Teriak Abid seraya berusaha bangkit dari ranjang perempuan pelacur itu. Al-Malikah bingung dan berkata, "Kenapa kau? Apa yang terjadi dengan dirimu? Aku tidak mengerti." Kemudian Abid berkata, aku takut dan aku gemetaran." Kemudian Al-Malikah ketawa, "Takut? Hahaha, takut kepada siapa?" tanya Al-Malikah. "Aku takut kepada Allah," kata Abid. "Bagaimana nanti aku harus mempertanggungjawabkan perbuatan maksiatku ini kepadanya?" Mendengar jawaban itu, Al-Malikah menjadi tertegun, termangu di atas ranjangnya. Nuraninya tersentuh pada sikap lelaki yang duduk di dekatnya itu. Suatu kejadian aneh atas dirinya yang tak pernah ia alami sebelumnya. Padahal telah berpuluh-puluh lelaki telah jatuh dalam pelukannya. Tapi yang bersikap seperti Abid baru kali ini ia temuinya. Tak terasa air mata Al-Malikah menetes membasahi pipinya. Terbayang semua dosa yang selama ini ia lakukan sebagai seorang perempuan lacur. Kemudian Al-Malikah berkata, "Aku merasa simpati padamu, dan aku merasa sangat kagum dengan keimananmu. Maukah kau mengambilku sebagai istri?" sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian Abid berkata sambil terkejut, "Mengambilmu sebagai istri? Oh, jangan. Aku akan pergi meninggalkan tempat ini," sambil bergegas untuk meninggalkan kamar perempuan itu. Kemudian Al-Malikah melarangnya, "Jangan, jangan pergi. Bila kau tak bisa melakukan karena kita bukan suami istri, jadikanlah aku istrimu, Abid." Kemudian Abid berkata, mana mungkin aku gak ngerti." Kemudian Al-Malikah memaksa, "Kenapa, kenapa tidak mungkin? Aku sangat kagum dengan sikap dan ketakwaanmu. Silakan kau meninggalkan tempat ini, tapi kau harus berjanji akan menikahiku." Kemudian Abid berkata, "Baiklah baik, aku akan menikahimu." Tanpa berpikir panjang lagi sambil meninggalkan kamar Al-Malikah. Begitu Abid meninggalkan kamarnya, Al-Malikah bertekad akan meninggalkan pekerjaannya sebagai perempuan lacur. Ia merasa menyesal atas perbuatannya selama ini dan mulai detik ini ia akan bertobat. Tanpa sengaja lelaki yang baru saja meninggalkan kamarnya itu telah menyadarkan dirinya dari perbuatan maksiat yang bergelimang dan berlumur dosa. Dan kini ia juga bertekad agar dirinya bisa diambil menjadi istri oleh lelaki itu. Beberapa hari kemudian, dengan hati yang berdebar-debar,
Al-Malika datang ke desa tempat tinggal Abid untuk mencarinya. Mendengar dirinya dicari oleh Al-Malika, Abid menjadi sangat ketakutan. Bahkan karena takutnya, ia menjadi pingsan dan akhirnya meninggal dunia. Ketika mengetahui Abid meninggal, Al-Malika menangis tersedu-sedu. Ia merasa sedih dan kecewa. Lelaki yang diharapkan menjadi suaminya telah meninggal sebelum sempat menikahi dirinya. Bila saat ini aku urung menjadi suami Abid, biarlah aku akan kawin dengan saudara Abid, kata Al-Malika di dalam hati karena terdorong keinginan untuk menembus dosanya selama ini. Dengan bersusah payah, Al-Malika mencari tahu dan menelusuri tentang keluarga Abid. Akhirnya, seorang teman Abid memberitahu bahwa Abid mempunyai saudara laki-laki tapi sangat miskin. Teman Abid itu mengingatkan Al-Malika jika ia menikah dengannya, ia akan menyesal nantinya. Kemudian Al-Malika berkata, Biar dia orang miskin, aku tak peduli. Aku akan tetap menikah dengannya sebagai rasa cintaku kepada saudaranya. Beberapa pekan kemudian, terlaksanalah perkawinan Al-Malika si pelacur kelas tinggi dengan saudara lelaki Abid yang miskin itu. Allah telah membuka mata hati perempuan itu dengan taufik dan hidayahnya. Berbahagialah mantan pelacur.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

para jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama berikutnya yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Asy-Syaikh Kiai Haji Muhammad Al-Khattab selaku Sekjen Forum Umat Islam. Ilaihi falyatafaddal mashkura.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minun wa aktaruhumul fasiqun. Wa qal huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sadaqallahul adzim. Allahummarhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin hadirat, seluruh jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah, wabil khusus para alim ulama, para asatidah wal ustadzat, para hujjat, wabil khususil khusus al-mukarram syaikhuna Kiai Al-Hajj Amin Nur mada'anallah bi'ulumihi. Alhamdulillah, pada siang pagi setengah siang hari ini kita bisa berkumpul di Masjid At-Taqwa yang mulia ini untuk memperingati Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hari kelahiran seorang Muhammad manusia biasa, bukan. Kalau Muhammad itu banyak. Ada Muhammad Al-Khattab, ini orangnya. Ada Muhammad yang tukang ojek, ada yang Muhammad yang nelayan, ada yang Muhammad juragan ikan. Banyak Muhammad. Tetapi yang kita peringati Maulid adalah Muhammad yang diperintah oleh Allah menyatakan qul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya. Al-ayah. Yang kita peringati Maulid ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, apalagi keponakannya, bukan. Tetapi dialah basyarun mislukum, manusia seperti kita semuanya ini. Tetapi perbedaannya adalah yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, diwahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, intisari dari hikmah Maulid, peringatan Maulid yang kita peringati setiap saat adalah turunnya risalah kepada umat manusia melalui kekasih kita Habibuna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang karena perjuangan beliaulah, yang karena kesungguhan beliaulah, yang karena mujahadah beliaulah, berserta perjuangan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama mujahid, para du'at ilallah, maka semua kita mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan bersama para sahabatul kiram, baik dalam aspek kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, yang diterapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah Islam yang membuat hidup ini lebih hidup. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menanamkan tauhid waruhul jihad kepada para sahabat selama 13 tahun di kota Mekah, setelah melakukan perjuangan politik untuk melakukan konfrontasi pemikiran, untuk melakukan pertarungan politik di kota Mekah, di mana para penggede-penggede, pejabat-pejabat kota Mekah tidak ada yang mau menerima, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meminta kepala-kepala suku Arab di luar Quraisy untuk masuk Islam dan untuk membela Islam selama hayat di kandung badan. Kurang lebih 14 suku didatangi oleh baginda Rasulullah pada saat musim haji, tetapi tak satu pun yang menerima, kecuali orang-orang dari Yasrib, orang-orang dari Madinah, suku Aus dan suku Khazraj. Dan setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, setelah para pembesar suku Aus dan Khazraj menyerahkan otoritas kota Madinah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diterapkan syariat Islam di kota Madinah, maka dalam tempo hanya 10 tahun saja. Sekali lagi, hanya 10 tahun saja daulah Islamiyah, pemerintahan baginda Rasulullah, pemerintahan nubuah yang tadinya hanya sebesar kota Madinah, meluas dan meluas hingga seluruh jazirah Arab yang sekarang kurang lebih 7 negara. Oleh karena itu adalah tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa Islam tidak mengatur kehidupan bernegara, Islam tidak mengatur politik, Islam tidak mengatur ekonomi, Islam tidak mengatur sosial, Islam tidak mengatur sistem pertahanan dan keamanan dan politik luar negeri. Kalau ada yang menyatakan itu, tidak benar. Apalagi saya dengar dulu ada kiai yang bilang Madinah itu setingkat RT/RW. Saya tanya, kalau di ini apa, Ujung Harapan atau Babelan? Babelan. Ujung Harapan. Di sini satu RW berapa kakak? 80 kakak. 80 kakak. Jadi laki-laki dewasanya kurang lebih 80. Baginda Rasulullah ketika menaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah, pada waktu itu beliau membawa 10.000 pasukan. Cukup enggak kira-kira satu RW punya 10.000 pasukan? Tidak mungkin. Wong cuma 80 kakak punya pasukan 10.000. Ya. Berarti yang menyatakan di masa Rasulullah pemerintahan cuma RT/RW itu benar apa salah? Salah. Walaupun yang ngomong kiai diikuti apa tidak? Tidak, itu berarti kiai palsu. Ya. Kiai palsu jangan diikuti. Kita harus menjaga kehormatan para ulama, para kiai, dari kiai-kiai palsu, dari ulama usu. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang berbahagia, Islam setelah dibawakan oleh baginda Rasulullah sebagai seorang kepala negara, juga seorang panglima militer, beliau mampu meluaskan kekuasaan Islam sampai seluruh jazirah Arab. Dilanjutkan Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kurang lebih hanya 2 tahun mulai menjarah ke Irak, meluas ke Irak, juga sudah masuk ke Syam. Kemudian pemerintahan Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an kurang lebih 8 tahun meliputi seluruh Persia, Irak, dan seluruh Syam sampai ke Mesir, semua tunduk di bawah bendera tauhid kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah kejayaan Islam, saudara-saudara. Apa rahasia kejayaan Islam? Ketika pertama kali baginda Rasulullah diutus, semuanya musyrik. Ketika pertama kali baginda Rasulullah diutus, semuanya jahiliyah. Ketika baginda diutus, semuanya buta huruf, kecuali sedikit saja yang bisa melek huruf. Menurut catatan kurang lebih 15 orang yang melek huruf di kota Mekah pada waktu itu. Tetapi 30 tahun kemudian, saudara-saudara, bukan hanya umat Islam melek huruf, tetapi menjadi pelopor-pelopor kemajuan, pelopor-pelopor taufik dan hidayah, pengajar-pengajar Al-Quran, karena para mujahid pada waktu itu adalah para qurra, adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang mentalaki, membacakan Al-Quran, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinyatakan oleh Allah kepada baginda Rasulullah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah yang telah mengutus di antara umat yang buta huruf seorang rasul. Apa yang dilakukan oleh rasul yang buta huruf ini? Yatslu alaihim ayatihi. Dia membacakan untuk masyarakat Quraisy, untuk masyarakat Arab, untuk masyarakat yang masih terbelakang, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa yuzakkihim. Lalu Rasulullah ditugaskan untuk mensucikan mereka dari debu-debu jahiliyah dan debu-debu kemusyrikan. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Bukan hanya dibacakan Al-Qur'an, tetapi juga diajarkan makna-makna yang dikandungnya, hikmah-hikmah yang dikandungnya, bahkan hukum-hukum syariat yang ada di dalamnya. Inilah keberhasilan umat yang dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi umat yang terbaik. Dalam tempo satu generasi saja bisa mengalahkan 2 negara adikuasa, yakni adikuasa Persia dan adikuasa Romawi. Inilah kegemilangan umat Islam pada waktu itu, saudara-saudara. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengembalikan kemuliaan umat Islam hari ini, maka standarnya sudah jelas. Yang pertama adalah bacakan kepada dunia itu Al-Quran. Jadikan Al-Quran bacaan rutin kita. Tadi sudah disebut-sebut oleh Habib Idrus Jamalul Lail bahwa kita ahlu sunnah wal. Saya mau tanya, bapak-bapak di sini biasa makan sehari berapa kali? Sehari berapa kali? 3 kali. Baca Quran sehari berapa kali? Hah? Kok tidak kedengaran? Kalau kita bisa makan sehari 3 kali, mestinya baca Al-Quran juga bisa sehari 3 kali, bahkan lebih. Syukur-syukur setiap habis sholat wajib kita membaca Al-Quran. Dalam kitab Al-Adhkar, Imam An-Nawawi meriwayatkan sebuah hadis. Man qara'a al-Qur'ana 50 ayah yauman wa lailatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang membaca Al-Qur'an sehari semalam sebanyak 50 ayat, maka dia tidak ditulis sebagai kelompok orang yang lalai. Wa man qara'a 100 ayah, dan siapa yang setiap hari rutin membaca Al-Quran 100 ayat setiap hari semalam, yuktab minal qonitin, dia ditulis sebagai ahli ibadah. Jangan jamaah masjid At-Taqwa mengaku ahli ibadah, jangan jamaah masjid At-Taqwa mengaku ahli sunnah wal jamaah kalau tidak dirutinkan setiap hari membaca minimal 100 ayat. Itu pasti kalau kita ngaku ahli sunnah wal jamaah tetapi baru baca Quran hanya tiap bulan Ramadan saja, itu bukan ahli sunnah wal jamaah tetapi ahli salah wal gegabah. Paham? Kita kudu baca Quran setiap sehari berapa kali? 3 kali sekurang-kurangnya 50 ayat. Syukur-syukur ditradisikan di sini setiap hari 1 juz khatam, setiap bulan kita khotmil Quran, dan pada saat khotmil Quran kita berdoa bersama-sama untuk keberkahan warga Ujung Harapan, untuk keberkahan warga Bekasi, untuk keberkahan warga negara Indonesia, dan untuk keberkahan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia agar syariat Allah ditegakkan. Dasarnya adalah Al-Quran. Oleh karena itu terakhir saya ingin berpesan, mengingatkan kepada baginda, kepada apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah ketika beliau hendak mengutus serombongan pasukan. Maka beliau caranya memilih pada waktu itu, beliau mengatakan Iqra'ul Quran. Pada waktu itu enggak ada mushaf, semuanya hafal. Maka semua membaca Al-Quran bareng, membaca Al-Quran bareng. Lalu Rasulullah datangi yang paling muda, ya gulam madza qara'tah, wahai anakku Anda sudah baca apa? Lalu anak muda itu mengatakan qara'tu surata kadza wa surata kadza wa suratal baqarah, wahai Nabi saya sudah baca surat ini surat itu dan sudah baca surat Al-Baqarah. Lalu Rasulullah merasa heran, lalu Rasulullah mengatakan idhab anta amiruhum, kalau gitu pasukan pergi, Anda anak muda yang sudah hafal Al-Baqarah engkolah amirnya. Cakep enggak tuh kalau Pak Lurah hafal Al-Baqarah? Cakep enggak tuh kalau Pak Camat hafal Al-Baqarah, Ali Imran sama Anissa? Cakep enggak? Cakep enggak kalau Dan Ramil hafal surat Al-Anfal sama surat At-Taubah? Cakep enggak? Itulah yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Jangan seperti yang saya dengar dulu di zaman Orde Baru. Ada seorang pejabat datang ke pesantren, dikalungi oleh pimpinan pesantren dengan sorban. Lalu disampaikan oleh pimpinan pesantren, Bapak pejabat yang jenderal bintang 4, alhamdulillah hari ini imtihanan untuk murid-murid kami yang sudah hafal 30 juz. Kata pejabat yang berbintang 4, kurang berapa juz lagi Pak Kiai, kata. Paham? Jenderal enggak tahu Al-Quran berapa juz. Itulah kenapa negara kita ini kacau balau. Negara kita ini kena krisis, saudara-saudara, dikarenakan para pimpinannya buta terhadap Al-Quran, tidak mau mengambil hukum dari Al-Quran. Bagaimana blok cepu, saudara-saudara, diserahkan kepada Condoleezza Rice? Itu dikarenakan karena pemerintah tidak paham bahwa hukum untuk barang-barang tambang adalah wajib dikelola oleh negara, tidak boleh diswastanisasi apalagi diserahkan kepada asing. Ini hukum syariat. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan pesan, menghadapi pemilu nanti sesuai fatwa majelis ulama yang berbunyi wajib hukumnya memilih calon pemimpin dan wakil rakyat yang beriman. Catat, yang pertama beriman, yang kedua bertakwa, yang ketiga siddiq, yang keempat tabligh, yang kelima amanah, yang keenam fatonah, Yang ketujuh, memperjuangkan kepentingan umat Islam. Lalu fatwa majelis ulama menyatakan haram memilih calon yang tidak memiliki 7 kriteria tadi. Yaitu apa? Tidak beriman. Jadi milih Robert kira-kira haram apa halal? Milih Robert untuk jadi pemimpin atau wakil rakyat, halal apa haram? Kemudian tidak bertakwa, tidak siddiq, tidak amanah, tidak tablik, tidak fatonah, dan tidak memperjuangkan kepentingan umat Islam. Saya tanya kepada hadirin, kepentingan umat Islam yang paling inti adalah apa? Kepentingan umat Islam yang paling inti adalah terjaga kemurnian akidah kita sampai kita wafat dalam keadaan tauhid, betul? Lalu kepentingan kita yang paling utama adalah agar akidah kita itu dijaga dengan hukum-hukum syariat Islam. Oleh karena itu, kalau masih ada caleg atau capres yang tidak mau membubarkan Ahmadiyah, haram apa halal dipilih? Haram. Kalau ada caleg atau capres menolak perda syariat, halal apa haram dipilih? Haram. Kalau ada caleg atau capres yang akan betul-betul berjuang agar syirik diberantas, agar Ahmadiyah dibubarkan, agar ketik rek Joko Bodo ditutup, Mama Loren ditutup, agar undang-undang yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti undang-undang air yang menyebabkan air kita dikuasai oleh Raja Aqua yakni Yahudi, undang-undang migas yang menyebabkan tambang-tambang emas, tambang-tambang minyak, tambang-tambang gas kita dikuasai oleh orang kafir, itu dicabut, diamandemen, diganti dengan undang-undang yang sesuai dengan syariat Islam. Karena pada hakikatnya DPR tidak punya wewenang untuk membuat undang-undang. Menurut syariat Islam, DPR hanya melegislasi syariat Allah Subhanahu wa taala agar berlaku menjadi undang-undang di negeri ini. Sebab Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah, yakussul haqqo wa huwa khairul fasilin." Sesungguhnya wewenang membuat hukum hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menunjukkan mana yang hak dan dialah pemutus yang paling baik. Jadi kalau ada DPR, DPRD buat aturan, buat undang-undang tidak sesuai dengan syariat, ditolak apa diterima? Dipilih atau tidak dipilih? Itulah saudara-saudara, mudah-mudahan sekilas yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jadi kalau kita dengar fatwa MUI, jangan cuma kita dengar golput haram, enggak begitu. Tetapi adalah wajib memilih orang-orang muslim yang mukmin, yang bertakwa, yang siddiq, yang fatonah, yang berjuang untuk tegaknya syariat Islam di bumi kita Indonesia ini. Setuju? Siap nanti mencoblos calon-calon dari partai-partai Islam dan berbasis masa Islam yang konsen untuk berjuang bagi tegaknya syariat Islam. Setuju? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Gak percaya sama Al-Quran. Gak percaya sama siksa kubur. Gak percaya sama amal kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya. Tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu apa tuh? Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah gak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Qawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa al-birru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu kejahatan atau dosa adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatidz, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, Bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak.
2: Rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya almanya salat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Sebenarnya udah 80% kan udah dianakan. Sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang apa ada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
2: Iya, di ecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selambat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
2: ya,
1: bulan?
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama.
1: Oh.
2: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terusnya mamanya lemak gitu ini, ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepat.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
2: ya,
1: waktu gitu, Pak.
2: Waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah
2: gitu.
1: Mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
2: taruh ya. Kalau 80% enggak?
1: 80% ya, Pak, ya. Iya. Makasih banyak, Pak, ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril, Jibril itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang, susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu, yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sejarah, ada 5 ayat yang diduli oleh patwa Adam Adpis Umar kepada Nabi.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak mesti sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak mesti sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
3: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
3: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
3: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
3: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48?
3: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
3: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya?
3: Uh-uh.
1: Tapi kelihatan masih
3: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
3: Iya.
1: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
3: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
3: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
3: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
3: Uh-huh. Jadi sehari 3 kali.
1: Heeh.
3: Uh-huh. 5 tetes pagi.
1: Uh-huh.
3: Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
3: Jadi, alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
3: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
3: Heeh. Ya, anu baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
3: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
3: Iya,
1: gitu.
3: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
3: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
3: Iya. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
3: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
3: 11.
1: 11.
3: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
1: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
3: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
3: Yang ono yang ya,
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
3: Kurang lebih sebulan.
1: Kurang lebih sebulan gitu.
3: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
3: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana, anu beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, oh kita gak kalau punya duit mengirim ah gitu.
1: Oh, oh gitu.
3: Kemarin kan kita sampein tadi pada gak punya duit.
1: Kata tetangga. Kata
3: tetangga.
1: Yeah.
3: Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
3: Iya pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
3: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya, iya.
3: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya Pak ya.
3: Iya, iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana
3: iya, Pak iya, ya. Iya, iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketika kita ruku, kita katakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku, baca itu, maha suci Allah yang maha besar. Kemudian kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang maha tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud. Jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal akol salah sama rot. Tiga kali, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan abang, gue udah gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya Kong?
1: Gak ada rahasia cuman Kong mah sabanari melek mata lah istilahnya ya. Itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini, mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abangah, jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok Kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio. Di radio no, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli nih tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya
1: halo ada apa mau ngasih bansos apa-apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: Mengkong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya sama Kong dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kg hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun au jidarun au hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak

0: القصيدة وخطوط اللوحة وانكسر قلبي. إنها الحياة، تدور الأيام والسنين ولا يلمع إلا الذهب، ولا تنير غير الشمس، ولا يملأ الكون ضياء إلا القمر، ولا يعيش بين القلوب إلا حب حقيقي.
1: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
2: Lah madek menti manusia nih sang emang malah wang yang hilep boy kayak lawang kembu dek madek.
3: Woi siapa kue?
2: Beli ketengar karo suaranya reang apa cicik
3: ae ya wis mene mancing.
2: Ya mancing buah apa kalau lawang dibuka orang wong bener
3: mancing dewek bae didorong lawange orang awaknya lagi mburasane iki.
2: Lah hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
3: Itu sirat-sirat bejekan lara banget sikil pada linu padang greges awakku.
2: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Oke coba dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA.
3: Bio apa sih?
2: Bio HSA singarane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia aja maning penyakit sing cempleng-cempleng penyakit sing wis kronis kadek mari bakal nganggo bio HSA ma
3: pahit beli cik
2: wa ilaha illallah paling ana penyakit yang umprang baik wis kode tua kaya konon gak wedi bening singaran pahit tak suntik lambene tentung kaya kononku.
4: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
5: Rp200.000
4: per botol. Bio HSA jamu tetes harapan selalu ada.
5: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
6: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
5: di 0218913-1762. 0218913-1762.
6: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
7: puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa? Puasa. Nomor satu, yunfiquna fisarra wadharra. Yang kedua, wal kadhimina al ghaidha. Yang ketiga, wal afina linnas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya, ya kita gak bisa memastikan, tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit, setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan, dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujubria takabur sum'a. Berarti harus diperbaiki.
8: AM 13.6.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegelinu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegalinu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran, sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu, dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan

0: rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor,
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat?
4: Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat.
3: Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan. Di antaranya berbanyak baca salawat, disunahkan membaca surah Al-Kahfi, Yasin dan lain sebagainya. Disunahkan kita bersedekah dan lain sebagainya.

0: Sahib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sahib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Ungkapan Rasulullah antu'mi nabilahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 081-21-361-8108 atau 021-328-16800.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Kata alhamdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al, bersama dengan hamd. Dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada 3 unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Sufyan Tsauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur. Ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur.
0: Bapak.
4: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokkan, yang tidak dibolehkan mengkodokan yang memiliki sabab datu sababin, baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
5: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

0: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokan, yang tidak dibolehkan mengkodokan yang memiliki sabab. Datu sababin, baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu, sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja, pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
4: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
5: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
6: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada takarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di hadis yang lain beliau mengatakan, "Kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin ghadan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa ghururahu." Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis

0: 对了你。
1: AM 13 Nandula Pan Atakwa Ramah Berbudaya.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik

Di suatu sore, ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran perhatiin orang kampung, datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju, karena beliau tahu bahwa anaknya

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

Salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendat ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

tertabrak olehnya. Dan kalau yang kecil engkau sepelekan, bersiaplah menikmati kekerdilanmu di genggaman kebesarannya.

0: Sohib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Sohib Karib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat,
1: laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wa bussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wahurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amthalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin nadud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mamdud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus menerus.
1: Wa fakihatin kathirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Untuk golongan kanan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'una al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal him.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yawmaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat. Maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afabihadzal hadithi antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: Falaula idza balaghatil hulqum.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: Wa antum hina idzin tanzurun.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum shadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat. Maka dia disambut siraman air yang mendidih. Dan dibakar di dalam neraka.
1: Inna hadza lahu haqqul yaqin.
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamda yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka khair hadhal yawm wa khair fihi wa khair ba'dah. Wa na'udhu bika min sharri hadhal yawm wa min sharri ma fihi wa min sharri ma ba'dah. Kepada para umara, para ulama yang saya hormati, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, terima kasih sudah hadir membersamai masyarakat, ya. Semoga ulama dan umara kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka umara enggak boleh jauh dari ulama. Ulama juga enggak boleh cari muka ke umara. Ya. Dulu Imam Bukhari mengatakan, "Idza ra'aita muhaddisan yatruku babal umara fattahimu." Begitu beliau uraikan dari guru-gurunya. Jika engkau melihat ada ahli hadis, guru ngaji suka datang, yatruku babal umara, datang mendatangi tanpa diundang maksudnya, ya. Mendatangi rumah-rumah, pintu-pintu para umara, fattahimuhu, maka curigai riwayatnya, curigai ajarannya. Tapi itu dulu. Sekarang sudah banyak umara kita yang ulama. Alhamdulillah. Saya barusan dipakein kopiah ini. Ini apa nama kopiah apa namanya? Ya, untung enggak diminta akad, ya. Untung enggak ijab kabul, bahaya. Kalau itu namanya apa itu? Laung. Oh, masya Allah. Kayak zaman-zaman laksamana di laut, ya. Kabar baiknya di sini nanti jadi ibu kota, ya. Siap nggak jadi ibu kota? Banyak loh ujiannya nanti. Serius. Maka untuk mempersiapkan jadi ibu kota, jangan ngandalin punya tanah. Harus bisa menguasai atasnya tanah. Berarti pakai ini mah pakai ini, Pak. Ya. Jangan di kampung gua, enggak bisa begitu. Pribumi enggak bisa. Udah banyak kota-kota orang pribuminya tersingkirkan. Kenapa? Karena mereka cuma mengandalkan ini kampung saya. Ya. Semoga nanti para umaranya, ulamanya mempersiapkan intelektual umat, spiritual umat, akal dan ruhani sekaligus, ya. Tapi itu belum tentu juga, Pak. Bisa jadi berubah. Jakarta itu kan kelap-kelip, wah, gak jelas kita. Nanti perubahannya sangat cepat, ya. Baik, walaupun tadi sudah dibuka dengan Al-Quran, mari kita membaca kembali surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka akal pikiran kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya mentalkin itu sesuai ahwal kalbu saya, keadaan di kalbu. Jadi nanti kalau itu enggak datang, berarti kita muhasabah aja. Enggak ada talkinnya, ya. berarti ijazah selain talqin tetap ada ijazahannya. Nanti kita tunggu aja kondisinya ya. Insya Allah. Karena kami mentalkin enggak sembarang, jadi tergantung isyarat-isyarat ya. Terserah percaya atau tidak, tapi begitulah. Bapak Ibu yang mulakan Allah, ini sudah akhir tahun, tanggal berapa ini? 30 ya. Besok 31. Tidak terasa kita sudah bersama pandemi 2 tahun. Terasa awalnya kayaknya sulit sekali. Yang kena di Pulau Jawa, yang ramai di Penajam. Ya. Benar. Yang kena di Pulau Jawa, yang pakai masker di Kabupaten Penajam. Bapak Ibu yang melakukan Allah, alam itu berubah cepat. Memori kita pendek. Jadi kita itu gampang sekali lupa. Ada yang ingat dulu di perut ibunya? Gak ada kan? Tuh, ada yang ingat. Ada yang ingat dulu waktu lahir? Ada yang ingat dulu waktu dia masih mimi sama uminya? Gak ada. Ingat gak semua kejadian waktu kita masih balita? Waktu kita SD? Cuma beberapa. Banyak yang kita lupa. Dan itu gampang sekali melupakannya. Kenapa? Memori itu seperti file. Kalau ditumpuk, dia kemudian tidak bisa lagi diakses. Itu sebabnya Ahlul Quran ada aktivitas namanya takrir. Jadi file yang di bawah ditaruh lagi di atas. Itu namanya takrir, mengulang. Muroja'ah. Ada yang ingat gak dulu ketemu Allah? Tanya ustaz aja lupa. Ustaz, gak ingat kan dulu ketemu Allah? Tuh gak ingat. Sama kita berarti. Cuma kita dikasih hadiah. Dikasih pertemuan-pertemuan yang lain yang membuat kita ingat. Ingat yang baru. Sebelum kita ke alam ini, kita dulu sudah ada. Sebelum ke sini. Jadi Bapak Ibu ini, kitalah yang disebut makhluk asing. Alien bahasa Inggrisnya. Nabi sendiri mengatakan kun fid dunya ghariban au abir sabil. Jadilah di dunia ghariban. Ini anak kecil dipisah, Pak. Nah, dipanggil bapaknya ya. Panggil. Nah, dipisah nanti baru bisa diem tuh. Jangan dilarang, tapi dipisah. Kun fid dunya ghariban. Jadilah di dunia gharib. Apa arti gharib? Gharib orang asing. Karena memang kita asing. Jadi ruh itu mendarat di janin. Tubuh ini sebenarnya adalah kendaraannya. Ya. Your voice. Kun fid dunya ghariban. Jadi tubuh kita ini cuma kendaraan, Pak. Bapak punya motor, punya sepeda, punya mobil, rusak mulu, ditinggal enggak? Bener. Kalau mobilnya rusak, ditaruh di mana? Bengkel. Kalau enggak bisa jalan lagi, diapain? Tinggal aja, itu namanya meninggal. Tubuh ini mesin terhebat, pesawat terkuat. Dia bisa bertahan. Lebih tahan daripada pesawat-pesawat yang ada, itu pesawat besi. Ya paling cuma 20 tahun sudah rusak. Ya kita sudah ada yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Ini masih kuat. Cuma udah mulai keriput ya. Udah kena gravitasi bumi. Udah mulai ada yang turun. Benar enggak? Dulu sih naik ke atas, sekarang udah mulai turun. Oke. Sudah mulai sadar belum? Jadi tubuh ini kalau dia sudah rusak onderdilnya, itu ruh akan pergi. Karena ruh sedang mengendarai. Cuma sayang, kadang-kadang ruh ini tidak sadar-sadar juga. Maka Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang masyhur, cuma sayang tidak dibaca full. Diriwayatkan dari oleh Imam At-Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi dengan kualitas hadis hasan. Dari Syaddad bin Aus, siapa nama sahabatnya? Syaddad bin Aus. Syaddad bin Aus mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-qaisu man dana nafsah wa amila lima ba'da al-maut wal 'ajiz man atba'a nafsahu hawah wa tamanna 'ala Allah. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Al-qais, qais bahasa Arab artinya orang cerdas, orang pinter. Orang yang cerdas itu mandana nafsah. Dana yakni hasaba nafsah. Dana artinya bukan dana bahasa Indonesia. Ya. Suka dana ya. Mandana pakai alif, dana nafsah. Orang yang menghisap dirinya. Yang menghitung salah dirinya, bukan menghitung salah orang lain. Kita sukanya nyari kesalahan siapa? Ya, salah orang lain ya. Apalagi di depan ini ada Pak Pejabat nih, pasti mikirnya, ini. Mikir kesalahan orang mulu. Kapan kita mikir salah kita sendiri? Ini bukan belain Pak Sekda nih, bukan. Ya Pak Wakil ya. Apalagi ada Pak Polisi, Pak Tentara nih. Ini Bapak Ibu tuh taunya polisi kan cuma di tepi jalan ya. Lalu lintas. Enggak, polisi itu ngurusin lebih hebat dari itu. Lalu lintas itu salah satu aja. Ngurusin teroris. Ini kalau enggak ada nih, udah ada bom di mana-mana nih, Pak. Alhamdulillah enggak ada ya. Alhamdulillah. Cuma dipolitisasi. Ya jadilah seperti sekarang, orang benci kepada pemimpinnya sendiri. Dan memang itu kabar Allah di akhir zaman. Kabar Nabi Muhammad SAW, kata beliau, di akhir zaman nanti jarang sekali pemimpin dicintai rakyatnya. Maka kita bisa undur kiamat. Caranya doakan pemimpin. Mau gak mundur kiamat? Mau cepat-cepat kiamat? Ayo kita benci aja mereka-mereka ini ya. Ya tengkar dulu kita sama mereka. Al-Qais, orang yang cerdas itu, orang yang bijak itu, orang yang menghitung kesalahan dirinya. Wa'amila lima ba'dal maut. Lalu dia mempersiapkan diri untuk masa setelah ruhnya berpisah dari badan. Bapak Ibu coba tanya orang yang bekerja, suaminya kah, temannya kah, bahkan diri kita sendiri, untuk apa kita bekerja? Untuk apa kita nabung? Untuk masa tua, benar? Benar gak? Kenapa orang numpuk-numpuk duit? Beli tanah di mana-mana, investasi. Ingin hidup enak di masa tua. Benar ya? Tapi dia jamin gak dia hidup sampai tua? Banyak yang investasi. Banyak yang menumpuk, mati sebelum menikmati. Makanya di hadis itu dikatakan orang cerdas itu bukan yang numpuk-numpuk duit, bukan. Orang cerdas itu yang memanfaatkan nikmat hari ini untuk persiapan masa depan. Duit yang ditanam di tanah, jadi tanah dia. Duit yang ditanam jadi bangunan, jadi rongsokan ya. Jadi pesawat, mobil, jadi rongsokan semua. Tapi kalau ditanam jadi amal, jadi sedekah, jadi hadiah, maka dia naik. Pilih mana? Kalau kita ingin hidup enak di masa tua, kita nabung. Pengen hidup enak gak di alam kubur? Beneran? Sedekah dong. Udah sedekah belum hari ini? Udah senyum belum hari ini? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Gimana mau senyum ketutup masker? Senyummu sedekah. Kok bisa sedekah? Ternyata sedekah itu intinya bukan materi. Idkhalus surur ila ghairina. Sedekah itu intinya membuat orang senang. Senang dikasih duit kan? Senang. Senang disenyumin gak? Kalau yang senyum genderuwo, tau gak? Tapi kalau yang senyum mukanya masya Allah, ger-ger sendiri, pulang-pulang senyum-senyum sendiri, ketempel senyum dia ke kita. Bapak ibu yang muliakan Allah, apabila memang ingin senang di alam kubur, coba sedekah. Tapi ada satu riwayat dari Mu'az bin Mu'ar, di Mu'az bin Jabal, kata beliau, ma min amalin anja min azabil qabr min zikrillah. Tidak ada amalan yang lebih dahsyat mampu membebaskan orang dari siksa azab kubur melebihi zikrullah, zikir kepada Allah. Zikrullah itu jangan dibayangkan cuma baca nama subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah, itu zikir, itu namanya zikrullahnya lisan. Zikirnya mulut senyum, zikirnya lidah kata-kata yang baik, zikir telinga mendengarkan yang bagus-bagus, yang merdu-merdu Al-Quran, zikirnya mata memandang kepada yang halal, zikirnya harta bersedekah. Jadi bersedekah itu dia zikir, dia berzikir. Coba rasain, kita kalau bersedekah lalu orang mengatakan semoga engkau diberkahi Allah, kita bergetar. Ada rasa bergetarnya. Dulu saya dititipi oleh salah satu lembaga zakat untuk memberikan santunan satu orang aja, penggali kubur. Tahu penggali kubur? Yang bakal gali kubur kita nanti. Itu saya disuruh tolong anterin duit cuma 500.000. Dikit apa banyak? Dikit, itu bagi anak kecil sih banyak. Ya, tapi kalau bagi orang kiri kanan saya mah dikit ya. Itu batuk doang ya. Kiri kanan mungkin bagi mereka biasa, tapi bagi ini penggali kubur, dia tidak pernah digaji sebagai penggali kubur, cuma uang jasa, uang capek. Itu kita anterin 500.000. Apa kata dia? Semoga kamu diberkahi Allah, Nak. Padahal bukan duit saya. Ya. Semoga kamu didoain rezeki, macam-macam. Itu dia doa, bulu roma saya berdiri semua, jantung saya berdebar. Ini apa yang terjadi? Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, inna salataka sakanul lahum. Doa orang yang sedang diberi atau panitia yang sedang mengurusi zakat untuk kepada pemberi itu dapat menenangkan mereka. Ah, ini nih orang yang suka gelisah, yang gampang gundah gulana, coba amalnya suka memberi, pasti seneng ntar. Ya. Tapi senangnya tunggu dulu, senang yang mana nih? Senang dipuji apa senang yang mana? Maka dalam bersedekah kolbu tetap harus zikrullah. Kolbunya harus zikrullah. Kalau enggak nanti dia akan terbersit ingin dipuji. Setan itu pintar Bapak Ibu. Setan itu kalau kita gampang lupa, setan susah lupa. Maka setan itu pendendam. Datang ke Nabi Musa, apa kata setan? mus-mus gitu ya, bukan mul ya, kalau mul Pak Mulyadi ya. Mus-mus, katanya kamu bisa ngomong sama Allah, berarti kamu temannya Allah ya, akrab ya. Kata Nabi Musa, kalau gitu tanyain dong, aku pengen tobat nih. Ternyata iblis pernah pengen tobat. Iblisnya pernah pengen tobat, masa kita gak pengen tobat? Maka sejahat-jahat orang pasti ada keinginan untuk bertobat. Maka Nabi Musa jawab. Nabi Musa ini kan kalau berbicara kepada Allah gak perlu pakai waktu, langsung masuk ke dalam dirinya. Apa kata Nabi Musa? Blis, blis, bener kamu mau tobat? Uyur dong, saya mau tobat dong, kata si iblis. Ya udah gini nih ya, Noh, ada kubur mbah saya namanya Adam, kamu sujud ke sana. Itu si iblis langsung berdiri. Apa kata dia? Musa, ente gimana sih? Dia hidup pun aku pun tidak sujud, apalagi dia sudah berbau tanah. Tuh, si iblis pendendam. Ada pendendam enggak di sini? Ini ibu-ibu nih, mbak-mbak. Ada yang pendendam enggak? Iblis. Bapak ada yang pendendam, Pak? Dulu pernah ditolak ibu-ibu enggak? Terus datang ke dukun. Iblis. Tapi udah enggak ada sayapnya. Mending iblis ada sayapnya, patah ya. Ini udah enggak punya sayap, pendendam lagi kan enggak enak. Hidup tuh enggak enak bener ya. Mau jadi saudara iblis atau mau jadi saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Buang dendam ya. Ada dendam kemarin? Ada sakit hati bulan ini? Ada patah hati? Mau disambungin lagi? Bukan saya nyambungin, Pak. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadisnya mengatakan orang pintar itu bukan orang yang doktor, bukan bergelar, bukan pejabat, bukan berpangkat. Ini nama pangkatnya apa nih Pak Polisi, Pak Tentara nih? Nih Pak Jaksa ya, Pak Polisi? Kompol. Ngompol. Kompol itu komisaris polisi. Ntar aneh ditangkap lagi bilang ngompol. Pangkatnya apa nih Pak Polisi, Pak Tentara nih? Nih Pak Jaksa ya, Pak Polisi? Kompol. Ngompol. Kompol itu komisaris.

0: Selama-lamanya nggak, Pak? Selama-lamanya nggak?
1: Tidak.
0: Enggak, tuh beliau udah tahu jawabannya. Bisa naik ya? Bisa naik, bisa stagnan di situ, nunggu pensiun. Bisa begitu. Karena orang orientasinya fisik, maka mereka menyiapkan fisik, tabungannya fisik. Tapi kalau kita ini sudah sadar bahwa di dalam dirinya ada yang bukan fisik, maka tolong dihafalkan Bapak Ibu, diri kita ada yang fisik, ada yang akal. Akal bukan fisik. Ya, ternyata kiai kita di sini teman dari temannya saya, kuliah di Dirasat. Ya. Tapi badan dia sudah sangat ada kemajuan ya. Dan pelebaran. Teman saya yang di sono masih langsing-langsing aja, Ustaz. Antum makan apa sih? Makan batu. Afan tadi ya. Mumpung masih bisa dicandain. Kalau di bawah kan bisa digampar gitu. Baik. Saya kuliah biar dapat gelar doktor. Bapak Ibu lihat gak kata doktor di kepala saya? Gak ada kan? Gak ada. Itu Pak Polisi kalau copot baju pakai baju kaos gak ketahuan. Gak ketahuan. Kecuali buka kartunya baru ketahuan. Ya. Alhamdulillah setiap hari saya dakwah ada yang nemenin, Pak. Kalau gak dari, ya mereka sukarela aja, ada yang sukarela datang. Ketika dibentak sama preman, saya bilang, kamu jangan ngaku kamu siapa. Ada letkol, ya ada beberapa. Kita bilang, biarin aja dia. Karena kadang negur tamtama, dia sudah letkol, dia sudah kombes, Pak. Dia diam aja, oh ya, ya, ya. Ngancurin nafsi ya. Ngancurin sisi ego. Gua, saya, ananinya. Ini bahaya itu. Kalau ustaz egonya, gelarnya atau baca kitabnya, enggak tahu dia dalam hatinya. Enggak tahu dia saya ini ustaz. Enggak tahu dia saya ini bisa baca kitab. Enggak tahu dia kalau saya ini doktor Elza, ada itu semua. Itu bukan orang cerdas itu ya. Walaupun kuliahnya bagus. Maka kalimat berikutnya al-ajiz, orang lemah. Orang tidak cerdas itu man atba'a nafsahu hawa, yang membiarkan dirinya mengikuti hawanya. Maka dalam bahasa kita ada yang disebut hawa nafsu. Hawa nafsu beda dengan nafsu. Nafsu itu bisa baik, bisa buruk. Nafsu yang buruk disebut an-nafs al-ammarah bisu. Jiwa nafsu yang menyuruh kepada keburukan. Contoh nih, kalau lagi sendirian di kamar pengennya nonton bokep ya, itu nafsul amarah namanya. Ya, kalau lagi ngelihat yang bening-bening pengennya apa ini? Pengen matanya nggak bisa kedip ya. Itu namanya nafsul amarah. Itu yang rendah-rendah tuh biasa. Ada yang lebih cakep, lebih tinggi lagi. Mainnya sudah main politik, mainnya sudah main kebijakan. Hati-hati, kalau tadi itu receh itu semua orang bisa, kalau yang ini cuma yang punya kesempatan. Ya Pak Sekda paham lah kalau di barisan dia itu godaannya gede ya. Benar ya Pak Sekda ya, gede sekali itu. Jadi kalau bisa berhasil jadi waliullah, jadi pemimpin itu jadi waliullahnya bukan dengan zikir banyak-banyak, bukan di atas sajadah jadi waliullah. Pemimpin jadi waliullah kalau dia adil amanah. Dua itu wiridnya. Ini wirid siapa? Para pemimpin. Adil amanah itu wiridnya. Kalau pedagang jadi wali bukan kalau sholatnya banyak. Pedagang jadi waliullah jika dia sidik, dijujur. Kalau ulama jadi wali apabila dia fatanah dan tabligh, dia cerdas dan juga tabligh, tidak boleh menyembunyikan ilmu.

harus memberikan kepada ahlinya, memberikan kepada yang pantas menerimanya, memberikan ketika orang siap menerimanya. Ah, kalau siang-siang begini itu susah orang siap menerima talqin, ya, karena secara energi orang masih terikat dengan dunia. Beda ketika saya di Kalimantan Selatan, udah malam, Pak. Orang udah capek, tempatnya jauh dari keramaian, di tengah hutan, di atas bukit. Udah mau tengah malam, udah jam 11, baru turun tuh perintahnya. Talqin, kita talqin itu semua orang. Tapi kalau siang-siang ini, habis ini pengen kerja lagi, kan? Nah, ya, ambar lagi nanti. Orang yang lemah itu kata Nabi, man atba'a nafsahu atau nafsuhu hawa. Man atba'a nafsahu hawa. Siapa yang membiarkan dirinya mengikuti hawanya. Hawa itu bahasa Arab artinya kecondongan. Condongnya nafs kepada yang negatif. Dulu waktu masih belum nikah, punya gaji 500 ribu udah seneng, ya? Bener. Pas udah nikah, gaji 5 juta kayaknya belum cukup. Dapat tunjangan jadi 15 juta kayaknya belum cukup. Dapat proyek 50 juta kayaknya belum cukup. Proyek kalau 50 juta ini proyek abal-abalan nih, gitu. Begitulah terus. Ternyata gak ada namanya orang puas. Semakin keriput, semakin gak puas. Itu begitu kita. Itu namanya hawa. Maka Nabi mengatakan al-ajiz, dia nanti jadi lemah. Orang-orang begitu akan capek. Taiba abdud dinar, sungguh lelah orang yang obsesi hidupnya mencari duit. Jujur aja, Pak. Bapak ini kalau Bapak udah enak jadi kombes, Pak. Yang bawahan yang tiap hari ngomong siap, siap. Capek loh, Pak. Hormat, capek itu serius, capek bener itu. Apalagi dia nih pangkatnya biasa. Yang jadi perwira umur kemarin sore harus ngomong kadang umur anaknya. Siap, siap. Nah, itu harus dikasih tahu sama perwira tuh. Kamu jangan terlalu kaku. Kasih tahu sama bintaranya. Ya, dekat sama dia tuh, jangan stres kamu ntar, ya. Capek itu. Kalau dia pengen cari duit, capek kerja begitu. Gaji siapnya aja enggak bisa, Pak. Enggak cukup itu. Tunjangan untuk hormat, hormat enggak cukup. Enggak cukup. Kalau dia enggak cinta kepada Allah, dia tidak ingin menjalankan tugasnya, dia pengen dapat sesuatu yang lain. Dia kerja cuma pengen dapat ngisi kantong. Capek begitu, lelah. Ada orang berangkat kerja, berangkat pagi, pulang sore, benar. Capek enggak? Capek. Jadi kalau obsesi kita mencari dunia capek, maka hanya ada satu jalan. Jadikan bekerja di dunia itu nilainya akhirat. Gimana caranya? Sama seperti tadi. Jika pemimpin mau jadi wali, torikotnya bukan torikot Naqsabandi Syazili Samani, bukan. Torikotnya apa tadi? Amanah dan adil. Ya, tinggal dicek aja adil enggak? Tinggal dicek aja amanah enggak? Oh, masa lalu. Kan masa lalu ini kan ada tahun baru. Bisa buat lembaran baru. Enggak usah khawatir. Ya. Sebelumnya saya bisa pernah makan duit subhan, duit samar. Kedepan kan bisa diperbaiki. Kalau jangankan duit yang gak jelas, dulu di masa Rasulullah, orang yang sudah lama hidup makan riba lalu tobat, kata Allah, falahu ma salaf, ya, bagi dia apa yang telah berlalu biarin. Syukur-syukur gak ditembak sama KPK. Hadirin yang memuliakan Allah, dalam satu riwayat dalam menjelaskan hadis ini, Umar kemudian berkata, hasibu qabla

أن تحاسبوا وتزينوا للعرض الأكبر كتا سيدنا عمر حاسبوا hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap. Di riwayat lain ada tambahan mutu qabla an tamutu, matikanlah dirimu sebelum mati. Maksudnya apa? Ini kita nih kerja. Sebelum kita diaudit, kita audit dulu kerjaan kita. Ada enggak yang masalah? Kita benerin dulu sebelum kita benar-benar di audit. Kalau di dunia orang takut kepada, kalau orang pemerintahan BPK ya, BPK, KPK, yang penting gak tambah I belakangnya, BPKI. Itu yang kita takutin. Kalau anak sekolah nulis, diperiksa sama gurunya, itu menakutkan. Kalau kita keluar negeri, diperiksa identitas kita, itu saat-saat menegangkan. Ya, yang sudah pernah keluar negeri sendiri-sendiri pak, keluar negerinya aja, bukan bareng-bareng. Kalau pergi umroh kan bareng-bareng, ada yang ngurusin. Wah, kalau sendiri-sendiri deg-degan. Saya ini kan kata orang ustad. Ya bapak ibu bilang saya ustad kan, buya lagi nyebutnya. Itu kalau udah di imigrasi saya deg-degan itu. Wah ditahan gak ya, ditahan gak ya gitu. Suatu kali saya ke Perancis pakai baju batik pak. Wah ini saktinya baju batik. Cuma sayang selama pandemi baju batik kita udah karatan pak. Jadi yang karatan bukan hanya besi, baju batik gak dipakai-pakai. Waktu itu di belakang saya, di depan saya itu banyak orang-orang Afrika pakai apa namanya, kayak orang-orang keren lah, eksekutif muda, jas, bajunya rapi, sepatunya masya Allah. Kita pakai sepatu 100 ribuan. Dia rapi sekali, tapi orang Afrika, orang Arab diperiksanya lama walaupun bajunya rapi. Itu orang mengira kalau pakai baju rapi enggak bakal dituduh imigran. Tapi dituduh kan muka ngebong. Mau dipoles apanya muka ini kan begitu. Saya pakai baju batik. Saya masih ingat warnanya warna begitu tuh. Nah, warna dia nih yang ngomong tadi enggak boleh itu ya. Begitu warnanya dulu. Tapi pendek. Nyampe di imigrasi malah disapa. Apa kabar? Oh, kita kaget. Baik. Enggak diperiksa, Pak. Paspor enggak ditanya, langsung. Diam-diam saya tanya, itu orang siapa? Ternyata istrinya orang Jawa. Orang Prancis itu. Oh, begitu kalau kita punya sahabat saudara, ya. Kalau kita ini punya kenalan atau punya saudara di alam sana, bapak enak pas nyampe di imigrasi Mukarnakir, dia bilang, oh kamu jalan-jalan terus. Tapi kalau gak kenal, dia bilang, kamu siapa? Ditanya persis semua, identitasnya siapa, nama kamu siapa, kamu bapaknya siapa, dulu ngaji sama siapa, itu baju, itu bahan-bahannya dari mana. Jadi baju kita ini pak, ini ditanam banyak ini. Ini baju antum ditanya semua ini. Ditanya semua itu pak, gak ada yang gak ditanya. Dan pertanyaan satu baju lamanya bukan main. Jadi jangan macem-macem sama fulus, hantunya besar itu. Belum Mukarnakir yang nanya, baru asisten Mukarnakir tuh yang nanya. Jadi sebelum masuk ke pertanyaan Mukarnakir, siapa Robmu, siapa Tuhanmu, kita diperiksa dulu di imigrasi depan, imigrasi barzakh. Ulamanya bukan main, ya. Itu handphone pak, ditanya semua, kamu dulu ngelihat itu jam sekian ya, kamu udah telepon dia dulu ya, kamu dulu selingkuh ya, lengkap semua pak. Kan sudah dihapus sama kita kan, nama dia gak dihapus. Gimana? Mau? Kalau gak punya orang dalam, kalau gak punya orang dalam. Kawan saya,
keluar dari

0: back pak, kawan saya pejabat, dia pejabat di Indonesia, pejabat pak. Mungkin kalau di polisi udah selevel bapak mungkin. Berarti dia punya anak buah toh? Ini bapak kalau nggak pakai baju biasa seperti rakyat jelata dia. Ya kalau udah pakai baju biasa. Pulang kami dari Uzbek, dia pakai kopiah kupluk, tapi kupluk nah, kayak antum itu tuh. Ah itu persis kayak gitu. Orang Uzbek taunya kopiah begitu, kopiah Afghanistan. Orang Afghanistan kalau pakai serban, dalamnya begitu. Uzbek sedang trauma dengan perang orang Afghanistan. Itu teman saya ditahan. Ditahan, Pak. Yang nahan sih mbak-mbak, cantik. Tapi setelah ditahan, dicuekin aja. Dibiarin, jadi tahan aja. Nunggu syafaat. Udah 2 jam kita nunggu. Akhirnya kita inisiatif. Ini kenapa nih teman kita ditahan? Akhirnya teman saya, seorang perempuan, yaudah saya ngomong. Dia bahasa Inggrisnya oke. Dia bilang, hey, that's my friend. Ya. Siapa? Tunjuk masuklah ke kamar. Ini teman saya ini. Diliatin, kayaknya nggak ada muka-muka teroris kan? Baru dia bilang, oh sudah jalan. Tahu nggak bapak? Saya pakai kopiah apa waktu itu? Kopiah yang kita beli di pasar-pasar Uzbek. Kopiahnya unik lah, ya. Karena saya pakai kopiah itu jalan nggak diperiksa. Lihat, cuma pakai simbol. Tadi belum pakai ini pak, udah dijemput. Ya, disuruh pakai di boot. Saya ngantuk, takut malah rusak lecek dia. Jadi kalau udah pakai kopiah mereka, simbol mereka, selamat kita. Maksudnya gimana? Ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Nabi diberi baju, diberi jubah. Jubah itu kayak mantel luar. Hadis sahih Imam Muslim. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senang dipakai oleh beliau. Setelah dipakai, belum lama tiba-tiba ada orang berdiri. Wahai Rasulullah, demi Allah yang kau pakai itu sangat bagus, tolong berikan kepadaku. Kita yang ngasih gimana? Kesel gak sama orang begini? Kesel. Nabi kesel gak? Enggak. Nabi penyayang sama umatnya. Nabi itu nganggap umat itu anak. Kalau ustaz nganggap umat apa? Komoditi. Jangan. Ya. Jadi ladang. Jangan, gak boleh pak. Umat itu anak. Akhirnya Nabi mengatakan, agak tarik napas panjang. Baik, tunggu sebentar. Nabi pengen menyenangkan dulu orang yang ngasih. Dan ada rahasia kedua. Nabi itu bau badannya itu harum. Lebih harum daripada kasturi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pakai sejenak supaya yang memberi senang, supaya harumnya pindah kepada itu baju. Lalu beliau kemudian berdiri, melipat dan memberikan kepada yang minta. Bapak jangan minta kopiah saya. Ini baru dikasih nih. Itu yang minta disidang oleh sahabat lain. Nabi udah pulang, disidang. Kamu apa-apaan sih? Pakai pegang-pegang leher tuh, Pak. Kamu apa-apaan? Kira-kira begitu. Rasulullah itu baru make, kamu kurang ajar, gak punya etika. Oh digituin sama sahabat-sahabat yang lain. Beliau tenang aja. Yang penting baju Rasul udah sama dia ya kan. Mau diharik, mau apa, terserah ya. Lalu dia mengatakan, tahukah kalian kenapa aku mau minta jubah Rasulullah? Karena aku ingin nanti dikafani pakai jubah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sahabat gak jadi marah. Jadi marah, mau nangis gak kira-kira itu? Kita yang tadi mau marah, jadinya mau nangis. Tahukah engkau, itu jubah yang dipakai Rasulullah sekarang di tangan saya. Saya sudah mau dekat kepada kematian. Aku ingin dibalut dengan pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ini sudah pakai simbol-simbolnya Nabi, kira-kira nanti gimana? Bakal ditanya mungkar nakir gak? Gak bakal ya, gak bakal ditanya. Masuk satu kantor, gak punya kartu, boleh masuk gak? Masuk kantor gak punya kartu, bisa masuk gak? Gak bisa. Tapi kita masuk sama Pak Kombes, bisa gak? Bisa. Saya bukan PNS kan, saya bukan PNS Bapak Ibu. Saya dosen tapi tidak mau jadi PNS. Kalau masuk kantor mesti pakai fingerprint baru kebuka pintunya. Atau harus pakai kartu, kalau enggak diusir sama satpam. Tapi kita masuk sama Pak Sekda, kira-kira berani enggak satpam usir? Enggak berani. Waktu kita ke Kucing Sarawak, itu lift pejabat sama orang biasa dibedain. Saya bukan pejabat, saya orang biasa. Tapi diundang oleh pejabatnya. Masuk liftnya lift pejabat, gak ngantri sama orang. Ini bahasa-bahasa majazi. Di dunia begitu, di sana juga sama. Inilah yang kita sebut syafaat. Ya, kita sebut apa? Maka berkenalanlah, bermajlislah dengan orang-orang yang kenal kepada Allah. Gak cukup soleh, kenal kepada Allah. Kalau udah kenal sama Allah, berarti orang-orangnya Allah, ahlullah. Kalau sudah kenal Allah, maka siapapun di lingkaran orang kenal Allah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di hadis Nabi, versi ahli hadis, ini versi ahli hadis apa ahli rohani beda dikit. Kalau versi ahli hadis, sab'una alfan min ummati yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adab, hadis Bukhari. Ada 70.000 umatku yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Saya yakin muka-muka kayak kita ini enggak ada yang masuk ini ya. Enggak ada Pak, enggak masuk satu pun enggak ada. Serius. Apalagi yang di depan-depan saya ini enggak ada. Muka-muka nafsu semua. Termasuk saya, Pak. Kita enggak ada yang pantas jadi 70.000 itu. Sahabat Nabi 124.000 udah enggak masuk semua, berarti kalau dari kalangan sahabat ada 70.000 tanpa dihisab, sisanya mana? Sisanya dihisab. Abdurrahman bin Auf pulang dari Suriah bawa 12.000 onta ke Madinah. Aisyah dengar, baru Aisyah paham, oh ini yang Nabi dulu omongin ya. Kata Nabi dulu waktu hidup, itu Ibnu Auf saya lihat di akhirat ngesot, tau ngesot Pak? Bukan suster ngesot, abang ngesot. Nyapu lantai badannya, badannya susah sekali jalannya. Bahkan yamshi ala sadri, dia jalan itu pakai dadanya. Disampaikanlah oleh murid Aisyah kepada Abdurrahman bin Auf. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Kalau begitu semua yang aku bawa dari Syam 12.000, di riwayat Abu Nuaim 10.000, di riwayat lain ada yang berkurang, ada yang bertambah, saya sedekahkan ke Baitul Mal. Dulu begitu beliau. Terus yang dilihat Nabi berubah gak? Berubah, karena takdir orang itu ada banyak cabangnya. Jadi takdir kita ini banyak cabangnya Bang. Ini kalau para pejabat ini ada takdirnya minimal ada dua, pensiun dengan bahagia atau masuk penjara. Dua aja. Saya baru dengar Pak Sekda istighfar. Maaf Pak Sekda ya, tapi itu kan amal baik ya, bisa bikin Pak Sekda istighfar kan canggih tuh. Takdir kita dua terus, jadi ke depan itu takdir dua, maka disebut baik buruk, baik buruk, itu dia sejajar tuh. Tinggal milih kakinya kemana. Saya yakin mereka sudah paham jalurnya, tinggal pilih yang mana ya. Maka Nabi mengatakan, kalau aku sudah tidak ada ya, kata Nabi, ya, akan terjadi ikhtilaf yang besar, perselisihan. Lalu di hadis yang lain Nabi kasih jalan, istafti kalbak, kamu berdialoglah dengan dirimu sendiri. Hati kita kan ngerti, Pak, ini bikin aku bahagia atau cuma senang. Kalau senang tinggalin, kalau bahagia ambil. Kalau bahagia berarti dia halal, dia bersih. Sayyidina Umar mengatakan tadi apa? Hasibu qabla an tuhasabu. Ini orang masuk 70 tanpa hisab, tanpa azab. Itu mereka amalannya dulu berhisab. Jadi mereka menghisab dirinya sebelum nanti dihisab. Makanya ketika mereka masuk ke alam sana, 70 ribu ini tidak dihisab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana kita supaya jadi bagian orang yang masuk surga juga tanpa dihisab, tanpa azab? Ya. Kalau di hadis dikatakan ciri-ciri mereka bertawakal kepada Allah. Tidak minta diruqyah, tidak minta diobat secara ekstrim. Tawakalnya tinggi, wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi 70 ribu itu makomnya disebut makom tawakal. Apa arti tawakal? Berserah diri kepada Allah. Itu satu makom. Jadi ada rahasianya. Di bab makom tawakal ada 70 ribu orang tanpa hisab dan kan ada makom yang lain. Namanya makom syukur. Di bab syukur, jadi all kita ini dipandang oleh Allah tergantung rohani kita milih yang mana, bab tawakal atau bab syukur. Ada lagi bab sabar, pilih mana, kaya bersyukur, miskin sabar. Ayo, nggak ada yang mau miskin, Pak. Gimana Pak Sekda, ini rakyat nggak ada yang mau miskin. Hah? Gimana dong? Ini ada space nih 70 ribu di bab sabar. Orang sabar masuk surga juga enggak pakai hisab. Kenapa? Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang. Kalau bersama Allah, berani enggak muka nakir colek? Enggak berani dia. Orangnya Allah ini ya. Syukur, syukur itu bukan ngomong alhamdulillah, itu mah gampang, ya. Ruhut Sitompul aja yang bukan muslim baca alhamdulillah dia, sama puji Tuhan. Alhamdulillah biasa, orang Arab non muslim juga baca alhamdulillah. Terus apa yang disebut syukur? Syukur itu memandang nikmat dari Allah. Itu satu. Yang kedua, memujinya. Yang ketiga, berbagi dengan pemberiannya. Nah, ini bagian akhir yang mau saya sampaikan, ya. Jadi plot di bab syukur ini ada 70 ribu juga sebenarnya, tanpa hisab, tanpa azab. Tapi Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali di antara hambaku yang benar-benar bersyukur. Orang bersyukur itu dia sholatnya bukan cari pahala. Nabi Muhammad ditanya sallallahu alaihi wasallam, engkau kan sudah dijamin masuk surga, kenapa masih sholat? Apa jawabannya? Afala an akuna abdan syakura, kenapa aku tidak boleh jadi hamba yang bersyukur. Jadi sholatnya Nabi itu sholat syukur. Jadi Nabi sholat gak pengen beli sorga, gak mungkin kita ini beli sorga pakai sholat kita yang gak khusyuk. Kalau Nabi masih mungkin. Maka Bapak Ibu yang melekan Allah, coba praktekkan di rumah, baca la ilaha illallah, tapi maknanya tiada yang memberiku nikmat, tiada yang mengujiku, tak ada yang mengatur hidupku kecuali Allah. Kalau ini diulang-ulang pagi 100, bacanya la ilaha illallah tapi pahamnya begitu, nanti hidupnya akan lebih bahagia dari biasanya. Kalau saya tahu siapa yang cubit, maka saya tidak balas mencubit. Tapi kalau lagi di pelabuhan disenggol sama orang enggak dikenal, kita senggol balik enggak? Ya, mau nyenggol balik ya? Apalagi Pak Polisi nih. Enggak tahu dia, gua nih polisi gitu ya. Dalam hati pasti begitu. Itu pengalaman-pengalaman biasa itu. Dicolek sama orang, ya. Kita pengen balas nyolek lagi. Tapi kalau kita kenal sama yang nyolek, jadi canda enggak? Kita disenggol sama orang, hampir jatuh, habis itu ditarik sama dia. Pas kita lihat, oh orang yang kita kenal, jadi canda enggak? Ah lo gitu. Tapi kalau enggak kenal gimana? Oh, ambil kerah bajunya. Kamu siapa? Maunya apa? Allah itu ingin menjadikan kita itu keluarganya atau temannya. Kita yang enggak mau jadi keluarga Allah, kita yang enggak mau jadi temannya Allah. Teman itu bahasa Arabnya bisa wali, bisa sadiq, bisa zamil, bisa sahib. Tapi kepada Allah disebut wali. Allah itu pengen jadi wali kita. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah wali temannya orang beriman. Kalau sudah temenan nama Allah, lalu Allah colek dengan pandemi, akhirnya dompet kita jadi tipis, ya. Badan kita sakit. Ada yang alumni COVID? Gimana rasanya? Sakit gak? Susah napas gak? Jangan-jangan COVID-COVIDan. Kalau yang asli itu sakit. Sakit bener. Saya 2 kali kena. Alhamdulillah masih hidup. Kalau gak ketemu kita ya. Yang pertama, nafas sakit kayak kebakar. Kalau yang kedua saya udah lupa ya, saking udah biasanya. Sakit tuh benar-benar sakit. Tapi dalam masa sakit lemes itu, seakan-akan dibayangkan ini cubitan-cubitan dari Allah yang menganggap dirinya teman. Ya, Allahu waliyul ladzina amanu. Kalau itu ingat tuh hilang, beratnya tuh hilang. Langsung farhan, langsung bahagia. Tapi kalau nyut-nyut datang lagi, bertengkar lagi. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu yang bukan Allah, ini sudah akhir tahun. Ternyata benar. Dunia ini cepat sekali. Ya, iqtarabatis saah. Cepat sekali. Karena waktu itu cepat, jangan main-main lagi. Mulai hari ini niatkan untuk masuk tahun depan tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang Allah lagi. Niatkan ke depan tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat lagi. Lalu untuk masa lalu, jika bisa diperbaiki, diperbaiki. Jika tidak berkaitan dengan hak-hak orang banyak, kembalikan. Ya, pernah ngambil hak orang lain? Balikin. Orangnya sudah gak ketahuan, udah meninggal. Cari keluarganya. Gak ketahuan, sedekah ke siapa saja, niatkan untuk beliau. Inilah lebih kurang yang dapat saya sampaikan mengenai refleksi akhir tahun. Berhisaplah kamu sebelum engkau dihisap. Maka orang-orang yang menghisap dirinya sering mengukur dirinya di dunia, kata Sayyidina Umar, nanti di akhirat yakhifullahu alaih, Allah akan meringankan hisapnya. Bapak Ibu, seperti yang saya sebutkan tadi, isyaratnya memang tidak ada. Tapi saya kasih oleh-oleh zikir, mau? Tapi bukan talqin, hanya ijazah zikir. Ada satu zikir, saya menyebutnya, mungkin sudah ada yang menonton, yang merekamnya. Disebut maqalidus samawati wal ard, zikir buhul langit dan bumi. Selama masih ada orang berzikir begini, maka tidak akan ada kiamat di muka bumi. Diambil dari ayat surat Asy-Syura, lahu maqalidus samawati wal ard, miliknya lah buhul-buhul langit dan bumi. Ternyata penjelasannya, setiap langit dan bumi itu ada malaikat-malaikat yang memikulnya. Malaikat ini tidak sanggup memikul langit dan bumi kecuali dia punya zikir. Inilah zikir yang mau saya turunkan. Zikirnya sudah Bapak Ibu tahu semua, cuma mungkin kaifiatnya belum dapat. Caranya pertama istighfar. Caranya pertama syahadat. Kenapa syahadat? Barangkali kita pernah kufur secara batin, pernah syirik secara rohani. Maka setiap kali zikir wajib syahadat ulang, supaya zikir kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua istighfar. Cukup 7 kali. Ya. Baca Al-Fatihah kirim untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan guru yang mengajarkan. Berikut solawat ya, kalau sempat. Lalu baru masuk ke zikirnya. Zikir yang sudah kita hafal, Subhanallah 100 kali. Bukan dibaca subhanallah, bukan satu-satu Subhanallah, Subhanallah. Karena satu malaikat, jadi ibarat begini, di setiap tiang ada malaikat. Itu tiang ada malaikat. Malaikat bisa memikul yang ada di atasnya. Itu karena dia punya zikir yang diberikan oleh Allah. Satu malaikat zikirnya cuma satu aja, Subhanallah, Subhanallah, sampai kiamat. Si malaikat tetap zikir kalau di bumi ada orang yang berzikir. Jadi kita kayak nemenin mereka zikir. Kita temenin mereka zikir. Syukur-syukur kalau Allah izinkan kadang-kadang ruh kita di perjalanan karena Allah kita dengar ada yang berzikir. Terus ini subhanallah 100. Yang kedua alhamdulillah 100. Allahu akbar 100. Terus la ilaha illallah 100. Ada tambahannya. Nah, jadi ternyata yang memikul itu ada 4 tiang. Dan di masing-masing tiang ada 2 malaikat besar dan tentara-tentaranya, bahkan lebih. Masing-masing punya zikir sendiri. Tapi semua itu ngikut yang di tengah. Yang di tengah itulah hamba Allah, wali Allah. Zikir hakikat dalam dirinya, la haula wala quwwata illa billah. Itu dia. Disebut juga ini zikir kanzul jannah. Apa arti zikir kanzul jannah? Zikir investasi surga. Kalau enggak ngerti investasi bumi, ya udah investasi surga aja lah. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca 100 juga. Udah berapa tuh? Udah berapa? Oke. Itu adalah hakikatnya Rasulullah. Jadi la haula wala itu hakikatnya Rasulullah. Rasulullah itu batinnya adalah la haula wala quwwata illa billah. Dari mana kita tahu? Dari surat At-Taubah ayat terakhir. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jika mereka berpaling, maka katakanlah cukuplah Allah. Hasbi Allah itu pasangannya la haula wala quwwata illa billah. Maka setelah la haula wala, baca hasbunallah 7 kali. Bentar ya. Hasbunallah artinya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa artinya? Cukuplah Allah yang menjamin hidupku. Ini disebut juga dengan zikir Ibrahimi. Dulu Nabi Ibrahim tidak disentuh oleh api karena Nabi Ibrahim membaca doa ini. Malaikat Jibril datang, malaikat, semua malaikat yang mengurusi alam datang kepada Rasulullah. Rasulullah Ibrahim. Apa kata mereka? Ya Ibrahim, maukah engkau kami bantu? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup Allah saja yang membantuku. Dialah sebaik-baik yang mewakili urusanku. Jadi itu sejarah muncul zikir hasbi Allah atau hasbunallah. Ya, berapa kali dibaca? 7 kali. Ditutup dengan selawat sallallahu ala Muhammad 100 kali. Udah berapa tuh zikirnya? Pasti ada yang bilang banyak amat sih. Main handphone udah berapa lama? Coba dihitung tahun ini hari-hari gak pakai handphone berapa jam? Cuma tidur doang kan? Kita ini gak pakai handphone, tidur doang, itu buang air besarnya masih pegang handphone. Sholat aja handphone ditaruh di depan, Pak. Gak mau ketinggalan dari handphone. Kok bisa-bisanya ada orang mikir zikir yang tadi itu banyak. Seperti kolbunya udah bebal itu ya. Kolbunya udah berkarat benar itu. Jangan ada terbersit begitu. Itu dikir dikit-dikit sekali itu, cuma 10 menit paling lama. Kita main Facebook, tahu dah udah jutaan menit kali. Ya, mau ngamalin? Mau ngamalin? Amalkan pagi dan sore. Coba diulang. Pertama, dua, istighfar. Tiga, Fatihah. Kirim untuk nabi dan guru. Terus masuk ke zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billah, hasbunallah 7. Nah, bagi orang yang punya hajat boleh ditambahkan hasbunallah wa ni'mal wakilnya 450 kalau lagi punya hajat. Terus terakhir solawat, wajib, semua amalan wajib ada solawatnya. Jika ada amalan gak ada solawatnya, gak diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dipakai tuh, pakai pagi sore, sama kayak kita nabung di akhirat. Satu lafaz 10, kalau ikhlas tak terhingga. Ikhlas gak ikhlas dapat berapa? 10. Ikhlas itu satu nama Allah, tak terhingga balasannya. Ya, diamalin ya. Ini adalah kesimpulan dari semua zikir-zikir maksurat. Jadi bapak ibu, kalau zikir maksurat, saya bingung nih zikir maksuratnya kebanyakan. Ada ratibul hadar, ratibul atas, ada? Ada ratib apa lagi? Ada sakran, ada hizib bahar, pusing. Ada zikir pagi sore. Kata yang nulis zikir pagi sore, baca selain itu bid'ah. Ya. Pusing kan? Nah ini. Ini zikir langsung dari Quran, langsung dari sunnah, langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma sayang jarang diamalkan. Tapi ada rukhsahnya. Tapi jangan sering-sering diambil ya. Kalau lagi sakit, lagi sibuk, cukup dibaca 10 10 10. Ya, itu rukhsahnya. Ya, Pak Sekda lagi asik apa keluar nih nemenin Pak Bupati, gak mungkin zikir banyak-banyak, kan ditanyain mulu, ditelepon mulu, bener? Ya udah zikirnya 10-10 sembari jalan aja Pak. Ini zikir tidak mesti di atas sajadah, boleh di atas motor, boleh di atas mobil, boleh di kantor, tapi jangan molor. Bapak ibu yang melakukan Allah, cukup ya, sudah jam 11. Ada diskusi tanya jawab? Enggak. Satu, gimana? Mana penelitiannya? Ada tanya jawab Pak? Oke, tafadhol. Paling banyak 3. 2 aja, satu ikhwan, satu akhwat ya.
1: Ya, sampaikan dulu pada jemaah. Jadi sudah dibatasi tanya jawabnya hanya 3 saja. Mungkin dikeluarkan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang akan
0: menjawab
1: saja. Ya, maksud satu sudah Pak. Ini dari ibu dulu.

Saya dengar itu. Biasanya saya dengar ceramah ya, bertemu dengan beliau dan malam saya ditampakkan. Yang pertama, saya pribadi sangat berterima kasih dengan munculnya Ustaz-Ustaz pembela Ahlussunnah wal Jamaah yang banyak membantu bagi kami untuk mengkanter aliran tersendi yang banyak membantu teman-teman. Alhamdulillah, saya banyak melihat ceramah beliau dan ada dua buku

0: Papai hari kesempatan. Sampai detik ini, sampai sekarang saya juga masih belum mengumumkan. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih kepada guru kita, Buya Razi, telah dipilih oleh Allah untuk membela Al-Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, posisi saya sekarang lagi menulis buku. Jadi saya maksud Al-Quran ke dalam tiga bahasa. Nah, tiga bahasa, bahasa Bugis, bahasa Latin, dan bahasa Indonesia. Kemudian saya sudah terjemahkan kitab Al-Razi ke dalam tiga bahasa juga. Jadi saya sangat ingin sekali untuk menghadiahkan buku kepada beliau. Dan momen ini saya sangat berharap untuk diberikan kesempatan menyerahkan langsung satu menit saja.
1: Silakan. Ada pertanyaannya dan nanti
0: saya cuma ingin menyerahkan buku.
2: Oke. Oke, okay. Usah di situ aja, situ. Situ aja. Ya. Syukran ya. Gua ini bahas Bugis.
3: Bugis ada Indonesia aja.
2: Oke. Okay. Syukran ya. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik. Nah, barakallahu fiik. Insyaallah. Insyaallah.
4: Silakan Pak Masud. Langsung saja diperkenalkan namanya, kemudian dari mana dan langsung bertanya, Pak.
2: Assalamualaikum. Ada lagi.
5: Hah?
2: Waduh.
5: Apa itu aja?
2: Jadi enggak syar'i. Harus ada satu di sini.
6: Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin saya boleh tanya, Ustaz. Ini mungkin kesempatan yang besar yang akan kami tanyai, bagaimana adakah amalan-amalan seorang wanita yang bisa menjadi wanita yang solehah, yang bisa mengikuti hakikat rukun. Terima
2: siapa?
4: Dari Tarumade
1: Adija.
2: Oh. Cukup ya, cukup. Cukup ya. Baik, yang pertama nama ruh itu yang ngasih ya Bapak Ruh. Ya. Jadi bukan saya yang ngasih. Kayak anak yang ngasih namanya bapaknya. Ya. Itu gimana caranya? Ya itu cara-cara wali Allah, bukan cara kita. Jadi gak usah dipikir-pikirkan amat, ya. Itu caranya Allah. Maka jangan pernah anti dengan ilmu ma'rifatur ruh. Kita ini kan hidup cari nama semua. Ada cari nama, ada cari muka. Pak Sekda, itu nama. Itu nama itu. Kombes, itu nama. Doktor, nama. Ustad, itu nama semua. Kalau enggak disebut ustad, bisa ngajar ceramah enggak? Enggak, maka harus dikasih-kasih kopiah kan? Emang kalau kopiahnya dicopot, ustadnya batal. Emang kalau enggak pakai baju pejabat, terus dia bukan pejabat, kan enggak juga. Tapi ingat, nama itu ada yang namanya abadi, ada yang namanya temporal. Benar. Itu biar dapat sekda depan, itu kan dilantik ya Pak ya? Atau langsung jadi dari langit? Kata beliau, saya bermimpi malam tadi, saya dibaiat di langit jadi Pak Sekda. Benar gak? Gak ada kan begitu? Gak ada. Mesti yang karena urusan bumi, lantiknya bumi. Kalau urusan langit, lantiknya di langit. Urusan ruh, pelantikannya rohani. Ya. Itu cara ininya memahaminya. Jadi kalau kita enggak nyampe ke ilmu itu, percaya aja, enggak usah mengingkari. Karena kata Imam Junaid, tasdiq ulumina wilayatun sughra. Kamu percaya saja dengan ilmu tasawuf, ilmu ruh, ilmu ma'rifatullah, itu sudah wali kecil. Wali kecil berarti sudah ditemenin Allah. Cuma ya kecil, mau kecil gimana lagi ya. Jadi kita ini sekarang kalau di alam ini namanya alam nyata, al-mulk. Ada alam malaikat, malakut, ada alam jabarut, terus ada. Gak mungkin masuk ke sana kalau gak punya nama-nama di situ. Tadi saya buat ilustrasi, kalau kita gak punya kartu nama kan gak bisa masuk kantor. Tapi bisa kita masuk sama yang punya kantor. Maka bagi yang belum mendapatkan nama ruh, banyak-banyak aja sholawat ya. Karena yang menguasai wilayah sana nanti itu beliau. Jadi orang-orang kalau kenal Nabi, banyak sholawat ke Nabi, walaupun belum punya nama, nanti dikasih di sana. Nabi sendiri yang kasih sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau sekarang kan pakai perantara wali. Dan walinya cuma satu di dunia yang bisa begitu. Yang bisa kasih nama ruh itu. Dan itu bukan saya. Saya kan wali murid. Kita cuma menjelaskan metodologinya biar diterima oleh akal kita, kan akal kita suka nanya, maksudnya apa sih? Ya. Dalilnya secara Al-Qur'an kita jelaskan, secara hadis kita sudah sampaikan. Tinggal dalil rohaninya yang belum, ya. Jadi banyak-banyak sholawat, insya Allah nanti dikasih nama langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lama, ntar di alam sana, sengsara dulu di alam barzah. Kalau sudah punya nama ruh enak, enak, ya. Itu ya, mungkin cuma beberapa itu yang boleh saya jawab. Tadi ibu bilang apa? Khadijah ya? Gimana mau jadi Khadijah? Gak sanggup ibu. Gak akan sanggup. Khadijah itu harta dia, dia jadikan untuk modal berjuang Rasulullah. Mana ada ibu-ibu yang sanggup begitu? Gak ada yang sanggup. Jangan minta jadi Khadijah deh. Jadi Aisyah aja lah. Kalau jadi Aisyah kan boleh cemburu. Ya, jadi Aisyah aja, Bu. Ibu boleh cemburu. Kalau Ummu Salamah aja cemburunya enggak begitu. Zainab aja cemburunya biasa aja. Yang pencemburu itu Sayyidatuna Aisyah. Makanya Nabi senang, asik sama Aisyah itu. Nabi merasa muda lagi. Pengen muda enggak? Cari Aisyah baru ya. Pak Sekda aja ada ketawa-ketawa nih. Kuda pasang, wah bahaya. Pasang kuda-kuda. Istri-istri Rasulullah itu manusia. Maka di rumah tangga Rasulullah terjadi kegiatan, kondisi polemik seperti manusia. Suami istri walaupun sudah puluhan tahun, belasan tahun, masih tengkar gak? Ya masih tengkar. Rasulullah juga begitu. Apalagi istrinya banyak. Kalau bisa ngadepin perempuan satu, bisa ngalahin laki-laki 10, Pak. Maksudnya gimana? Ribet berhadapan dengan makhluk yang sangat halus hatinya. Ibu-ibu ini kan makhluk halus. Ribet, ribet bener. Ini aja kayaknya wajahnya tegar, ya enggak. Kena dikit kalbunya udah kelepek-kelepek-kelepek. Ribet, enggak mau lepas, Pak. Bapak keluar kota. Ini aneh, kalau si istri cintanya fulus, suaminya keluar kota cari duit, enggak apa-apa sama dia. Giliran pengajian di masa lain. Tuh, hati-hati, Bu ya. Ibu-ibu, saya udah menyaksikan banyak perempuan. Suaminya keluar kota sebulan dibiarin. Padahal dia keluar kota enggak tahu keluar rumah orang dia. Ya, punya lagi di sono. Dicuekin aja. Tapi giliran suaminya ikut taklim, pulang jam 12 malam diomelin. Kamu nih jarang di rumah. Jangan gitulah, ya. Pengen suaminya nongkrong di majelis atau nongkrong di kafe? Beneran. Please. Please biarin suaminya ngaji ya. Pak polisi ini kita udah tahan nih, anak buahnya bapak nih kita udah tahan nih. Dari kemarin nemenin kita terus, antum pulang gak kemarin? Ini yang khidmat sama kita, kadang seminggu gak pulang, ya. Kadang 5 hari, udah biasa. Walaupun pulang-pulang diomelin juga, ya. Alhamdulillah. Saya udah ngelewatin itu, Pak. Oh, dulu berat. Dulu kita keluar penelitian, kalau di kampus kan penelitian. Dibiarin, karena pulang bawa duit. Tapi pas kita ngaji, dimasalahin, kamu nih, ninggalin aku mulu. Manja sih, cuma nyebelin. Jadi kalau suami suka majelis, ibu kasih kebebasan. Ya. Kata ibu-ibu satu lagi, ntar majelisnya majelis ta'adud, tau gak majelis ta'adud? Itu rahasia deh ya. Baik, jadi yang ditiru itu pengorbanan, semangat Khadijah, boleh. Tapi gak akan kuat menjadi beliau. Terus amalnya apa? Amalnya tasdik. Cinta. Tasdik itu percaya. Percaya gak sama laki sendiri. Kan kita ini suka curiga. Sayyidah itu amalnya apa? Amalnya tasdik. Cinta. Tasdik itu percaya. Percaya gak sama laki sendiri.

ini nguatin suaminya untuk hal-hal yang fulus-fulus doang. Ini enggak. Sayyidah Khadijah udah menghabiskan uangnya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka satu kali sore-sore Nabi kemudian bergumam menyebut nama Khadijah. Aisyah cemburu enggak? Aisyah itu dari nama aja udah cemburu. Aisyah cemburu itu. Itu nama ada getaran cemburunya. Itu yang bikin Nabi rindu dengan Aisyah. Tapi lebih rindu kepada Khadijah. Kata Aisyah, "Wahai suamiku, kenapa engkau ingat cewek tua peyot itu?" Orang cemburu begitu enggak? Kalau ada cemburu, nyebut orang cantik, nyebutnya apa? Nenek sihir. Orang cantik disebut nenek sihir. Itu ibu-ibu tuh yang kerja tuh. Lalu Nabi mengatakan, "Wahai Aisyah, engkau bersamaku tidaklah sama dengan aku bersama Khadijah. Aku bersamanya, dia membelaku di saat aku dibuang. Dia menjagaku di saat aku disakiti." Sebutin semuanya, tambah cemburu Aisyah. Nah, maka ada rumusnya nih bapak-bapak nih ya. Mau gak pak? Jangan sebut-sebut nama orang lain, perempuan lain depan ibu-ibu ya. Walaupun di hatinya ada yang lain. Jangan banyak sebut. Ini kami kasih tahu kelemahan kami ibu-ibu. Laki-laki itu gak ada yang namanya mencintai satu orang tuh gak ada. Terima gak? Harus terima, emang begitulah kita. Katanya di rumah engkau lah satu-satunya bohong. Satu di sini, satu di sono, iya. Jadi jika ada suami masih beristrikan satu, itu dia berarti nahan nafsu dia tuh bu. Bener, dia nahan nafsu dia tuh. Karena nafsu laki-laki tuh pengennya banyak. Rasulullah itu diberikan oleh Allah kekuatan 100 laki-laki, istrinya cuma 11. Karena ngurusin umatnya lebih banyak. Sayyidina Sulaiman diberikan hak kalau satu orang sempat, seharusnya Nabi 400 kan? Karena kekuatannya 100. Satu kekuatan 4 perempuan, 4 istri yang boleh dia nafkahi. Nabi Sulaiman terbukti istrinya 600. Gundiknya 400, lengkap 1000. Itu Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad ngambil jatah cuma berapa? 11. Pak Sekda berapa? Sekarang doang bisa candain, nanti udah kok bisa canda saya. Bapak ibu yang melekan Allah, dulu di zaman Rasulullah, habis ini kabur kayaknya nih. Maaf Pak Ustaz, ada tugas. Di zaman Rasulullah, Sayyidina Anas mengatakan, "Akramuna aktsaruhum azwaja." Orang paling keren, paling top di zaman kami, cowok yang banyak bini. Di zaman Anas bin Malik. Kalau sekarang kan beda. Sekarang tergantung itu pilihan hidupnya. Jadi laki-laki kalau dia sudah memilih satu, ibu jangan kemudian kat-katain lagi. Ya. Sebenarnya suami-suami itu bukan satu itu karena setia, karena takut. Betul Pak Komes ya? Jadi suami itu satu doang, itu bukan karena dia setia. Dia takut dia sama ibu. Atau takut jabatannya copot. Mungkin kode etik jabatan ini kan. Makanya enggak enak jadi PNS. Mau nikah sidang dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf ya Bapak ya. Saya candanya mungkin berlebihan. Saya harus menghisap diri saya sendiri juga ya. Bapak Ibu yang melakukan Allah, menjadi orang baik itu enggak usah ribet. Mulailah dari dialog dengan diri. Amalkan apa yang didengar walaupun sedikit, lalu istiqomahkan. Ini nih zikir pagi, start sore kan udah mulai bisa zikir. Besok zikir lagi. Begitu terus, jadikan habit. Ketinggalan ganti di waktu lain. Kalau sudah begitu baru disebut

0: sebagai Abdullah, hamba Allah. Kenapa kita bisa istiqomah kerja tapi tidak bisa istiqomah berzikir? Semoga yang hadir, yang ikut berjuang, yang ikut membuat acara ini, Allah berkahi semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk kita semua yang hadir, mari kita saling berkirim Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kekurangan kita kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu apa tuh? Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.
2: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman, yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Biohaesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Biohaesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Biohaesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Biohaesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Biohaesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Biohaesa, harapan selalu ada.
4: Sekarang bagaimana makan sembelihan orang Islam? Tidak menyebut nama Allah, Pak. Tapi juga tidak menyebut nama Tuhan lain. Disembelih binatang sehat, disembelih atau biar binatang hidup di apa? Sembelih. Yang nyembelih orang Islam. Kemudian orang tadi lupa, Pak, membaca nama Allah. Bagaimana hukumnya? Di sini la yapsuku, tidak pasek iya, tidak dosa iya. Karena orang Islam itu pas kalian di dalam dirinya sudah, dalam hatinya sudah ada nama Allah, nama Allah. Memang afdolnya Pak, afdolnya ma itu harus dibaca, harus dibaca. Tapi seandainya lupa dia baca, orang Islam lupa bacanya, boleh dimakan. Boleh, karena dalam dirinya orang itu ada Allah.
5: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

sebagai manusia senantiasa kita harus mencari ilmu agama. Di samping ilmu-ilmu umum juga sangat penting. Karena biar bagaimanapun, agama sebagai nasihat buat kita, agama sebagai rem buat kita, ketika sudah mencapai puncak kecanggihan ilmu-ilmu yang kita kuasai, tapi kalau tidak, tanpa ilmu agama akan sulit. Akan sulit terutama keimanan kita, ilmu akidah kita yang mantap. Betapa banyak orang dengan keahlian teknologinya, dengan keahlian ilmunya, tapi dibarengi dengan keahlian ilmu agamanya, yang bisa mengakui bahwa ini semua adalah pemberian Allah, dan apapun yang dimiliki oleh manusia, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidak ada yang perlu kita banggakan, semuanya sedikit yang Allah berikan kepada kita. Karena mungkin kosong dari ilmu agama, sehingga timbullah kesombongan, timbullah untuk berbuat curang, bahkan timbullah satu perbuatan untuk bisa mengakali orang-orang yang bodoh.